0: Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta mengikuti Warta Berita.
2: Pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat, akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
5: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
6: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
7: Partisertinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
2: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
9: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa

0: penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
1: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
0: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
2: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
0: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
4: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
5: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
4: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
6: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan.
5: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kebenaran. kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
2: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
3: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
4: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
3: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
2: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
3: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
5: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
3: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
1: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
7: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing bernanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
6: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
8: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
6: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Ana Kusuma melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
0: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
9: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
1: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun, sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Akhirnya kita bisa ke pantai juga ya.
1: Iya, Das. Akhirnya baju pantai yang udah dibeli bisa dipakai juga.
2: Sayang kan disimpan di lemari terus.
0: Sini, agak ke tengahan yuk.
2: Sayang banget kan udah ke pantai tapi cuma diem di pinggir doang.
1: Ayo.
3: Menyelamatkan diri saat terseret arus air laut. Jangan langsung panik saat tertarik arus. Jangan habiskan tenaga dengan berusaha melawan tarikan. Cukup diam dan apungkan badan. Biarkan arus menarik badan keluar. Setelah terasa tarikan berkurang, barulah secara perlahan berusaha berenang kembali menuju pantai. Jika Anda bisa berenang dengan baik, berenanglah dengan sudut 45 derajat memotong arus setelah terasa di luar daerah arus. Lanjutkan berenang menuju pantai. Jika kemampuan berenang Anda kurang baik, coba berenang sejajar garis pantai sejauh 40 meter, lalu baru mengarah menuju pantai. Sebelum berenang menuju pantai, coba rasakan dengan kaki, apakah teraba gundukan pasir. Biasanya berada di pinggiran saluran aliran arus. Raba gundukan pasir di kaki untuk memastikan apakah kamu benar-benar telah berada di luar daerah arus. Jika gundukan pasir sudah terasa di kaki, teruslah berenang menuju pantai hingga mendarat.

0: Waktunya kentongan.
1: Sepanjang tahun 2024, lebih dari 13.000 kasus kebakaran terjadi di Indonesia. Sebagian besar bukan karena bencana alam, melainkan karena kelalaian manusia. Dari kompor yang lupa dimatikan, sampai sisa api kecil yang dianggap sudah padam. Kecil, tapi cukup untuk membakar wilayah pemukiman. Seperti pada 13 Oktober 2023, kebakaran hebat melanda kampung adat Baduy di Rangkas Bitung, Banten. Api diduga berasal dari tungku kayu bakar yang belum benar-benar padam. Tak ada korban jiwa, namun puluhan orang kehilangan tempat tinggalnya dan satu komunitas adat kehilangan sebagian warisan budayanya. Dalam nyala kecil, api jadi teman. Dalam lengah sesaat, ia jadi musuh yang tinggalkan kehancuran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami ya di Bogor pagi ini, lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi, pendengar. Dan pada 2018 lalu anak Gunung Krakatau juga sempat erupsi ya sebanyak 576 kali dalam sehari, yang tidak hanya mengeluarkan suara dentuman tetapi juga lontaran pasir lalu juga batu pijar dan abu vulkanik, pendengar. Dan tentu saat ini gitu ya, masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan masker. Karena menurut data kesehatan yang dipublikasi oleh Teach the Earth ya, disebutkan bahwa abu vulkanik ini mengandung zat ataupun gas berbahaya, pendengar. Beberapa adalah sejumlah partikel dan gas berbahaya seperti aerosol, lalu juga dibawa ya dalam abu vulkanik tersebut, dan beberapa diantaranya adalah karbon dioksida, sulfat atau sulfur dioksida, asam hidroklorik, dan asam hidrofluorat, pendengar. Jadi masing-masing dari kandungan ini memiliki efek berbeda, tetapi serius pada kesehatan manusia jika terpapar. Dan abu vulkanik ini juga dapat mengganggu kesehatan melalui saluran pernapasan manusia dan juga hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Dan yang sudah disebutkan tadi ya, apabila menghirup abu vulkanik dapat merusak kesehatan manusia ya, karena aerosol ini memang berbahaya dan gas beracun yang membentuk abu dapat mengiritasi paru-paru, mata, bahkan kulit. Jadi bagi Anda saat ini yang ingin keluar rumah ya, dihimbau untuk menggunakan masker, pendengar. Dan maskernya pun harus yang betul-betul berstandar ya. Masker yang aman, apabila maskernya dirasa kurang tebal bisa dipakai atau digunakan dengan dua lapis. Karena dampak dari sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang memang sudah sejak Jumat ya, 4 September 2026 malam, yang memang kita ketahui sudah juga sampai ke wilayah Jakarta dan juga Bogor abunya, pendengar. Stay safe ya, jaga keselamatan diri Anda, jaga kesehatan Anda. Jadi lebih baik di rumah saja untuk hari ini. Tetap berkegiatan, tetap produktivitas ya. Tidak ada salahnya stretching-stretching sedikit ya. Menggerakkan tubuh supaya tidak pegal-pegal, tetap berolahraga tapi hanya di sekitaran rumah saja, dan jangan lupa untuk menggunakan masker, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Indonesia menyimpan potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sebagai mitigasi menghadapi bencana, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Tujuannya, sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat yang aman. Lalu, apa saja isi dari tas bencana ini? Anda bisa membawa surat-surat penting seperti ijazah atau surat tanah, obat-obatan pribadi dan P3K, makanan tahan lama seperti mie instan atau biskuit. Bawa juga alat penerangan seperti senter atau lilin, serta peluit untuk meminta tolong saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun dan sikat gigi juga penting. Kemudian, siapkan ponsel dan power bank untuk komunikasi dan cek info bencana. Terakhir, bawa pakaian ganti agar tetap nyaman jika harus mengungsi. Pastikan untuk memilih dan memilah barang penting apa saja yang akan dibawa selama berada di pengungsian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berkat berlimpah. Mengucap syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa novena 3 kali salam Maria dalam kelancaran acara keluarga. Mengucap syukur atas terkabulnya doa permohonan melalui Ekaristi harian dari keluarga Rini Hutomo. Mengucap syukur atas hari ulang tahun perkawinan pertama Pasutri Maria Krisma Yudantara dan Gracia Rosi Harjati Sari Hastanti. Untuk memperingati 100 hari meninggalnya Melani dari Mama Lucia dan Michelle Anastasia. Untuk memperingati 18 bulan meninggalnya Laurentius Butar-Butar. Untuk memperingati 13 tahun meninggalnya Papa Cia Junmeng dari keluarga Lucia lingkungan Cikaret Santo Petrus. Untuk memperingati 17 tahun meninggalnya Paulus Edi Marda Putra. Untuk memperingati 19 tahun meninggalnya Bernadette Herlina Edi. Untuk memperingati arwah Francisca Sri Mulyati, Ibu Maria Tarsisia Leni Indrajaya, dan Juliawati Edi Saputri dari Heni. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Pastor Paulus Haruno, kur yang bertugas Salve Devine, TTK dari gabungan kelompok personal. Mohon selama perayaan Ekaristi handphone dinonaktifkan dan tetap menjaga kebersihan tempat ibadah. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dalam upaya untuk semakin menghayati tata gerak liturgi gereja sesuai pedoman umum Missale Romawi dan tata perayaan Ekaristi yang berlaku di Gereja Katolik Indonesia, dilakukan penyesuaian tata gerak umat sebagai berikut. Selama nyanyian atau pendarasan anak domba Allah yang mengiringi ritus pemecahan roti, umat dimohon tetap berdiri hingga nyanyian atau pendarasan selesai sebagai satu kesatuan ritus yang mengantar kita menuju komuni kudus. Marilah kita persiapkan hati dan diri kita agar layak dan pantas mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, agar hidup beriman kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah.

0: Para Bapak, Ibu-Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Romo.
0: Hari ini adalah hari Minggu biasa, pekan ke-23, dan bertepatan juga hari ini kita menyambut Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Pada tahun 2026 ini, bulan Kitab Suci September ini mengambil tema Yesus Guru yang Penuh Kuasa, Wajah Yesus dalam Injil Matius. Dengan menyambut Minggu Kitab Suci Nasional ini, ajakannya adalah mari kita semakin mencintai firman Tuhan, kita semakin mengakrabinya, dan mari kita jadikan sebagai cara hidup kita, hidup yang berlandaskan pada firman Allah. Mengawali ekarsi ini, mari kita hening senak, kita samati kita. Kita akui segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun pada Tuhan, agar layak untuk peristiwa penyelamatan ini. Mari bersama-sama berdoa di hadapan Allah. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramaria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan para saudara sekalian, mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihi dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa, Yesus berkata pada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sungguhnya aku berkata padamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata padamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, aku ada di tengah-tengah mereka.

0: Para Bapak, Ibu, Saudara Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini secara bersama-sama, hari ini secara serempak, kita gereja-gereja di Indonesia menyambut Minggu Kitab Suci Nasional. Minggu Kitab Suci Nasional yang menandai juga bahwa bulan September adalah bulan kitab suci. Untuk tahun ini, tema bulan kitab suci adalah Yesus Guru yang penuh kuasa, wajah Yesus dalam Injil Matius. Berbicara tentang Minggu Kitab Suci, berbicara tentang bulan September sampai ke bulan kitab suci, pertama-tama saya akan singgung lebih dahulu kehadiran teman-teman saya dari Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Katedral. Silakan berdiri teman-teman dari Si Kerasulan Kitab Suci. Tadi saya lihat gerombolan banyak itu ya. Nah inilah teman-teman kita. Ini yang menjadi salah satu motor dari kegiatan bagaimana kerasulan kitab suci dihidupkan, diajakkan, dihayati di paroki BFV Katedral Bogor ini. Terima kasih, silakan teman-teman untuk duduk. Terkait juga dengan kehadiran teman-teman dari Si Kerasulan Kitab Suci ini, pertama-tama sebagai rong paroki saya mengucapkan syukur dan terima kasih setinggi-tingginya. Saya sampaikan apresiasi penghargaan saya setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Seksi Kerasulan Kitab Suci di paroki ini. Saya terima kasih. Saya mengapresiasi sangat tinggi. Karena apa? Karena dari Seksi Kerasulan Kitab Suci di paroki ini dan Pak Seksi ini sendiri telah tampil, telah melayani dengan sangat baik, sangat luar biasa, sangat kreatif. Sangat baik, sangat luar biasa, sangat kreatif. Yang membuat para umat paroki ini akhirnya betul semakin dekat, semakin akrab dengan kitab suci. Terkait dengan Seksi Kerasulan Kitab Suci itu, bisa dikatakan bahwa tiada akhir pekan dan tiada hari Minggu tanpa kegiatan pendalaman kitab suci. Itu terasa banget, terasa banget. Mungkin September tahun lalu belum begitu saya tangkap, tapi menuju pada September sekarang, bahwa bisa dikatakan tiada akhir pekan dan tiada hari Minggu tanpa kegiatan kerasulan kitab suci. Harapan saya, semoga tidak hanya Seksi Kerasulan Kitab Suci, seksi yang lain juga silahkan tampil. Tampil untuk menyemarakkan paroki ini, tampil untuk menghidupkan iman umat, tampil untuk umat bangkit. Dan Si Kerasulan Kitab Suci sudah menunjukkan itu yang tadi saya katakan. Mereka ini telah tampil luar biasa, tampil dengan kreatif. Sambil contoh, dalam tiap akhir pekan atau tiap minggu, selalu saja ada kegiatan dari Seksi Kerasulan Kitab Suci ini. Mereka mengadakan kegiatan pendalaman kitab suci di kelompok-kelompok kecil, di kelas-kelas, di lingkungan-lingkungan, di wilayah-wilayah, di paroki-paroki tetangga. Jadi tidak hanya jadi jago kandang puas di katedral doang. Si Kerasulan Kitab Suci ini juga giat di paroki-paroki tetangga atau dekanat tetangga. Karena kita ini adalah dekanat tengah, Mereka juga diminta untuk hadir ke Dekanat Utara, Dekanat Timur, gitu. Juga ada kegiatan di tingkat keuskupan secara menyeluruh, juga di tingkat nasional, bahkan internasional. Ini baru ada satu seksi begini. Dan itu ditampakkan. Dan itu ditampakkan, entah itu secara tatap muka, offline, atau cara online, atau cara dua-duanya ditempuh bareng-bareng. Kalau saya di sini sebagai orang paroki mengatakan begitu, artinya bahwa kita punya seksi, atau salah satunya seksi kitab suci, sudah demikian luar biasa, kreatif, dan mencoba bagaimana mereka menjadi kelompok kerja yang sungguh-sungguh. Silahkan tepuk tangan untuk si kerasulan kitab suci. Ya, saya mengajak, ayo yang lain, yang lain, yang lain. Seksi yang lain juga hidup untuk ya kita berkompetisi secara sehat, menyiatkan iman umat, mengumpulkan umat untuk cinta pada firman Tuhan, tapi juga dalam gereja. Kegiatan kerasulan kitab suci itu tampil dalam berbagai bentuk. Ini semuanya pakai singkatan ya. Yang pernah mendengarkan singkatan itu belum kenal, dan nanti saya ngomong tolong dikoreksi ya kalau salah ya. Karena saya terlalu aktif jadi bingung malahan. Satu, KPKS. Kursus pendalaman kitab suci. Pesertanya banyak dan sudah meluluskan banyak. Ini supaya apa? Memang tidak hanya Romo, Bruder, Suster yang aktif, para lulusan KPKS yang berlandaskan juga dalam kitab suci, aktif dalam umat. Ini pesertanya 100 orang lebih ya. 100 orang lebih. Koromo bilangnya 100 orang lebih. Ya kalau saya pantau dari online itu menunjukkan angka 100 atau berapa lebih gitu ya. Sedangkan yang di rumah kadang-kadang anggota keluarga juga pada ikut. Berarti laptopnya satu, tapi ternyata di keluarga ada 5 orang. Lebih dari 100. Lebih daripada 100. KPKS. Sudah meluluskan banyak lulusan. Dan ini orang-orang yang sudah mulai pinter dalam wawasan gereja dan juga kitab suci. Lalu yang berikutnya adalah KKS. Beda. KPKS itu multi pelajaran. Kalau KKS cukup meliputi kitab suci dengan tema khusus. Pesertanya Romo sama. Juga 100-an orang peserta lebih. Di dua kegiatan ini, KPKS dan KKS, saya terjun langsung terlibat ke dalamnya. Enggak pernah absen. Jadi kalau saya kumpulin, saya itu banyak sertifikat dari kitab suci sebenarnya. Karena Romo Haruno rajin datang. Ya, kalau umat saya mau dekat kitab suci, ya harus saya beri contoh. Saya harus rajin KPKS, rajin KKS. KPKS saya dipercaya beberapa tahun ini untuk mengajar humili atau khotbah, atau membaca kitab suci, atau membuat renungan. Itu di KPKS. Lalu di KKS saya menemani teman-teman, pemateri, atau peserta, untuk bagaimana semakin, oh ya, ini toh pesan kitab suci. Lalu selain daripada itu, ini singkatan lagi, EJ. Oh, ada EJ ya, ya. Emmaus Journey. Nah ini lebih ringan sebenarnya, tapi akrab dengan kitab suci. Kepada masing-masing peserta, dibuat, diajak untuk membuat jurnal, permenungan dia, kedekatan dia dengan kitab suci. EJ. Lalu juga ada kelompok yang namanya JOD. Betul JOD? Apa itu namanya JOD itu apa sih? Oh ya. Joy of Discovery. Sukacita. Ya, sukacita. Menemukan pesan dari kitab suci. Sukacita, Joy of Discovery. JOD. Lalu ini yang lebih mantap, barbar. Apa barbar? Aku juga kaget kok teman-teman dari kitab suci milih nama barbar. Apa sih barbar? Ya, belajar bareng-bareng. Untuk menggampangkan, gampang diingat namanya barbar, gampang dekat kitab suci bersama dengan teman-teman wilayah. Lalu selain barbar, sejauh saya ingat, satu lagi ini, MBG. Bukan makan bergizi gratis ya, bukan. MBG. Naon teh, MBG? Ya, Mary Bible, apa? Game. Nah ini melibatkan bukan teman-teman si kitab suci doang, tapi kerja bareng dengan si liturgi dan si katekese. Kalau saya sudah nyebut sampai di sini ini, saya akan bilang begini. Sesi kerasulan kitab suci di paroki ini yang juga merambah ke tempat-tempat lain, mereka sekarang sudah pakai gigi 3 atau gigi 4. Amin. Karena apa? Kalau orang yang tidak buka kitab suci, ketinggalan. Saya tidak mau lagi mendudukkan diri saya atau umat saya atau siapapun mengatakan, aku tidak mengenal kitab suci. Aku tidak mengenal kitab suci. Padahal paroki katedral BMP ini pabriknya aktivitas kitab suci. Maka silakan teman-teman yang belum dekat dengan kitab suci, tanyalah ini orang-orang di barisan 3-4 itu. Mereka dengan sangat terbuka mau mengajak kita akrab dekat kitab suci. Lalu bagaimana dengan bulan kitab suci? Ya, bulan kitab suci kita sudah menerima dari tingkat nasional ini. Jadi bareng-bareng BKSN dengan bahan yang sama. Jadi kalau kita sebagai orang Bogor, ngobrolah dengan orang Jakarta, dengan orang Semarang, dengan Jogja, Surabaya, sama. Artinya, kesadaran gereja, ayo kita semakin dekat kitab suci, dekat kitab suci, dekat firman Tuhan. Mungkin ada yang bilang, Romo terjun langsung ke kerasulan kitab suci. Apa yang bisa Romo bilang tentang kitab suci? Yang bisa saya katakan tentang kitab suci, dalam kesempatan ini saya sangat tertarik kepada 5 penggal ayat dari kitab suci. Saya sangat tertarik pada 5 penggal kitab suci ini. 1, dari Wahyu bab 3 ayat 19. Wahyu bab 3 ayat 19 berbunyi begini. Siapapun yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Tuhan berkata seperti itu. Siapapun yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Bahasa ini keras, tegas. Ajakannya adalah mari kita menjadi orang-orang Katolik. Jangan lembek. Bersemangat dan juga militan. Dasarnya adalah tadi itu, Wahyu 3 ayat 19. Siapapun yang kukasihi. Kalau Tuhan mengasihi tidak langsung manis-manis terus, tidak. Tapi dia juga menegur kita, juga menghajar kita. Itu ayat yang menarik saya. Lalu yang kedua, dari Yehezkiel 18 ayat 32. Di sana ada pesan yang sangat singkat. Dari Yehezkiel dikatakan begini, bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi yang selama ini gak bertobat-bertobat, sepertinya engkau akan cepat mati. Maka bertobatlah supaya engkau hidup. Pesan dari Yehezkiel 18 ayat 32. Lalu yang ketiga yang menarik perhatian pada saya adalah Matius 12 ayat 31. Bunyinya demikian. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Di sini mau menunjukkan pada kita semua, Tuhan adalah Maha Rahim, Maha Pengampun. Maka dari itu, jadilah kalian juga berkerahiman dan mengampuni. Amin. Kalau amin, ampuni temanmu, jangan diemin aja. Ya? Masak dengan istri pun gak kompak. Dengan istri naik motor sendiri. Suaminya ngojek. Bu, ya beli motor satu untuk boncengan. Gak sudi mau, kenapa? Karena ada ganjalan di hati saya. Bu, ya mengampuni. Karena di sini kan disebutkan segala dosa dan hujat manusia akan diampuni oleh Tuhanmu. Tuhan pun mengampuni kita. Bu, ya, oh, kita itu terbuka untuk saling mengampuni. Lalu yang berikutnya, Matius 6 ayat 34. Dari Matius 6 ayat 34 ini ada ayat pendek berbunyi begini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau kalian sempat ada kesulitan, sempat ada yang demikian buat kita itu sedih, sedih dan sedih. Sudahlah, cukup untuk sehari. Lalu bangkit. Jangan terpuruk terus-terusan. Maka kita diajari bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari saja. Lalu kutipan kelima yang terakhir dari saya adalah dari Yohanes bab 3 ayat 15 sampai 16. Bunyinya begini. Siapa yang percaya, siapa yang beriman kepada Yesus, ia akan beroleh hidup yang kekal. Ini pokok, ini dasar, ini demikian pesan penting bagi kita semua. Kalau engkau menjadi orang Katolik, kalau engkau percaya pada Yesus, beriman pada Yesus, lakukan itu jangan sepotong-sepotong, jangan setengah-setengah, karena di padanya akan hadir hidup yang kekal. Jadi sepulang dari gereja ini kalau ada orang tanya, ngapain? Kamu percaya kepada acara gereja Katolik. Ngapain kamu beriman pada Yesus? Jawabannya satu, agar saya mendapat hidup yang kekal. Demikian yang saya pesankan pada Minggu Kitab Suci ini. Mari kita cintai semakin dekat firman Tuhan. Mari kita terlibat langsung kepada acara-acara yang banyak sekali di paroki ini. Boleh dipilih mana yang kita sukai. Tuhan memberkati. Mari berdiri, kita mari menempatkan kita di hadapan Allah. Aku percayakan Allah Bapa yang maha kuasa, yang dengan Yesus Kristus dan Tuhan yang dengan Roh Kudus baikkan para Maria yang berita sengsara pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan wafat dimakamkan yang tempat menantian para tiga bangkit tentara mati di surga semula Bapa yang maha kuasa cerita yang datang dari mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja yang kudus, Tuhan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah berdoa, saudara-saudariku yang terkasih, sabda Allah yang tadi kita dengar memperkuat keyakinan kita akan belas kasih dan kuasa Allah. Karena itu, dengan penuh kepercayaan, marilah kita menghadap Tuhan Allah kita, seraya manjatkan doa-doa permohonan kita.
1: Bagi para pemimpin dan seluruh anggota gereja, semoga Bapa Paus, Uskup, para imam, dan seluruh anggota gereja dianugerahi kemampuan untuk berdialog dengan penuh kasih dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bersama, sehingga mendatangkan pembaruan dalam hidup menggereja pada zaman sekarang.

Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa dianugerahi keberanian dan rahmat kebijaksanaan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, terlebih dalam menyusun langkah-langkah untuk mengurangi pengaruh kuasa-kuasa kejahatan yang menindas dan menyengsarakan rakyat.

Bagi orang-orang yang mengalami kekecewaan dan rasa putus asa di dalam hidupnya, semoga pengajaran Yesus yang penuh kuasa menumbuhkan pengharapan dan semangat dalam kehidupan mereka yang sedang dilanda kegagalan dan dirundung persoalan. Allah tidak pernah meninggalkan mereka dan akan selalu membuka jalan-jalan yang baik untuk keluar dari persoalan. Semoga mereka dapat melihat peluang yang disediakan oleh Allah itu.

Bagi kita yang berhimpun di sini, semoga kita makin mencintai Kristus yang dijelaskan melalui Injil Matius yang kita renungkan selama tahun ini. Semoga perjumpaan kita dengan Kristus makin erat dan pribadi, sehingga kita makin dibentuk dan diterangi oleh pengajaran dan teladan-teladannya.

0: Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih telah boleh hadir pada Ekaristi Minggu Kitab Suci Nasional dan juga September bulan Kitab Suci Nasional.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Bodera dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, selamat pagi dan salam jumpa. Senang sekali saya Nasrul Alwi menemani Anda dan menyapa untuk rangkaian Bogor siang ini. Spesial di akhir pekan, saudara pendengar ya. Hari ini Minggu di tanggal 6 September tahun 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rangkaian segmen kita akan awali dengan hadirnya idola Indonesia layak anak. Di pukul 11, Dinamika Olahraga juga akan mengupdate rangkaian kabar-kabar seputar olahraga dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan nanti update kabar terkini juga nanti kita akan sajikan kembali pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam Warta Asta Cita, dan ditutup dengan segmen reguler yang akan memutarkan koleksi lagu-lagu format dangdut ya, untuk hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Saudara, karena di balik suasana Minggu yang terlihat tenang, ada satu hal yang tetap perlu kita perhatikan bersama, waspada terhadap abu vulkanik begitu ya. Untuk Anda yang beraktivitas di luar, apalagi berada di wilayah yang terdampak atau berdekatan dengan aktivitas gunung api ya, jangan anggap sepele kondisi udara yang berubah, karena abu vulkanik ini bukan sekedar debu biasa, yang mana ini akan mengganggu pernafasan, mengganggu pandangan, dan tentu membuat perjalanan kita jadi jauh kurang nyaman, saudara. Jadi pastikan informasi terbaru sudah Anda cek ya, dan jangan lupa jika berkegiatan gunakan masker untuk

kesehatan kita, pendengar. Baik, kita akan hadirkan sebagai segmen pembuka untuk Bogor siang ini sebuah paket rekaman yang kami hadirkan, saudara, beberapa bulan lalu untuk kembali menjadi inspirasi bagi para putra-putri Indonesia untuk meraih prestasi, saudara pendengar. Idola Indonesia Layak Anak kali ini menghadirkan teman-teman dari SMP Kreativa ya, untuk kami hadirkan di segmen pembuka hingga pukul 11 nanti. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: Waktunya Marisa untuk menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini, Pro 1 RRI Bogor. Durasi 5 jam ke depan, pendengar pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio Pro 1 RRI Bogor tentunya akan hadir berbagai program informasi dan juga hiburan musik terbaik untuk Anda dengarkan menemani akhir pekan di hari Minggu 31 Mei 2026 ya. Dan program yang akan kita mulai di kesempatan kali ini adalah program Idola ya, Indonesia Layak Anak, yang ternyata di studio ini sudah ada beberapa rekan-rekan yang hadir untuk membagikan cerita, prestasi dan juga motivasi untuk semuanya ya. Oke, sepertinya nervous ya. Oke, kita kenalan aja langsung. Yang pertama ada Muhammad Mikail Budimansyah. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, perkenalkan nama saya Muhammad Mikail Budimansyah. Saya siswa kelas 7 dari SMP Kreativa.
0: Oke, nama panggilan?
1: Nama panggilan bisa dipanggil Mikail.
0: Mikail ya, oke. Kelas 7, berarti kelas 7 itu kelas 1 SMP.
1: Iya
0: ya. Oke, di depannya Mikail ada siapa, perkenalkan diri?
2: Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, aku Askiara Aubry Ferdian, dan akrabnya dipanggil Obi. Aku
0: Obi?
2: Kelas ya, Obi. Okay. Aku kelas 7 dari SMP Kreativa juga.
0: Satu kelas?
2: Satu kelas.
0: Satu kelas. Yang satu lagi?
3: Halo semuanya. Aku Iris Azahwan Rizky Sofian atau akrabnya dipanggil Iris, dan saat ini aku duduk di bangku kelas 9 di SMP Kreativa juga.
0: Oke, kalau Iris berarti kakak kelasnya dari Mikail sama Obi ya.
3: Iya, benar.
0: Dan ternyata mereka ini punya prestasi yang banyak sekali. Mungkin satu-satu coba dibacakan gitu ya, kalau mau dilengkapi boleh. Nah, kalau Iris ini ternyata saat ini sebagai ketua Student Lighthouse Team SMP Kreativa.
3: Iya, benar.
0: Boleh diceritain apa sih itu? Dan kegiatannya apa aja yang kamu lakukan?
3: Jadi untuk kegiatan sebagai ketua SLHT ini sebenarnya banyak ya, mungkin dari mulai mengatur seluruh anggota, dan aku juga mulai merancang tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Student Lighthouse Team, dan juga aku juga membantu banyak acara-acara di sekolah. Dan tahun kemarin juga di 2025 aku juga sempat ikut latihan kepemimpinan dasar siswa ketua OSIS di seluruh Bogor.
0: Oh, jadi yeah. Ketua OSIS ya sebetulnya, yeah. Ya, tapi kalau di Kreativa tadi namanya adalah sebagai ketua Student Lighthouse Team,
3: yeah, gitu benar.
0: Ya. Tapi kalau mungkin di sekolah lain biasanya disebutnya adalah ketua OSIS.
3: Iya, yeah, ketua OSIS.
0: Dipilihnya gimana nih proses pemilihannya saat itu?
3: Kalau proses pemilihannya itu sebenarnya mirip-mirip dengan pemilihan ketua OSIS juga ya. Mungkin yang pertama ya, kayak kita biasanya akan sosialisasi visi misinya, dan setelahnya akan ada debat ketua OSIS, lalu akan ada pemilihan ketua OSIS.
0: Okay.
3: Jadi pemilihannya ini seluruh siswa, guru di SMP Kreativa akan ikut memilih juga.
0: Jadi Iris dipilih secara voting gitu ya?
3: Iya, seperti itu.
0: Oke. Okay. Dan apa nih yang kamu rasakan sebagai ketua OSIS di sekolah Kreativa?
3: Yang aku rasakan menjadi ketua OSIS di SMP Kreativa ini sebenarnya sangat membanggakan ya, karena perjuangan aku menjadi ketua SLHT ini jujur sangat berat, apalagi waktu itu aku masih... Sebelumnya aku gak pernah ikut organisasi, dan baru pertama kali ikut organisasi ini di SMP Kreativa, dan ternyata aku bisa gitu sampai di titik ini berkat kerja keras dan usaha aku sendiri untuk bisa jadi ketua SLHT di SMP Kreativa.
0: Apalagi sosok perempuan gitu ya, girl power banget. Oke, okay. Iris sekarang kan berarti sudah akan beranjak ke jenjang selanjutnya ya?
3: Iya, benar.
0: Nah, kamu akan melanjutkan kemana nih?
3: Saat ini aku sedang mencoba daftar ke SMA Maung atau SMA Negeri 1 Bogor.
0: SMA Negeri 1 Bogor ya, program bener. Yang memang baru tahun ini ya, ya ada ya sekolah mau ini ya, dengan jalur prestasi tadi.
3: Iya benar, okay. Dengan jalur kepemimpinan.
0: Jalur kepemimpinan, baik. Itu apa sih yang memang harus disiapkan kalau kamu nanti mau ke sekolah mau, biar yang lain juga jadi tahu gitu, atau mungkin orang tua di rumah jadi, oh iya ya kayaknya kepikiran juga untuk masukin anaknya di jalur yang sama.
3: Kalau misalnya untuk persiapannya sebenarnya, aku hanya menyiapkan untuk jalur kepemimpinan ini, aku menyiapkannya surat kepengurusan dan beberapa sertifikat-sertifikat yang memang memperlihatkan kalau misalnya aku tuh menjadi ketua SLHT di SMP Kreativa, seperti tadi latihan kepemimpinan dasar ketua OSIS sekota Bogor, aku juga menyiapkan sertifikat dari situ dan beberapa sertifikat lain seperti aku aktif mengikuti acara-acara dan aktif juga membantu acara-acara di sekolah, seperti itu.
0: Dan satu lagi nih, ternyata pendengar Aish ini, Iris ini adalah juara satu lomba menulis esai, betul?
3: Iya, mohon maaf, tapi sebelumnya aku juara dua.
0: Oh, juara dua, iya. Oke, ini mohon maaf ya, ini dari sumber yang dibaca, ditulisnya juara satu. Itu untuk tingkat?
3: Tingkat itu kota.
0: Tingkat kota. Berarti mewakili sekolah atau secara pribadi?
3: Itu mewakili sekolah.
0: Mewakili sekolah, juara dua ya saat itu. Apa yang kamu tulis gitu dalam lomba esai tersebut?
3: Aku menulis tentang, jadi tentang pendidikan di Indonesia yang kayak kurangnya membaca buku, dan aku memberikan beberapa solusi. Seperti misalnya adanya gerobak baca buku. Jadi itu seperti gerobak yang keliling dengan membawa buku-buku untuk dibaca oleh anak-anak sekitar gitu. Tapi itu untuk di seperti di beberapa desa atau kampung yang memang belum punya fasilitas perpustakaan. Ya, aku menulis saran aku di esai tersebut.
0: Oke. Jadi kamu juga pengen ajak yang lain tuh untuk meningkatkan literasi baca gitu ya.
3: Iya benar.
0: Seusia kamu khususnya
3: ya, benar.
0: Gitu ya. Oke. Makasih Iris untuk sedikit ceritanya, baru sedikit karena nanti masih banyak ya. Kita ke yang lain dulu. Ke Aubi sekarang.
2: Hai.
0: Nah, Aubi ya. Aubi ini anak kedua dari 3 bersaudara, lahir di Bogor 5 April 2013. Sekarang di kelas 7.
2: Betul.
0: Di sekolah kreatifah ya.
2: Betul.
0: Nah, Aubi boleh bercerita soal prestasi-prestasinya. Apa saja Aubi?
2: Aku prestasi yang paling aku banggakan akhir-akhir ini, beberapa bulan lalu aku juga mengikuti lomba esai yang sama dengan Kak Iris.
0: Sama ya,
2: sama,
0: bareng. Ya,
2: bareng.
0: Kamu meraih juara?
2: Aku meraih, alhamdulillah aku meraih juara 3.
0: Oke, sebelah-sebelahan ya berarti ya.
2: Iya, benar.
0: Yang kamu tulis apa di lomba esai ini?
2: Yang aku tulis, kalau nggak salah waktu itu temanya itu tentang hijau ya, mungkin kayak tanaman atau kehidupan, lifestyle gitu. Yang aku tulis itu tentang real food, makanan asli. Kan, kenapa aku menulis itu? Karena akhir-akhir ini tuh banyak makanan yang mengandung zat-zat atau apa yang kurang baik untuk tubuh kita. Jadi, mengapa aku menulis itu? Karena real food kayak sayuran, buah-buahan itu penting untuk tubuh kita karena banyak manfaat dong pastinya. Kayak menyegarkan tubuh kita, terus kita jadi lebih semangat, jadi kayak lebih bugar aja.
0: Idenya kamu dapat dari mana? Melihat kehidupan sehari-hari atau kamu memang pengalaman sendiri juga?
2: Aku memang pengalaman sendiri. Dari waktu aku kelas 6 SD, aku tuh suka banget makan manis. Aku suka banget makan manis, dan jadinya kan kalau manis tuh kalau makan kalau dikonsumsi banyak banget kan jadi enggak baik ya.
0: Betul.
2: Jadinya pas aku cek gula darah aku ternyata cukup gede gitu. Kayak udah prediabetes. Dari situ aku mengurangi gula dan melihat diri aku di kelas 6, aku jadi kayak, oh yaudah deh, kayaknya tema esai aku kali ini tentang real food aja. Karena kan itu menginspirasi, terinspirasi dari diri aku sendiri yang waktu itu gula darah aku cukup tinggi.
0: Wah, ternyata sekarang yang namanya penyakit gula tuh anak-anak usia remaja aja tuh udah rawan ya, gitu ya.
3: Benar.
0: Dan untungnya cepat tersadar kan, sehingga kebiasaan itu nggak dilanjutkan. Mungkin ya sekarang masih sih makan makanan manis, tapi lebih dibatasi, lebih dijaga gitu. Benar. Ya pola hidupnya. Oke, biar nggak berkepanjangan nanti menumpuk penyakit itu, aduh ngeri juga ya. Oke, nah kemudian ternyata Obi juga pernah menulis untuk satu media ya.
2: Oh iya.
0: Betul. Ini judulnya adalah Jelajah Museum bersama Jurnalis Trip. Nah, betul. Boleh diceritain pengalamannya gimana?
2: Jadi waktu itu tuh kayaknya di grup orang tua siswa sekolah aku ada yang mengirim flyer kalau Radar Bogor itu tuh mengadakan trip jurnalis gitu ke museum-museum. Dan mama aku tuh meminta aku untuk ikut. Dan pastinya aku kayak, oh iya nih kayaknya seru deh. Terus aku ikut. Ternyata setelah jurnalis trip itu, aku dan yang lain serta, apa kayak peserta yang lain tuh dimintai untuk menulis kayak pengalaman dari situ. Dan alhamdulillah tulisan aku masuk ke koran, koran Kota Bogor.
0: Oke. Jadi jelajah museum yang saat itu dilakukan di semua museum di Bogor?
2: Apa ya? Kayaknya nggak semua, cuman museum-museum yang gede.
0: Yang besar seperti?
2: Yang besar seperti apa ya waktu itu?
3: Museum Zoologi salah satunya.
0: Salah satunya. Museum Tanah yang seberangnya?
3: Museum Tanah waktu itu belum sempat.
0: Oh belum.
2: Sama okay. Museum yang
0: Monasain.
2: Museum yang di perpustakaan Bogor, aku lupa namanya itu apa.
0: Oke, jadi dari situ akhirnya kamu tuangkan pengalaman kamu, ternyata malah diposting gitu ya, atau dimuat di koran harian Bogor tersebut. Betul. Gitu ya. Bangga banget sih ya pada saat.
2: Alhamdulillah.
0: Tahu. Dikabarinnya gimana tuh kamu? Ternyata tulisannya menarik untuk kita muat gitu.
2: Kayaknya waktu itu setelah jurnalis trip itu, kita semua dimintakan buat nulis.
0: Oh, semua peserta itu?
2: Iya, semua peserta dimintai untuk menulis. Dan langsung kirim ke kakak pembimbing kita waktu itu. Aku kirim lah. Dan beberapa minggu kemudian atau satu minggu kemudian gitu, beliau ngechat saya kalau tulisan saya tuh masuk koran Bogor tanggal apa gitu.
3: Sekitar tanggal 20-an ya,
2: iya,
3: kalau nggak salah.
0: Berarti Iris juga sama ya?
3: Iya,
0: tulisannya dimuat?
3: Iya, saya juga dimuat tulisannya di koran. Di koran harian tersebut.
0: Oke, nah ternyata dua siswi perempuan dari SMP Kreativa ini mengukir prestasi ya dengan kemampuan mereka menulis esai, dan juga ternyata sudah pernah dimuat juga di salah satu harian atau koran besar di Bogor.
3: Ya gitu, benar ya. Sekali.
0: Oke, okay. Makasih Aubi, Iris gitu ya. Dan sekarang kita ke Mikael yang satu-satunya paling ganteng di sini. Oke, okay. Mikael boleh bercerita soal prestasi kamu ya, membanggakan diri sendiri dengan prestasi mah boleh gitu ya. Sok mangga.
1: Siap. Jadi alhamdulillah sekitar 3 minggu yang lalu itu saya baru tanding di Gor Pajajaran Koni Cup. Itu tanding taekwondo alhamdulillah, dan walaupun belum mendapatkan juara 1, alhamdulillah saya bisa mendapatkan juara 2. Dan saya juga tentunya belajar banyak banget hal, terutama dari lawan yang mengalahkan saya saat itu yang menjadi juara 1. Saya belajar bahwa oh ternyata memang skill saya dengan skill dia tuh memang beda gitu. Jadi saya juga mempelajari satu hal bahwa mungkin saat saya sedang bermalas-malasan, saat saya mungkin sedang istirahat, dia sedang berjuang dan dia sedang latihan sangat semangat, sangat penuh untuk menjadi juara satu. Jadi mungkin untuk kedepannya saya akan lebih berlatih menjadi lebih baik lagi agar bisa mendapatkan juara satu.
0: Mantap. Jadi ternyata Mikael ini di bidang olahraga ya?
1: Iya.
0: Taekwondo?
1: Iya, taekwondo dan juga renang.
0: Iya, itu. Kak Ica juga dapat bocoran, ternyata kamu juga punya prestasi di renang gitu ya.
1: Yeah.
0: Itu kan bertolak belakang ya.
1: Iya. Yeah.
0: Yang satu bela diri, yang satu renang itu lebih ke apa ya? Fisik
1: dan mental sih.
0: Mental sih ya. Nah, kamu mulai mempelajari keduanya umur berapa?
1: Jujur li saya lebih pertama kali itu saya belajar lebih ke renang dulu.
0: Renang dulu.
1: Karena kan saya renang itu saya mulai dari kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD.
1: Namun saya mulai serius renang itu ketika kelas 5 SD. Dan saat kelas 4 itu saya mendengar tentang adanya ekskul baru di sekolah saya SD itu, ekskul taekwondo, dan saya pun berminat untuk mengikuti ekskul itu. Akhirnya saya ngikut taekwondo dan selesai saya keluar SD itu saya menjadi menseriuskan di kedua bidang cabur itu.
0: Siapa yang menceburkan kamu ke olahraga renang terlebih dulu gitu ya, sebelum akhirnya ke taekwondo? Kan kalau taekwondo memang tertarik karena ekskul baru gitu ya, tapi kalau renang kenapa kamu awalnya memilih renang untuk kamu seriusin gitu?
1: Oke, saya memilih renang sendiri itu karena pas dulu kelas 2 itu ada satu teman saya yang dia itu renangnya tuh jago banget. Dan waktu dulu tuh saya masih belum sama sekali bisa renang. Jadinya saya tertarik lah, teman saya ini jago banget ya, gimana nanti kalau saya ini bisa ngalahin dia di lomba gitu. Akhirnya mulailah seriusin di renang untuk mengalahkan teman saya itu gitu.
0: Ini rivalitas yang positif
1: yeah.
0: gitu. Karena ingin mengejar prestasi kan, dan prestasi ini tentunya bermanfaat untuk masa depan kamu juga ya. Dan ternyata dari lomba renang ini Mikhail meraih beberapa kejuaraan gitu ya,
1: yeah.
0: atau lomba-lomba gitu ya. Boleh kasih tepuk tangan nih teman-teman sama kakak kelasnya. Jadi Mikhail ini pernah Berlian Swimming Festival ya,
1: yeah.
0: 2025. Kemudian juga ada apa nih di Gaya Bebas KU3 Putra Open. Kemudian juga pokoknya banyak lah ya kalau disebutin sesuatu cukup panjang gitu. Dan ini ternyata kamu menguasai berbagai gaya. Ada gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu. Dari ketiga gaya ini mana yang paling susah?
1: Untuk saya sendiri gaya yang paling susah itu ada di gaya kupu-kupu. Karena di gaya kupu-kupu itu kita menggerakkan seluruh tubuh. Jadi harus seluruh tubuh harus digerakkan. Dan kan membagi kekuatan ke seluruh tubuh itu agak susah ya. Jadi saya masih belum terlalu jago di gaya kupu-kupu itu.
0: Oke, tapi mana yang lebih dulu, gaya dada atau gaya kupu-kupu yang kamu pelajari?
1: Yang saya pelajari pertama kali itu gaya dada dan gaya bebas. Lalu gaya kupu-kupu ini saya mulai mempelajari sekitar kelas 5 dan kelas 6. Karena di situ mulai ada kategori lomba gaya kupu-kupu.
0: Berarti kalau untuk renang ini kamu punya les sendiri atau kayak guru pribadi gitu? Atau kayak ekskul gitu awalnya?
1: Iya, saya awalnya itu kan mulai dari ekskul ya, ekskul di sekolah. Lalu selesai dari situ, saya mulai mengikuti klub. Jadi saya ikut ke sebuah organisasi, sebuah apa ya bisa dibilang ya seperti klub gitulah untuk di renang.
0: Untuk di renang gitu. Sampai akhirnya renang udah lumayan puas gitu ya. Yeah. Beralih ke taekwondo. Yeah. Tapi masih jalan dua-duanya?
1: Masih jalan dua-duanya masih, alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Jadi kalau taekwondo dengan berbagai penghargaan yang udah kamu raih nih, apa mimpi kamu yang pengen diwujudkan gitu?
1: Mimpi saya yang paling besar untuk saat ini adalah menangin Olimpik, membawa nama Indonesia menang Olimpik dan mencapai gold medal di Olimpik.
0: Kalau disuruh untuk memilih di antara kedua, lebih fokusin renang atau taekwondo?
1: Taekwondo.
0: Kenapa lebih fokusin taekwondo?
1: Soalnya di taekwondo saya udah lebih serius daripada di renang gitu kan. Sekarang juga saya latihannya lebih banyak ke taekwondo daripada ke renang, dan juga saya rasa saya punya potensi di lebih besar di taekwondo.
0: Oke, jadi kamu kayaknya lebih ke taekwondo aja gitu ya, ingin betul-betul menseriusi di sana gitu. Nah, kemudian kalau di luar prestasi olahraga, kamu punya prestasi seni atau prestasi esai dan lain-lain?
1: Alhamdulillah, saya pernah ada prestasi lainnya, namun bukan esai atau apa gitu. Alhamdulillah saya pernah ditunjuk beberapa kali menjadi public speaker dan narasumber di sekolah SD saya lama dulu, dan beberapa kali juga ditunjuk menjadi ketua dan diamanahkan menjadi ketua di SMP Kreativa.
0: Di usia kamu yang sekarang baru
1: 13 tahun.
0: 13 tahun ya, sudah jadi pembicara. Gak gampang ya bisa berbicara di depan orang banyak. Gimana tuh? Kalau kamu mengumpulkan keberaniannya gimana?
1: Untuk saya sendiri mengumpulkan keberanian agar bisa berbicara di depan umum itu saya melatih diri saya sendiri ngobrol di depan kaca. Jadi saya ibaratkan di depan kaca nih
2: banyak orang.
1: Jadi saya membaca mulai dari acara dari saya pertama kali ngomong sampai saya selesai ngomong tuh pertama kali di kaca. Lalu setelah itu saya ngobrol di depan dua orang tua saya. Lalu saya minta saran mereka bagaimana, apa yang kurang atau mungkinkah intonasi saya kurang dan lain-lain. Lalu setelah saya rasa sudah cukup mampu, saya akan tekadkan bahwa Aku sudah belajar sebaik ini untuk tampil di depan dan menjadi public speaker, dan aku sudah diamanahkan, pasti aku bisa gitu.
0: Keren banget ya. Saya usia segitu ngapain? Jadi mikir lagi gitu ya. Dulu prestasi apa ya yang bisa dibanggain? Tapi memang setiap orang punya kemampuan dan keinginan untuk bisa menggeluti satu bidang. Nah, ternyata kalau Mikhail itu lebih ke olahraga sama public speaking. Yeah. Kemudian kalau Obi sama Iris nih lebih ke menulis ya?
3: Iya, yeah, benar.
0: Tapi apakah kalian punya prestasi juga di bidang lainnya sama seperti Mikhail? Olahraga?
3: Kalau untuk olahraga sih belum ada ya.
0: Sains
3: belum ada juga.
0: Oke, okay. Kalau Obi?
2: Kalau aku sebenarnya suka banget berenang. Dari kecil, dari aku TK tuh udah suka banget berenang. Cuman aku emang gak pernah seriusin kayak,
0: sebatas hobi aja ya.
2: Iya, kayak lomba atau gimana. Dan juga aku juga pernah ditunjuk sama sekolah buat mewakili, itu sebenarnya lomba yayasan sih.
0: Okay.
2: Cuman buat mewakili SMP Kreativa, buat jadi apa ya, buat pidato, buat speech.
0: Oh, iya. Ada public speakingnya juga.
2: Iya. Terus baru kemarin juga aku mengikuti lomba video kontes dari Leader in Me. Itu sebenarnya bukan yang kayak langsung pidato depan banyak orang. Kita kayak video dan nanti diupload ke
3: salah satu website.
2: Betul. Iya. Tapi itu bukan Indonesia dan itu
1: internasional
2: dari Leader in Me-nya.
0: Wow. Iya. Bisa dapat infonya dari mana? Tahan dulu nanti di sesi kedua ya. Tahan dulu okay, ya. Sesi kedua kita akan balik lagi bersama Mikhail, Aubi sama Iris. Pendengar juga boleh yang mau tanya-tanya atau teman-teman seusianya. Teman-teman kalian lagi dengerin gak? Atau guru-guru di sana gitu? Dari sekolah kreatifa?
1: Saya suruh dengerin sih.
0: Boleh kalau mau tanya-tanya atau misalnya menyapa di 02518312450 dan juga untuk WhatsApp-nya 08151x400. Ya, kita jeda dulu. Nanti kita kembali di sesi kedua masih di Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Bogor.
4: Aku Sumatera.
5: Aku Nusa Tenggara Timur.
6: Dan aku Papua.
7: Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke.
8: Indonesia memiliki budaya yang indah yang harus kita jaga.
9: Kenali negerimu dan cintai bangsamu.
10: Aku

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sepertinya lagu ini betul-betul dinikmati sama adik-adik kita yang ada di studio nih ya, Mikael, Aubi sama Airi suka banget ya sama lagu ini.
1: Iya, banyak kenangan ya.
2: Iya, vibes-nya sedih gitu loh.
3: Memorable.
0: Coba apa yang pengen disampaikan dari lagu ini? Apalagi kan kalau Airi sama Aubi itu kan menulis esai. Nah, kira-kira kalau bisa menulis soal lagu ini, apa nih yang mau di apa ungkapkan setelah mendengar lagu ini?
1: Mungkin kalau dari aku yang diungkapkan dari lagu ini adalah tentang perpisahan ya. Perpisahan tahun lalu itu kebetulan aku diberi kesempatan untuk nyanyi bersama teman-teman aku dan menyanyikannya lagu ini. Dan kayak ini memberikan apa ya, kenangan yang sangat berbekas banget di hati, karena waktu itu kayak akhir aku berpisah sama beberapa guru dan teman-teman seperti itu. Jadi kayak ini lagu yang bisa dibilang buat mengenang masa itu gitu.
0: Happy banget gitu ya. Satu sisi happy tapi satu sisi sedih juga gitu ya. Foto video lengkap. Jadi kalau mau kembali mengenang momen itu, dokumentasinya ada ya. Okay. Kalau Aubi, dari lagu ini kalau kamu tulis di esai ya sedikit aja kira-kira apa?
2: Kalau aku jujur sama kayak Kak Iris, karena tahun lalu kan perpisahan aku ya, perpisahan sekolah, enggak, perpisahan angkatan aku. Dan waktu itu juga kita kepilih satu kelas buat nyanyi lagu ini. Jadi kan kayak oh my god, udah 6 tahun kita bareng, terus perpisahannya pakai lagu yang sedih terus pakai lagu ini. Jadi kayak 6 tahun tuh bukan waktu yang singkat kan. Jadi kayak banyak memories gitu.
0: Oke. Kalau Mikael juga suka sama lagu ini?
3: Iya, kebetulan saya emang suka denger lagu dan salah satu lagu yang masuk playlist saya itu ada lagu ini juga.
0: Lagu ini ya, selalu ada di nadimu dari karena suara Becel juga merdu banget ya di sini ya. Apalagi dia kan jadi sosok ibunya si Jumbo itu mendiang ibunya. Oke, itu sedikit aja gitu ya. Karena tadi mereka happy banget gitu pada saat mendengar lagu ini. Ada yang mau jadi penyanyi juga?
2: Obi, aku tertarik musisi.
0: Oh, musisinya. Asik. Kamu bisa main alat musik?
2: Aku belajar gitar sih.
0: Belajar gitar?
2: Iya.
0: Sama siapa? Sendiri atau didak
2: dulu
0: gitu?
2: Dulu papa aku suka main gitar, main alat musik. Jadi aku selalu belajar sama papa aku.
0: Awalnya lihat-lihat, penasaran, coba-coba. Ih, pah, ajarin dong.
3: Jago musiknya.
0: Jago? Benar, Mikael saksinya nih.
3: Jago dia.
0: Apa aja kira-kira lagu, kamu pernah nyanyi bareng sama, misalnya maksudnya Aubi yang main gitarnya, kamu yang nyanyinya gitu?
3: Belum pernah kalau itu, cuman pas kemarin acara di sekolah tuh Aubi ngegitarin.
1: Iya, dia tampil bareng beberapa teman kita dan nyanyi. Dan dia main gitar, teman yang lainnya nyanyi.
3: Iya.
0: Keren yang lain banget. Juga nyanyi ya. Jadi ternyata kebiasaannya banyak banget gitu ya. Kira-kira cita-cita utamanya apa sih dari kalian bertiga?
1: Cita-cita untuk aku, sebenarnya aku ingin menjadi seorang penulis ya, yang sebenarnya ini tuh bukan untuk jadi pekerjaan tetap, tapi aku ingin bisa menciptakan sebuah karya tulis.
0: Karya tulis?
1: Iya.
0: Buku?
1: Buku, iya buku.
0: Buku atau e-book? Sekarang kan lebih karena dunia digital juga ya, enggak nulis secara fisik, tapi juga mungkin bisa secara digital gitu. Atau kamu pengen keduanya sebetulnya?
1: Aku pengen keduanya, tapi kalau bisa dibilang aku mungkin akan lebih mendahulukan untuk buku secara fisik ya, karena aku sebagai orang yang suka baca, aku lebih suka baca buku yang fisik, karena kalau dari e-book kadang suka kurang fokus gitu.
0: Ada gak salah satu bacaan yang jadi favorit kamu banget?
1: Ada, salah satunya itu dari Janjinya Terelie, karena dia mengajarkan aku tentang orang yang sebenarnya dia tuh kelihatan jahat di luar, tapi sebenarnya dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang gak diperlihatkan ke orang lain, seperti itu.
0: Gak butuh validasi
1: iya,
0: dari
1: validasi
0: orang lain.
1: Orang
0: ya.
1: Lain.
0: Oke, jadi itu salah satu buku favorit kamu dan cita-cita sebetulnya ingin jadi penulis. Semoga bisa terwujud.
1: Iya, amin.
0: Kalau Ubi cita-citanya apa di masa depan?
2: Kalau aku cita-citanya jujur banyak, karena kan apa yang mau dilakukan pasti banyak.
0: Apalagi di usia segini tuh masih yang pencarian jati diri sebenarnya kan.
2: Benar. Tapi aku yang paling aku mau tuh tadi satu jadi musisi.
0: Musisi.
2: Yang kedua aku pengen dari dulu tuh aku suka banget gambar.
0: Menggambar.
2: Melukis gitu-gitu. Jadi aku pengen yang berbau seni. Kan musik juga seni ya. Mm-hmm. Jadi aku pengen yang berbau seni.
0: Oke. Jadi pengennya ke arah-arah dunia seni.
2: Betul.
0: Gitu ya. Apa nih yang mulai kamu lakukan untuk bisa mengejar cita-cita kamu?
2: Apa ya? Mengejar cita-cita aku ya. Mm-hmm. Kayaknya aku kalau di musik, mm-hmm. aku bakal lebih banyak belajar.
0: Okay.
2: Aku mungkin nanti ada kesempatan lomba, mungkin aku bakal ikut. Semoga ya.
4: Mm-hmm.
2: Terus
4: amin.
2: Aku juga dari kecil kan suka ikut lomba gambar ya. Mm-hmm. Pernah menang gak sih? aku lupa kayak pernah deh sekali. Terus dan itu aku sekarang udah kurang fokus ke situ. Jadi kayaknya aku pengen fokusin lagi. Semoga ya bisa.
0: Kalau musisi favorit?
2: Musisi favorit Arctic Monkeys.
0: Wow.
2: Sama One Direction.
0: Ya. Oke, okay, keren-keren. Mudah-mudahan sih bisa diseriusin lagi gitu.
2: Amin.
0: Ya untuk dunia musiknya. Kalau Mikhail, olahraga.
3: Cita-cita saya itu
0: public speaking. Tiba-tiba janjian plot twist nih cita-citanya nih. Apa nih?
3: Cita-citanya sebenarnya ada banyak, cuman uh-huh. cita-cita yang saya pengen banget dapetin dari dulu itu membawa nama Indonesia ke rancah internasional.
2: Melalui
3: Olimpik.
0: Olimpik, olahraga. Berarti kamu memang fokusnya lebih ke olahraga taekwondo itu ya. Oke, tapi ini ada satu hal yang menarik nih Mikhail, kalau Kak Ica baca dari CV kamu gitu ya. Di sini goals kamu ya, memang ada mewakili Indonesia di ajang internasional baik melalui olahraga atau bidang lain gitu ya. Yang menarik adalah menjadi pengusaha muslim kaya raya.
3: Jadi
0: membanggakan orang tua, bangsa serta bermanfaat bagi umat dan menegakkan agama. Gimana tuh caranya?
3: Jadi emang dari dulu juga itu saya punya satu tujuan di hidup saya, bahwa saya ingin menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Mm-hmm. Karena kan di Al-Quran juga tertulis bahwa jadilah manusia yang berguna untuk orang lain gitu kan. Jadi saya ingin menjadi manusia yang dapat berguna dan dapat ya bermanfaat lah bagi orang lain. Terus juga selain itu, kan cara bermanfaat nih banyak ya. Bisa bermanfaat lewat duit, lewat apa. Saya ingin bermanfaatnya tuh lewat duit sebenarnya. Ya lebih tepatnya lewat mungkin produk yang nanti akan saya jual, atau mungkin usaha yang saya buat dapat membantu orang lain gitu.
0: Jadi kamu pengen jadi pengusaha sekaligus olahragawan.
3: Kalau bisa kayak itu, kayak Aztek kan.
0: Oh,
3: yang
0: iya,
3: Susi
0: iya.
3: Susanti itu kan dia awalnya badminton, lulus pensiunan menjadi membuat brand Aztek itu.
0: Betul. Memang ada sejumlah pebulu tangkis lain yang punya produk gitu ya. Haryanto Arbi juga kalau nggak salah punya.
3: Iya, ada Haryanto Arbi.
0: Oke, mudah-mudahan bisa terwujud.
3: Amin,
0: dan
3: amin.
0: Memang usia kalian masih muda untuk mengeksplor banyak hal. Tapi kalau misalnya mau fokusin satu cita-cita ya memang dari sekarang juga gitu ya. Nah tadi sempat disinggung nih sebelum kita jeda di sesi pertama gitu ya. Itu ada salah satu lomba internasional yang Obi ikut ya?
2: Ikut.
0: Oke, boleh diceritain. Kamu kok tiba-tiba bisa tahu itu ada lomba internasional itu dan memberanikan diri ikut?
2: Sebenarnya Leader in Me itu apa sih tadi? Institusi ya?
4: Iya.
2: Jadi dia itu yang menghandle yayasan dan sekolah kita. Jadi kalau ada lomba kayak gitu udah pasti dibagikan flyernya ke sekolah kita. Jadi kayak hampir semua siswa di sekolah kita ikut
0: semua ikut berarti Airi sama Mikhail juga
3: ikut.
2: Dan alhamdulillah pemenangnya dari sekolah kita loh.
0: Salah satu dari kalian?
2: Tidak,
3: belum beruntung.
2: Semoga ya tahun depan ya, amin.
0: Tapi berarti lomba itu setiap tahun selalu ada.
2: Setiap tahun
0: gitu ya?
2: Ya,
1: setiap tahun selalu ada dan biasanya itu dari SD, TK sampai SMP itu biasanya hampir seluruh siswanya tuh ikut.
3: Iya.
1: Kalau di Kreativa.
3: Karena itu ada kategori-kategorinya masing-masing.
0: Nah, kalau lomba ini memang setahun sekali, tapi kalau untuk Iris kan sudah mau masuk jenjang SMA kan. Nah, masih mau ikut? Apa bisa ikut atau gimana?
1: Mungkin bisa ikut ya. Kalau misalnya diperbolehkan, mungkin akan mungkin saya akan mencoba ikut kembali di kompetisi ini.
0: Oke, namanya juga usaha gitu ya. Boleh dicoba dan memang punya kemampuan juga. Dan kamu yakin akan hal itu ya. Oke, dan kalau kalian mau berbagi dengan teman-teman gitu ya, kan menjadi seorang pelajar saat ini tidak mudah gitu ya, harus juga beradaptasi dengan teknologi, kemudian harus mengembangkan kemampuan dan lain-lain. Kemudian kalian juga pasti punya waktu untuk diri sendiri gitu ya, misalnya punya waktu main atau bersosialisasi dengan teman-teman. Nah biasanya gimana nih kalau kalian membagi waktu antara sekolah, akademik gitu ya, kemudian juga ada ekskul atau mungkin juga ada kegiatan di luar sekolah tapi masih berkaitan dengan prestasi, harus sosialisasi juga, main. Nah itu gimana waktunya untuk membagi, Mikael?
3: Kalau untuk saya sendiri, jujur li belum bisa ngebagi waktu sebagi itu ya. Mungkin pasti masih ada yang misalnya saya harusnya sekarang saya belajar malah saya main, atau harusnya saya sekarang waktunya untuk istirahat malah dipakai buat belajar, jadi salah gitu kan. Tapi untuk kalau misalnya buat saya gampangnya, saya bagi menjadi 3 minggu. Jadi minggu pertama itu saya gunakan untuk sela-sela, jadi saya latihan sambil belajar. Kalau misalnya H-3 minggu sebelum saya tanding contohnya gitu. Minggu pertama saya gunakan untuk belajar sembari latihan. Habis itu minggu kedua saya lebih perbanyak latihan ketimbang belajar. Lalu H-1 minggu sebelum tanding saya perbanyak latihan. Jadi saya sama sekali mungkin jarang belajar di minggu itu.
0: Oh, jadi memang kalau apalagi kalau ada lomba gitu ya, kamu akan lebih fokus dengan latihan.
3: Iya.
0: Yeah. Gitu ya. Tapi belajar ya sedikit-sedikit,
3: tetap sedikit-sedikit
0: ya, gitu, walaupun porsinya lebih banyak latihan.
3: Iya, diselang-selangin lah.
0: Oke, karena waktu juga nih ya yang harus membatasi kita. Mungkin dari Mikael, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman menggali potensi dalam diri gitu ya, untuk bisa meraih sebuah prestasi?
3: Jangan takut untuk show di depan umum, dan jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Karena menjadi diri sendiri itu adalah suatu privilege di dunia ini. Jangan pernah membiar diri sendiri tuh, contohnya jangan enggak ngerokok, enggak ngikutin tren yang buruk itu, yang kayak ngerokok dan lain-lain. Jadilah diri sendiri, jadilah orang baik, dan ya jangan mengikuti standar orang lain gitu. Okay. Jadi ya diri sendiri aja.
0: Good. Jadilah diri sendiri ya. Bikin standar untuk diri sendiri aja. Jangan ngikutin standar orang lain. Terima kasih Mikael. Kalau Obi, apa nih yang pengen disampaikan untuk teman-teman di luar sana?
2: Aku pengen sampaikan, aku tuh ngelihat ya banyak anak-anak yang seumuran aku tuh masih melakukan, ya pasti belajar, ya pasti, cuman melakukan yang sebenarnya mereka tuh gak mau lakuin. Jadi tuh aku pengen, buat aku sendiri juga, aku pengen lakuin lah apa yang pengen kalian lakuin, dan kalian lihat kalian punya potensi besar di situ. Tapi kalau misalnya potensi kalian kayak Mikael di olahraga, kalian harus sembari belajar juga, karena belajar ilmu itu kan penting juga ya. Jadi kayak lakuin apapun yang kalian mau, tapi tetap belajar, karena dari belajar itu kita bisa lebih tahu banyak hal yang bisa menjadi potensi besar nanti.
0: Setuju ya, karena usia-usia kalian memang fokus utamanya belajar, walaupun yang lain juga boleh kejar prestasi di bidang-bidang lain gitu. Tapi belajar jangan sampai lupa untuk bekal juga ya, jangan sampai
1: depannya
0: apa namanya nanti udah usia berapa lulus kayak nggak ngerti apa-apa juga kan ya. Oke, makasih Aubi ya, sukses juga buat Aubi. Dan yang terakhir Iris, apa yang pengen kamu sampaikan untuk teman-teman di luar
1: sana? Yang aku ingin sampaikan ke teman-teman di sana adalah cara paling ampuh untuk kalian menghilangkan rasa takut gagal itu adalah dengan cara kalian mengubah mindset kalian. Kalau misalnya hidup ini tuh bukan tentang perlombaan, tapi tentang sebuah proses. Jadi gak apa-apa banget kalau misalnya kalian ada salah atau gagal, kalian anggap itu sebagai perjalanan dari proses kalian menuju mencapai keberhasilan, seperti itu.
0: Memang Iris ini usianya lebih dewasa, dan dari cara bicaranya juga memang terdengar lebih wise ya. Dari adik-adik kelasnya ini ya. Pokoknya sukses untuk kalian bertiga, untuk Muhammad Mikael Budimansya, untuk Askia Raobi Ferdian, dan juga Iris Syajahwa Nur Rizki Sofian. Teman-teman dari SMP Kreativa sudah hadir di Studio Pro 1 RR Bogor, berbagi cerita soal prestasi dan mungkin sedikit tadi keseharian kalian gitu ya, dan tentunya motivasi untuk teman-teman semua. Pokoknya untuk kalian lakukan yang terbaik ya, dan mudah-mudahan masa depan kalian cerah nantinya ya.
3: Amin.
0: Tentunya sesuai harapan bisa membanggakan orang tua dan juga bangsa Indonesia.
1: Amin
0: ya. Jadi kita akhiri untuk Idola edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dadah.

0: Demikian tadi saudara pendengar segmen pembuka kami untuk rangkaian Bogor siang ini, idola Indonesia layak anak ya, mengantarkan kita ke pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk segera kami hadirkan rangkaian informasi seputar olahraga tersaji dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: awali dari sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City Gianluigi Donnarumma tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City Enzo Maresca mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: J'ai premier ange, Sakari. Si je dois.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
1: I'm so happy and I'm so pleased.
2: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
0: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
2: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
0: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang PRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut

0: Pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
2: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, di Quinyas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
3: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
4: Jadi tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
3: Some players play today their first game in Indonesia.
4: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
3: We play with a right back of 19 years old.
4: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
3: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
4: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
3: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
4: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
2: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap bersyukuri hasil ini.
5: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah. Ini pertandingan pertama juga, hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
2: Hasil emang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen

0: keempat tahunan tersebut.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama. Yang paling pertama nanti yang akan berangkat, tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan yang

0: senior dan pemain muda.
1: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajak Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
0: Saat ini pelatnas timnas basket putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM. Dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakatnya bisa.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali menyapa Anda dan melanjutkan kebersamaan kita untuk rangkaian Bogor siang ini, pendengar. Sesi musik info yang hadir untuk edisi akhir pekan ya. Semoga kabar Anda sehat selalu, pendengar, dilancarkan untuk semua aktivitas dan agenda untuk menikmati suasana santainya ya. Jelang kami juga hadirkan komposisi lagu-lagu religi untuk jadwal kumandang azan di wilayah Bogor dan sekitarnya, saudara, di hari Minggu tanggal 6 September 2026 ya, akan berkumandang pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Komposisi lagu-lagu bernuansa religi kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda. Sementara segmen lainnya juga masih akan terus mewarnai kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Bogor siang ini.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
1: Ulah geuleuh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, nara hirup teu tunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
0: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia dan akhirat.

Sampurasun, salam budaya. Pendengar, kembali sajian segmen ketiga hadir kembali setiap minggu siang. Komposisi koleksi lagu-lagu daerah tema Jaipong kami hadirkan untuk Anda hingga tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk saatnya nanti rangkaian kabar terkini juga akan tersaji dalam Warta Asta Cita dan ditutup dalam sajian segmen Pro Dangdut, saudara. Itu beberapa segmen yang masih akan hadir untuk senantiasa menemani aktivitas siang dan mewarnai kebersamaan kita untuk Bogor siang ini, pendengar. Kembali sajian koleksi lagu-lagu Jaipong hadir di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Konsep Sri Asih, Sri Asa, Sri Asu mengandung makna sebagai suatu nilai budaya yang mengajarkan manusia untuk hidup saling menyayangi, saling mengasah akal, karsa dan pengetahuan, serta saling mengasuh dan merawat. Secara bahasa, kata silih dalam bahasa Sunda berarti saling. Kata asih berarti kasih, kata asah berarti menajamkan atau mengasah, dan kata asuh berarti mengasuh. Silih asih, silih asah, silih asuh merupakan bentuk kepasrahan diri seorang manusia sebagai makhluk Tuhan yang tidak berdaya tanpa pertolongan Sang Pencipta. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin hubungan timbal balik kepada sesama, saling mengasah akal dan pengetahuan, saling mengasihi dan menolong, dan saling memelihara silaturahmi untuk membangun kualitas kemanusiaan. Sri Asih, Sri Asah, Sri Asu merupakan kearifan lokal masyarakat Sunda, namun nilai-nilai yang terkandung bersifat universal dalam kehidupan sehari-hari.

Masih dengan komposisi lagu-lagu Jaipong untuk hadir di segmen ini. 10 menit kebersamaan kita berlanjut, saudara pendengar, jelang pukul 13 nanti ya. Pendengar, minggu siang ini memang ada beberapa kabar ya. Mungkin saya akan sorot dua kabar di antaranya dari wilayah Jawa Barat yang nggak perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama soal abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau yang terpantau juga menyebar hingga ke sejumlah wilayah di Jawa Barat ya. Abu vulkanik dilaporkan turun di Bogor, Sukabumi, Cianjur, ya, Bandung, ya. Terus kenapa abu dari Gunung Anak Krakatau itu bisa sampai sejauh itu? Diungkap oleh Kepala Badan Geologi Lana Saria yang menjelaskan sebaran abu sangat dipengaruhi arah dan juga kecepatan angin di berbagai ketinggian. Tinggi kolom erupsi, lamanya erupsi, dan juga jumlah material yang dikeluarkan juga turut menentukan sejauh mana abu terbawa. Yang artinya arah sebaran abu itu bisa berubah dalam waktu yang relatif singkat ya. Berdasarkan informasi PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi Fona, data VADC Darwin, serta analisis citra satelit Himawari 9, abu vulkanik Anak Krakatau terpantau menyebar ke arah Banten, sebagian Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta, Lampung hingga Bengkulu. Karena itu masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan dan terus mengikuti informasi resmi pemerintah ya, karena dampaknya juga merembet ke dunia penerbangan. Operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta juga sempat dihentikan sementara karena kondisi abu vulkanik. Terus kabar berikutnya datang dari Garut nih. Gunung Cikuray mengalami kebakaran pada Sabtu malam. Api membakar sekitar 5 hektar lahan di kaki gunung, tepatnya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang ya. Lahan yang terbakar itu merupakan area semak-semak kering milik perhutani. Namun api berhasil diatasi sekitar tengah malam, meski proses pemadamannya juga cukup sulit karena lokasi titik api jauh dan petugas harus menggunakan peralatan manual. Tidak ada korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Cikuray ini menjadi gunung kedua di Garut, pendengar, yang mengalami kebakaran dalam waktu berdekatan ya, setelah sebelumnya Gunung Guntur juga terbakar di sejumlah titik ya. Jadi sejauh ini tentu kita juga menyampaikan untuk terus memantau informasi resmi, kurangi aktivitas di luar ruangan jika abu vulkanik terdeteksi di wilayah Anda, dan untuk yang beraktivitas di kawasan pegunungan maksudnya, utamakan keselamatan karena alam selalu memberi tanda dan tugas kita adalah membaca, memahami untuk kemudian meresponnya dengan bijak, saudara. Baik, itu mungkin yang bisa kami hadirkan informasi yang menutup rangkaian kebersamaan kita. Jelang nanti kami kembali untuk menghadirkan rangkaian kabar-kabar terkini yang tersaji dalam Warta Astacita yang akan hadir tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: terepek oleh akibat mereka sendiri penerima manfaat, yaitu exclude judi online. Dalam satu kakak, kalau terdetek dia laku judi online, maka bantuannya akan hilang.
1: Seleksi pasang diri agung ngawi sinom narkoba musuh bangsa yang merupakan ciptaan saya sendiri KPNP Jabarat, pengejawantahan implementasi program nasional Ananda Bersinar.
2: Mungkin satu negara itu bebas dari korupsi gitu ya, tapi bagaimana korupsi ini bisa ditanggulangi? Salah satunya dengan keterbukaan informasi gitu ya, yang seterbuka mungkin katakanlah.
3: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman sepekan Warta Astacita RRI Bogor, Minggu 6 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah rangkuman sepekan Warta Astacita selengkapnya. Saudara, rangkuman sepakan hari ini kami awali dengan informasi mengenai Festival Merah Putih FMP Kota Bogor 2026 yang resmi ditutup di Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Atang Sanjaya pada Minggu malam. Perhelatan yang menghadirkan 18 rangkaian kegiatan tersebut dinilai sukses memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah, khususnya pada sektor pariwisata, kuliner, perhotelan, hingga hiburan. Ade Sri menurunkan laporannya.
4: Pelaksanaan Festival Merah Putih atau FMP Kota Bogor 2026 resmi ditutup pada Minggu malam di Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Atang Sanjaya. FMP yang menggelar 18 kegiatan ini dinilai memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah. Berbagai rangkaian kegiatan FMP turut mendorong aktivitas sektor pariwisata, kuliner, perhotelan, hingga hiburan. Kehadiran masyarakat dan wisatawan dalam berbagai kegiatan juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan, pelaksanaan berbagai event di Kota Bogor secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap perekonomian. Hal itu terlihat dari peningkatan okupansi hotel serta pendapatan restoran, kafe, dan sektor hiburan selama Agustus.
5: Tentu secara garis besar ya, pelaksanaan event apapun selalu berdampak langsung maupun tidak langsung, termasuk kepada perputaran ekonomi Kota Bogor. Kalau dilihat sepintas di bulan Agustus, meskipun belum tutup ya, memang di bulan Agustus itu ada peningkatan okupansi dari hotel, kemudian peningkatan pendapatan dari restoran, dari kafe, dari hiburan, dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak event dilaksanakan di Kota Bogor, tentu akan ada dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah.
4: Dedi berharap pelaksanaan berbagai event di Kota Bogor ke depannya semakin banyak melibatkan generasi muda sejak tahap awal. Keterlibatan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan kegiatan sekaligus memberikan ruang bagi anak muda untuk mengembangkan ide dan kreativitas.
5: Ke depan saya juga minta tentu semakin luas kalangan generasi muda untuk juga dilibatkan sejak awal. Ya, karena biar bagaimanapun juga ini sesuai dengan motonya Kota Bogor ya, dinukiwari ngancik nubihari sejak ayeuna sampeureun jaga. Jadi apa yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari para pendahulu kita, dan apa yang kita kerjakan hari ini insya Allah akan dinikmati oleh generasi mendatang.
4: Berbagai kegiatan di Kota Bogor diharapkan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memberikan manfaat dan membuka peluang bagi masyarakat. Generasi muda pun diharapkan semakin aktif mengambil peran, bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai bagian dari lahirnya berbagai kegiatan kreatif di Kota Bogor.
3: Peran strategis generasi muda dalam menghadapi tantangan kota mulai dari korupsi, pengangguran hingga perubahan iklim menjadi sorotan utama dalam program Dialog Dinamika RRI Bogor pada Senin 31 Agustus 2026. Diskusi tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta pemanfaatan media sosial sebagai ruang edukasi dan pengawasan publik untuk mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada anak muda. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
6: Dialog Dinamika RRI Bogor pada Senin 31 Agustus 2026 menyoroti peran anak muda dalam menghadapi berbagai tantangan di Kota Bogor. Isu yang dibahas meliputi kebencanaan, korupsi, dan kesenjangan sosial, perubahan iklim, hingga persoalan pengangguran yang masih menjadi keresahan generasi muda. Influencer muda Bogor Nico Santoso menekankan pentingnya penggunaan media sosial sebagai ruang edukasi dan pengawasan publik. Ia menilai anak muda perlu menyuarakan isu korupsi dan kesenjangan melalui konten yang kreatif agar pesan sampai dan mendorong keterlibatan masyarakat.
2: Nggak mungkin satu negara itu bebas dari korupsi gitu ya, tapi bagaimana korupsi ini bisa ditanggulangi? Salah satunya dengan keterbukaan informasi gitu ya, yang seterbuka mungkin katakanlah. Jadi bagaimana si pemerintah atau ya yang pemangku kebijakan ini juga punya sistem lah yang bisa membuka informasi. Bagaimana misalnya uang kita, uang pajak kita dipakai seperti apa, hasilnya kemana, aliran dananya kemana, itu kan sebetulnya yang menjadi penting ketika kita ngomongin soal korupsi, terutama korupsi uang ya kalau kita ngomong di sini. Juga kita bilang kesenjangan sosial misalnya, kesenjangan sosial ini kan juga terjadi karena adanya uang yang tidak berputar sebetulnya. Jadi katakanlah terlalu numpuk di atas tapi tidak nyampe ke akar, nggak nyampe ke bawah gitu kan. Artinya kan itu ada potensi-potensi korupsi juga di sana gitu ya.
6: Mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor Ataya Milda Kamila menyoroti minimnya lapangan kerja yang sesuai bagi lulusan serta dampak perubahan iklim terhadap masa depan pendidikan dan ekonomi. Ia mendorong adanya kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan dunia usaha agar ide-ide anak muda bisa diwujudkan menjadi program nyata penciptaan lapangan kerja.
7: Untuk isu pengangguran sendiri itu ya, menurut saya itu cukup kompleks ya kalau dibahas dari sudut pandang mahasiswa. Karena kita tahu dari tahun ke tahun, kampus itu terus saja memproduksi sarjana sampai di angka ribuan ya. Tetapi lapangan kerja itu rasanya tidak pernah mencukupi untuk angkatan siap kerja tersebut. Nah, di sisi lain saya juga nggak bisa langsung tunjuk hidung ke pemerintah kayak nagih janji 19 lapangan juta pekerjaannya mana kan. Kita juga harus jujur melihat bahwasanya dalam hal ini institusi kampus atau juga universitas itu mempunyai andil. Anggaplah selama proses kuliah itu kita sebut 4 tahun. Kan enggak selama 4 tahun itu mahasiswa duduk terus di kelas kan, mendengarkan dosen, presentasi kan tidak. Ada saatnya mereka terjun untuk magang atau PKL, ada juga saat mereka dilepas untuk KKN, untuk melihat masalah di skala regional dan memberikan kontribusi, memberikan solusi ya.
6: Saat ini solusi tidak bisa hanya berhenti pada wacana.

0: Dana verifikasi penggunaan akun judi online oleh Kementerian Sosial mengubah data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN di Kabupaten Bogor hingga menyebabkan sejumlah warga miskin keluar dari desil penerima bantuan sosial atau bansos. Yofri Haryadi menurunkan catatannya.
1: Pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi yang berlangsung di seluruh wilayah di Indonesia merubah wajah kemiskinan serta data kesejahteraan masyarakat, termasuk data masyarakat miskin yang nyaris kehilangan hak bantuan sosial, bansos. Hal itu dikarenakan dari data sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistika di Kabupaten Bogor mempengaruhi data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DTSEN. Dampaknya adalah mereka keluar dari desil penerima bantuan sosial. Dijelaskan Katim PKH Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Cepi Setiawan, yang menurutnya perubahan data tersebut terjadi karena terverifikasi oleh data di lapangan.
2: Sekarang itu kan efek dari sensus ekonomi. Sensus ekonomi kan sedang berjalan sekarang di Ciawi yang dilaksanakan oleh BPS. Itu bisa mengakibatkan turun desil ataupun naik desil. Kalau naik desil, semua bantuan pasti akan hilang secara otomatis. Tapi kalau turun desil, bantuan akan tetap didapatkan oleh para penerima manfaat.
1: Selain berubahnya data atau keluar dari desil 6, ternyata ada verifikasi lain yang diterapkan dari Kementerian Sosial, yakni data pengguna akun judi online yang secara otomatis akan menutup penerima bantuan sosial untuk masyarakat miskin.
2: Yang kedua, efek oleh akibat mereka sendiri penerima manfaat, yaitu exclude judi online. Dalam satu kakak, kalau terdetek dia pelaku judi online, maka bantuannya akan hilang. Meskipun desilnya rendah, meskipun desil mereka 1-3 sebagai batasan penerima bansos, kalau terindikasi oleh PPATK dalam satu kakak ada yang terdeteksi judol, maka bantuannya akan hilang secara otomatis. Nah, sampai semua bantuan.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf mengatakan keterlibatan masyarakat langsung dalam melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan diharapkan lebih objektif dan akuntabel, terutama penerima bantuan program Keluarga Harapan, PKH.
3: Selama ini APM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini, saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, silakan dengan metode ini, satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas, isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
1: Bantuan sosial yang diberikan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok dan memberi mereka kesempatan untuk keluar dari zona kemiskinan, karena kemiskinan akan melahirkan kebodohan dan ketertinggalan.
0: Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD terus mengupayakan struktur anggaran yang seimbang pada pembayaran pembahasan APBD perubahan 2026 dan APBD 2027 guna menutupi proyeksi selisih belanja dan pendapatan sebesar Rp728 miliar rupiah demi menjaga kesehatan fiskal daerah. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
4: Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD terus mengupayakan tercapainya titik keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah, terutama dalam pembahasan APBD perubahan tahun 2026 dan APBD tahun anggaran 2027. Upaya tersebut dilakukan agar kondisi fiskal tetap sehat sekaligus memastikan berbagai program pembangunan yang berpihak kepada rakyat dapat berjalan. Pembahasan KUA PPAS Kota Bogor tahun 2007 sebelumnya mencatat rencana anggaran belanja sekitar 3,799 triliun dan pendapatan sekitar 3,071 triliun. Sehingga terdapat selisih sekitar 728 miliar sebelum memperhitungkan pembiayaan. Ketua DPRD Kota Bogor Aditya Warman Adil menyampaikan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah telah diarahkan untuk membentuk struktur anggaran lebih berimbang sesuai kemampuan keuangan daerah. Aditya Warman menilai keseimbangan antara pendapatan dan belanja diperlukan agar program belanja dapat berjalan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kondisi fiskal daerah. Selain itu, pembahasan APBD perubahan 2026 juga menjadi perhatian untuk menyesuaikan berbagai kebutuhan anggaran dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
5: Dengan situasi sekarang banyak dinamika dan efisiensi juga dari pusat, tentu ini DPRD dan Pemkot harus kerja keras agar tetap program-program prioritas wali kota sesuai visi misi Bogor Beres Bogor Maju bisa terlaksana dengan baik.

0: baik, hal-hal yang memang dapat menguatkan perekonomian daerah ini harus kita support dan dukung.
1: Oke, untuk KUAPPAS 2027 berarti sudah balance ya Pak?
0: Sudah balance, tinggal nanti kita lanjut pembahasan di RAPBD. Karena memang KUAPPAS 2027 ini step ya, tahapan untuk menuju RAPBD 2027. Intinya di RAPBD 2027.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, menyampaikan bahwa penyusunan anggaran harus tetap diarahkan pada program yang sejalan dengan visi-misi kepala daerah Bogor Beres dan Maju. Menurutnya, upaya mencapai keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran harus tetap mengupayakan keberpihakan kepada masyarakat dalam seluruh sektor pembangunan dan pelayanan publik.
3: Di tahun depan, ya, 2027 betul. Ya, untuk pembiayaan R3, kemudian underpass, kemudian pedas ya. Kalau perubahan defisit artinya memang perlu ada upaya ya. Satu, peningkatan pendapatan daerah. Kenapa saya tiap beberapa sesi terjun ke lapangan uji petik pendapatan pajak, pendapatan retribusi parkir, ini adalah dalam rangka upaya peningkatan pendapatan daerah. Terlepas dari defisit atau tidak ya. Nah, kalau kondisinya hari ini defisit artinya memang harus ada rasionalisasi. Dinas mana yang harus kita kurangi? Tentu kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi bagi kegiatan mendukung visi-misi wali kota dan wakil wali kota itu mau tidak mau harus dilakukan rasionalisasi. Kalau mandatori, pelayanan dasar itu jangan dirasionalisasi, nanti malah berkurang pelayanan kepada masyarakat. Tapi insya Allah selama saya di DPRD pengalaman, insya Allah endingnya nanti pasti balance lah. Ini dinamika biasa yang terjadi antara TAPD dengan badan anggaran.
2: Melalui pembahasan yang berkelanjutan antara Pemkot Bogor, DPRD, dan TAPD, struktur APBD perubahan 2026 dan APBD 2027 diharapkan dapat semakin sehat dan berimbang. Kondisi tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program prioritas daerah serta memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bogor.
4: Jack, ngapain sih kamu tinggal depin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
5: Enggak, Bah.
4: Kamu teh mau jadi ikan influencer, bukan?
5: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah. Kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, Bah.
4: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
5: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
6: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah. Ekonomi keluarga ikut naik kelas.
4: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan tim building sekalian nih, biar pada solid, gak ada yang mau resign ke sungai.
5: Atau itu mah namanya tim renang, Bah.
7: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
8: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Bogor memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sekaligus menggelar doa bersama untuk membuka rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 di Musola Al-Ikhlas Stasiun RRI Bogor Rabu pagi. Berikut laporan Ade Sri.
9: LPP RRI Bogor memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sekaligus menggelar doa bersama sebagai pembuka rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Musola Al-Ikhlas LPP RRI Bogor pada Rabu pagi. Peringatan mengusung tema meneladani etos kerja dan kejujuran Rasulullah SAW untuk kinerja yang berkah dan berintegritas. Penceramah Ustadz Muhajir Afandi mengajak insan RRI untuk terus berkarya dan memberikan manfaat tanpa menjadikan penilaian manusia sebagai tujuan utama.
10: Ya, sesuai dengan moto RRI, sekali di udara tetap di udara. Udara itu tidak terlihat, namun terasa. Kita berkarya seperti itu, terus berkarya. Berharaplah penilaian yang maha kuasa, seperti udara. Terus berbagi tanpa mengharapkan apapun dari alam semesta. Allah yang mengatur. Itu yang harus kita resapi.
9: Menurutnya, semangat berkarya perlu dijalankan dengan keikhlasan, sebagaimana moto RRI sekali di udara tetap di udara, yang menjadi pengingat untuk terus memberikan manfaat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Bogor, Nordiana mengatakan peringatan Maulid Nabi menjadi momentum bagi seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.
11: Hari ini kita angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Bogor melaksanakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dirangkai doa bersama yang juga sekaligus menandai dilaksanakannya rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2020. Kita berharap semua karyawan-karyawati atau angkasawan-angkasawati RRI bisa meladani Rasulullah SAW dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan di momen Hari Radio ini kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat melalui siaran kita, melalui kanal-kanal kita lainnya, sehingga kebermanfaatan RRI bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
9: Peringatan Maulid Nabi dan doa bersama ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 RRI, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat nilai keteladanan, integritas, dan pengabdian dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.
8: Saudara, Junior Chamber Internasional Indonesia menggelar forum pengembangan potensi generasi muda di Balai Kota Bogor guna memacu keberanian pemuda dalam menyampaikan gagasan konstruktif serta memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan secara bijak. Sony Agung Saputra kembali menurunkan catatannya.
12: Junior Chamber Internasional JCI Indonesia menggelar agenda di Balai Kota Bogor yang menitikberatkan pada pengembangan potensi generasi muda agar mampu berprestasi dan berani menyampaikan pandangan. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi kaum muda untuk memperluas kemampuan sekaligus mengambil peran dalam menghadapi berbagai persoalan masa depan. Presiden JCI Indonesia Stewart Listjo Saputro menilai generasi muda saat ini perlu memiliki keberanian dalam menyuarakan aspirasi, keluhan, gagasan, dan ide konstruktif. Menurutnya, berbagai masukan dari pemuda dapat menjadi bagian dari upaya mendorong perbaikan kondisi mulai dari lingkungan dan tingkat yang paling bawah hingga skala yang lebih luas di tingkat nasional. Ia menambahkan kondisi bangsa saat ini membutuhkan peran serta generasi muda dalam menghadapi tantangan dan menyiapkan masa depan. Pengembangan kapasitas serta keberanian berpartisipasi dinilai penting agar pemuda tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tapi juga dapat memberikan kontribusi melalui pemikiran dan karya.
13: Kompetisi ini kita berharap lahir pemimpin-pemimpin muda yang berani untuk menyuarakan apa yang harus disuarakan. Saya rasa apa yang menjadi keresahan setiap orang beda-beda. Jadi bukan sesuatu yang global, tapi ini mungkin sesuatu yang di lingkungan mereka berada, mungkin dengan ide dan gagasannya, mungkin kampungnya bisa menjadi lebih bersih atau lebih baik, itu sudah harus berani disuarakan di situ.
14: Okay.
13: Jadi nggak harus sesuatu yang besar. Jadi dimanapun berada, maupun di kelas, mau di kampus, atau di kantor,
14: ada ya.
13: Kalau ada ide-ide yang kita rasa dapat membuat lingkungan kita menjadi lebih baik, harus berani untuk mengungkapkan. Nah, kalau tema hari ini adalah Lead the Future. Lead the Future itu tema besar di Indonesia selama setahun. Lead the Future ini kita harus berani melihat ke depan. Future seperti apa yang kita bayangkan, kita harus berani tarik ke saat ini apa yang harus kita kerjakan.
12: Sementara itu, Reda Bawika Putra menilai agenda tersebut menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk menyuarakan gagasan, termasuk perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung aktivitas pengembangan kemampuan serta membangun personal branding bagi generasi muda.
15: Saat ini AI sedang berkembang dan memang secara metrics dia lebih efektif. Di beberapa bidang AI lebih efektif daripada manusia, tapi untuk bidang-bidang yang terkait sama humanity yang masih butuh sentuhan personal manusia, manusia lebih unggul dibandingkan dengan AI. AI dapat dipakai untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sifatnya rutin dan seragam. Branding diri, orang yang memakai AI pasti akan lebih efisien daripada orang yang tidak pakai AI.
14: Dan
15: dia bisa mengerjakan jauh lebih banyak daripada orang yang tidak kenal, tidak bisa pakai AI.
12: Meski demikian, pemanfaatan teknologi tetap perlu disertai tanggung jawab dan berpegang pada nilai kesopanan serta karakter keindonesiaan. Melalui pengembangan potensi keberanian menyampaikan aspirasi dan memanfaatkan teknologi secara bijak, generasi muda diharapkan mampu terus berprestasi dan mengambil peran bagi masa depan bangsa.
8: Saudara, Dinas Kesehatan Kota Bogor terus memperkuat pelayanan kesehatan keluarga melalui pendataan menyeluruh berbasis siklus hidup guna memastikan seluruh warga, mulai dari bayi hingga lansia, mendapat layanan standar dan kepesertaan jaminan kesehatan. Ade Sri menurunkan laporannya.
14: Pelayanan kesehatan keluarga di Kota Bogor terus diperkuat, salah satunya melalui pendataan seluruh sasaran berdasarkan siklus hidup, mulai dari ibu, bayi, balita, remaja, kelompok rentan, hingga lansia. Pendataan tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh sasaran mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, termasuk penanganan komplikasi dan proses rujukan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, seluruh sasaran kesehatan keluarga harus terdata, mendapatkan pelayanan sesuai standar, serta memiliki jaminan kesehatan.
16: Pertama adalah bahwa seluruh sasaran siklus hidup tadi ya, mulai dari ibu, bayi, balita, ausrem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu. Yang kedua, setelah dilakukan pendataan, dipastikan bahwa semua sasaran tadi harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, semua komplikasi baik pada ibu, bayi, ya semua sasaran sampai dengan lansia, ini harus ditangani juga sesuai standar. Semua komplikasi ditangani, kemudian rujukannya juga harus cepat, tepat. Kemudian yang keempat, seluruh sasaran program kesehatan keluarga ini harapannya bisa atau punya gitu ya jaminan kesehatan.
14: Sementara itu, persoalan kepesertaan BPJS yang tidak aktif pada lansia juga menjadi perhatian, khususnya bagi lansia yang membutuhkan dukungan sosial maupun pembiayaan. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Lansia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indah Nugraheni Mardika mengatakan, kondisi lansia perlu dipetakan terlebih dahulu untuk menentukan kebutuhan dukungan sosial dan pembiayaannya.
17: Terkait dengan BPJS nonaktif tuh ya, ini memang perlu kita bantu ya. Nah, ini harusnya ada dukungan dari dinas sosial ya, entah itu PKHS ya, atau bantuan sosial lainnya. Jadi perlu dikoordinasikan kebutuhan masing-masing lansia. Tadi dipetakan dulu ya, kalau lansianya memang membutuhkan dukungan sosial, dukungan pembiayaan, itu perlu dikomunikasikan.
14: Koordinasi dengan dinas sosial dinilai penting, termasuk melalui program PKH dan bantuan sosial lainnya, agar lansia dengan keterbatasan pembiayaan tetap dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak.
8: Sebanyak 182 peserta mendaftarkan diri dalam Lomba Pasang Giri Agung Ngawi Sinom atau Nyinden bertema anti-narkotika yang digelar BNN Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari kampanye nasional Ananda Bersinar untuk membendung penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda melalui pelestarian budaya lokal. Yofri Haryadi melaporkan.

0: Sebanyak 182 peserta Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat mendaftarkan diri untuk mengikuti Lomba Pasanggiri Agung Ngawi Sinom atau masyarakat awam menyebutnya Nyinden, bertemakan memerangi narkotika. Tembang Kawi dikreasikan sendiri oleh Kepala BNN Jawa Barat Brigjen Sulistyo Pujohartono dan dinyanyikan melalui video yang diunggah langsung melalui BNN Provinsi Jawa Barat. Lomba Kawi Sunda tersebut merupakan bagian dari agenda nasional BNN dalam mengkampanyekan perang terhadap penyalahgunaan narkotika, khususnya untuk rentang usia 16 hingga 24 tahun, yang berdasarkan data sangat rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Dengan tema Ananda Bersinar, kepanjangan dari Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersih Narkoba.
1: Benar sekali, saat ini BNP Jawa Barat sedang menyelenggarakan seleksi Pasanggiri Agung Ngawi Sinom Narkoba Musuh Bangsa yang merupakan ciptaan saya sendiri, KBNP Jawa Barat, pengejawantahan implementasi program nasional Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkoba Dimulai dari Anak, dengan menggunakan media budaya yaitu nembang atau ngawe sinom dengan judul Narkoba Musuh Bangsa. Telah diseleksi hari Rabu tanggal 2 September 2026 sebanyak 182 peserta.
0: Kompetisi Ngawi Sunda tidak hanya menjadi bagian dari kampanye anti narkoba saja. Ada penanaman nilai-nilai pelestarian budaya dan kearifan lokal Jawa Barat. Mereka yang memenangkan kompetisi tersebut akan mendapatkan piala dan kehormatan langsung dari Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi.
1: Nanti pemenang akan mendapat kan piala Gubernur Jawa Barat KDM. Saat ini Sinom Narkoba Musuh Bangsa sedang dalam proses untuk mendapatkan hak akinya, haki, hak atas kekayaan intelektual, untuk nanti diserahkan kepada KBNRI dan akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai bagian dari muatan lokal.
0: Sekretaris Utama Sestama BNN RI Irjen Pol Tantan Sulistiana mengatakan melalui program Ananda Bersinar juga menyelenggarakan berbagai turnamen olahraga di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ada pencak silat, futsal, balap sepeda, hingga padel, dan kegiatan olahraga lainnya. Tujuannya adalah membendung dan memperkuat ketahanan diri dari coba-coba narkoba.
2: Sebuah kegiatan yang kita harapkan dengan kegiatan ini ada penanaman nilai-nilai atau karakter yang kuat. Misalkan di situ ada kejuangannya, di situ ada sinerginya, di situ ada hal-hal lain yang bisa membangun. Ada kerjasamanya, ada strateginya, dan sebagainya. Dan dengan membentuk ini, kita harapkan ini menjadi karakter yang kuat, ditambah dengan ketahanan diri. Nah, kita harapkan dengan ketahanan diri, yang paling penting kan untuk anak-anak sekarang itu berani mengatakan tidak kepada siapapun yang menawarkan sesuatu dan lain sebagainya.
0: Saat ini Kawi Sunda yang diciptakan Kepala BNN Provinsi Jawa Barat itu pun sedang dalam proses mendapatkan haki dari Kemenkumham. Kompetisi Kawi Sunda juga menjadi wadah dan penyalur bakat remaja dan pemuda yang memiliki soft skill dan dapat berprestasi.

0: Saudara, sebanyak 1,49 juta penerima bantuan sosial Bansos terancam kehilangan hak bantuannya akibat NIK KTP mereka terhapus secara otomatis dari sistem Kementerian Sosial karena terbukti terafiliasi dengan akun judi online, pinjaman online, hingga kredit kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam satu kartu keluarga. Kembali Yofri Haryadi melaporkan.
1: Kementerian Sosial dan PPATK mendapati temuan dan aduan sebanyak 1,49 juta penerima bansos yang identitas KTP-nya digunakan pihak ketiga untuk membuat akun judi online dan pinjaman online hingga kredit kendaraan bermotor. Adanya pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN serta penelusuran NIK oleh Komdigi dengan akun judol menjadi pemutus penerima bantuan sosial pemerintah sehingga mereka keluar dari desil penerima bantuan sosial. Katim PKH Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bogor Cepi Setiawan mengatakan jika perubahan terjadi karena keluar dari desil, penerima bansos masih dapat dilakukan permohonan ulang untuk diperbaiki dengan verifikasi lapangan. Apabila nomor induk kependudukan yang terafiliasi dengan akun judi online, data tersebut terhapus secara sistem di Kementerian Sosial.
2: Efek oleh akibat mereka sendiri penerima manfaat, yaitu exclude judi online. Dalam satu kakak, kalau terdetek dia pelaku judi online, maka bantuannya akan hilang. Meskipun desilnya rendah, meskipun desil mereka 1-3 sebagai batasan penerima bansos, kalau terindikasi oleh PPATK dalam satu kakak ada yang terdeteksi judol, maka bantuannya akan hilang secara otomatis. Nah, sampai semua bantuan.
1: Selain berubahnya data atau keluar dari desil 6, ternyata ada verifikasi lain yang diterapkan dari Kementerian Sosial, yakni data pengguna akun judi online yang secara otomatis akan menutup penerima bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Seperti disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf belum lama ini, menurutnya aduan penggunaan identitas penerima bansos yang disalahgunakan pihak lain akan dievaluasi dan verifikasi.
3: Kemudian yang kedua juga ada fenomena di mana yang main judol itu bukan orang tuanya, tapi anaknya atau keluarganya, iya. Ini yang sedang kita dalami terus. Jadi kalau ada lansia, ya, kemudian mungkin keluarga yang sangat tidak mampu, tapi tidak menerima bansos karena terindikasi judol, itu mungkin dimanfaatkan oleh keluarganya atau oleh orang lain. Nah, untuk yang seperti ini sedang kita perbaiki, sedang kita dalami, dan tentu jika memenuhi kriteria, bansosnya akan tetap kita salurkan.
1: Sebagian besar aktivitas judi online tidak dilakukan langsung oleh penerima utama atau pengurus rekening bansos, melainkan oleh anggota keluarga dalam satu kartu keluarga KK, seperti anak, suami, istri, atau cucu. Mayoritas pelaku dari kerabat ini tercatat adalah anak.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Astacita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ermelinda, dengan penata teknik Rudy, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, salam hoba. Kembali sajian koleksi lagu-lagu format dangdut kami hadirkan untuk Anda. Dan tak terasa kita di segmen terakhir ya, tapi durasinya cukup lama. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan sajikan playlist yang ada. Kita coba mix dengan rekomendasi yang ingin Anda dengarkan ya, dengan bergabung beratensi di WhatsApp Pro 108 satunya 5x4200. Saudara yang lagi santai di rumah, yang lagi sibuk sama agenda akhir pekannya, yang lagi kurang fit ya, kita doakan semoga kembali kesehatannya dipulihkan ya, kembali tampil prima ya, jika memang dalam waktu dekat juga Anda membutuhkan energi tersebut, saudara pendengar. Amin ya. Yang lagi dalam perjalanan ya, kita pun temani dengan koleksi format dangdut tentu untuk hadir di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor. Sekali lagi jangan lupa dengan formatnya, ketik nama spasi domisili Anda, lalu kirim rekomendasi lagunya untuk hadir di playlist Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor. Masih ditemani oleh saya, Nasrullah Alwi, hingga pukul 3 nanti.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru, karya Ahmad Tohari, pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami di Prodangdut Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, salam hoba untuk Anda yang baru saja stay tune ya. Beberapa rekomendasi lagunya saya usahakan untuk bisa masuk ke playlist ya, untuk kita nikmati di edisi siang hari ini. Kita sapa-sapa juga deh yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar. Dan kali ini ada Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara ya. Kalau ada minta dimainkan Terdiam Sepi versi Via Valentine atau versi siapa aja yang berjudul Sekali Seumur Hidup dari Lesti. Kirim salamnya yang praktis aja untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor ya, di Prodangdut kali ini dimanapun berada. Buat yang tugas, kru juga, Kang Arul, Nun, sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa ngopi. Sedikit komentar, abu gunung anak Krakatau bercampur dengan debu di musim kemarau memang double impact katanya ya, untuk pernafasan paru-paru kita. Tapi semoga hujan bisa cepat turun, amin. Biar kota Bogor ya, musim kemarau biasanya hujan mah selalu hadir katanya ya. Terus gunung anak Krakatau meletus itu kenapa ya, terasa gempanya? Apa tidak semua gunung meletus menimbulkan gempa begitu ya? Seperti yang mungkin dijelaskan juga dari beberapa artikel yang saya baca, karena memang dia kecil di atas yang terlihat ya, tapi memang namanya gunung ya, mungkin besar, namun besarnya tertutup dengan air laut di bawah ya. Jadi memang gempanya di bawah kemudian memunculkan getaran begitu. Itu sih hal yang sederhana yang saya tangkap dari beberapa penjelasan begitu ya. Kita doakan saja, terutama bagi saudara-saudara kita yang letak jarak ke gunungnya tidak begitu jauh ya, dan tentu getarannya juga sangat terasa begitu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Onoy di Ciparigi. Kemudian ada Kang Iqbal Tia di Gadog Tengah, Curug Nangka, minta dimainkan Sarmila dari Asraf, dikirimnya untuk Abah Kismin, Kang Reno, Kang Zulian, serta kawan-kawan tim Bariok 01 Sukajadi. Hatur nuhun katanya supportnya, dukungannya di acara maulid di Musal Al-Barokah semalam. Semoga berkah. Spesial buat istri tercinta, Teteh Syifa dan Ananda Rizki. Ucuy, semoga sehat. Ya, untuk yang baca, terima kasih. Sukses selalu. Baik. Kemudian Pro Dangdut juga menyapa Kang Julai di BBHS yang ikutan hadir siang hari ini. Lagunya Sesal dari Elvi Sukaisih. Salamnya untuk Teh Yanti di Jembatan Hitam, Kang Boy BCL, Teh Yani di Lawang Gintung ya. Kemudian Kang Andra bareng Umi, Kang Reno Berana Wijaya, Kang Zulian, Kang Ibu Supriyati, untuk Kang Arul hatur nuhun, terima kasih, semoga tambah sukses, amin. Ibu Siti Ariyati di Ciwaringin minta dimainkan lagu Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur katanya ya. Terima kasih, selamat siang, salam aja untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Ibu Berta, Bang Andra, sama Pak Ahmad katanya. Oke, kita mainkan dulu yang satu ini, Lesti dengan Sekali Seumur Hidup, saudara pendengar, untuk Pak Onoy ya. Dan juga untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan kilas berita untuk Anda. BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca menggunakan pesawat yang disiagakan di Pondok Cabe pada Minggu 6 September 2026 untuk meredam dampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Menargetkan awan potensial untuk menghasilkan hujan deras yang berfungsi meluruhkan material abu vulkanik dari udara di wilayah terdampak. Dan jika tidak terdapat pertumbuhan awan hujan, BNPB bersama BMKG menerapkan penyemprotan kabut air untuk mengurai partikel abu vulkanik berbahaya di area DKI Jakarta, Banten, dan Lampung. BNPB berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lembaga terkait untuk mendistribusikan masker serta kebutuhan logistik dasar bagi masyarakat terdampak, mencegah gangguan aktivitas warga, meminimalkan dampak kesehatan atau ISPA, serta menekan gangguan pada sektor transportasi udara dan darat akibat paparan abu.
0: Kilas Berita
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

itu RRI Bogor, satu dari dua lagu terakhir ya. Tak terasa di sisa waktu kita untuk menikmati komposisi lagu-lagu format dangdut di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor ya. Mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk atensi yang sudah Anda kirimkan ya. Sebagai informasi penutup ya, kami sampaikan kembali bahwa program Halo RRI hadir 3 kali dalam 1 pekan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, di mana aspirasi Anda, keluhan, laporan, serta pengalaman ya sebagai masyarakat itu bisa disampaikan, mulai dari persoalan sehari-hari, masalah sosial, sampai pelayanan publik yang dirasa belum maksimal ya. Dan laporan yang masuk tentu kita akan bawa ke ruang publik, diupayakan mendapat respon langsung dari pihak ataupun narasumber yang berkaitan. Jadi jika Anda pernah mengalami sendiri, melihat sendiri, atau memang ada masalah di lingkungan yang menurut Anda penting untuk didengar, jangan ragu untuk bersuara pendengar. Karena bisa jadi yang Anda alami sendirian ternyata juga dirasakan oleh banyak orang ya. Dan ketika Anda menyampaikannya, bisa jadi pula dari situlah satu aspirasi muncul sebagai perubahan yang akan segera dimulai. Caranya juga gampang, Anda bisa terhubung dengan Halo RRI melalui sambungan telepon 02518312450, berkirim pesan ataupun voice note di WhatsApp Pro 1 08 15 4200, atau juga manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital, saudara pendengar ya. Biar kita bicarakan bersama di Halo RRI, karena suara Anda bukan sekedar keluhan, namun suara yang menjadi bagian dari perubahan, saudara. Waktunya saya akhiri, dan saya Nasrullah Alwi pamit undur diri ya. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga, saudara. Jangan lewatkan segmen berikutnya yang akan tersaji di Bogor sore ini. Saya pamit, bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hobart.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani di rangkaian program Bogor sore ini. Edisi hari ke-6 di bulan September tahun 2025. Tentunya komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Yang mau berbagi informasi seputar lingkungannya juga boleh ya, khususnya informasi terkait lalu lintas di sekitar Anda yang sedang mengalami crowded ataupun kemacetan ataupun insiden tertentu juga boleh ya. Anda bisa sampaikan di line WhatsApp kami, nomornya di 08154200 atau di fitur live chat RRI Digital ya. Anda bisa sampaikan khususnya untuk Anda pendengar yang mendengarkan Pro 1 RRI Bogor di aplikasi RRI Digital ya. Yang belum download RRI Digital juga sok mangga ya, sudah tersedia di Play Store dan juga App Store. Jika Anda ingin menikmati siaran kami dengan kualitas terbaik ya di era digital tentunya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya pendengar, Gunung Anak Krakatau ini merupakan gunung api aktif yang berada di kawasan Selat Sunda di antara Pulau Jawa dan Sumatera ya. Dan sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari Gunung Krakatau yang mengalami letusan dahsyat pada 1883. Dimana setelah sebagian besar tubuh Krakatau runtuh dan membentuk kaldera di tengah laut ya. Kawasan tersebut kemudian menjadi tempat tumbuhnya gunung api baru yang dikenal sebagai Gunung Anak Krakatau ya. Mengutip dari geologi sdm.go.id, nah sebelum letusan besar di tahun 1883, kawasan Krakatau terdiri atas beberapa kerucut gunung api ya. Terutama Rakata, Danan dan juga Perbuatan ya. Dan aktivitas vulkanik di kawasan ini telah berlangsung jauh sebelum abad ke-19 dengan catatan aktivitas antara lain terjadi pada 1680 setelah mengalami masa tenang sekitar 2 abad, Krakatau kembali menunjukkan aktivitas pada Mei 1883 yang kemudian berkembang menjadi rangkaian erupsi besar ya. Dan puncak bencana terjadi pada 26 hingga 28 Agustus 1883 ketika Krakatau mengalami serangkaian ledakan yang sangat kuat. Erupsi tersebut menghancurkan sebagian besar tubuh gunung, menghasilkan material vulkanik dalam jumlah besar dan menyebabkan terbentuknya kaldera di kawasan bekas Krakatau ya. Nah, dampak besarnya ini berupa tsunami yang menyapu pesisir Jawa bagian barat dan juga Sumatera bagian selatan dengan korban jiwa tercatat lebih dari 36 ribu orang ya. Dan setelah bencana 1883, kawasan Krakatau tidak langsung melahirkan gunung baru yang tampak di permukaan lautnya. Dan selama lebih dari 4 dekade, wilayah tersebut mengalami masa relatif tenang hingga pada 29 Desember 1927 muncul aktivitas erupsi bawah laut dan semburan material vulkanik dan air laut dari dasar kaldera berlangsung berulang menjadi tanda awal terbentuknya gunung api baru yang kemudian disebut Anak Krakatau pendengar ya. Dan material hasil erupsi bawah laut secara bertahap menumpuk dan juga membentuk kerucut gunung api. Dan pada 1929 material vulkanik tersebut mulai muncul di atas permukaan laut dan juga membentuk daratan baru sehingga Gunung Anak Krakatau secara nyata mulai terlihat sebagai pulau gunung api ya. Dan sejak kemunculannya Gunung Anak Krakatau menunjukkan aktivitas vulkanik yang relatif sering dibandingkan periode panjang ketenangan sebelum letusan Krakatau di 1883 ya. Dan juga Gunung Anak Krakatau merupakan gunung api baru yang tumbuh di kawasan kaldera yang terbentuk setelah dahsyatnya erupsi Krakatau pada 1883 pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, abu vulkanik ini dapat mengganggu pandangan pengendara karena terdiri dari partikel-partikel yang sangat halus yang berterbangan di udara, ya. Dan ketika sejumlah abu cukup banyak di udara, ya, udara menjadi keruh dan juga pandangan pengendara menjadi kabur, ya. Dan kondisi tersebut membuat pengendara sulit untuk melihat jalan dan kendaraan lain, ya, maupun juga kendaraan sekitarnya dengan jelas, ya. Abu vulkanik juga dapat mengurangi jarak pandang sehingga pengendara harus lebih berhati-hati saat berkendara, ya. Oleh karena itu, abu vulkanik ini dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas, ya. Pengendara sebaiknya mengurangi kecepatan, menggunakan pelindung seperti masker dan juga kacamata, serta menghindari kendaraan jika jarak pandang sangat terbatas, pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id. Baik, di tepat pukul 16 nanti pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkuman informasi seputar Jawa Barat dan Lintas Jabar untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 6 September 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Pemkab Bogor memberikan bantuan sewa rumah Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga terdampak pergeseran tanah di Desa Pabauran, Kecamatan Sukamakmur. Yofri Haryadi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Eko Mujarto mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
2: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan ya, kan cuma 40 unit, sebenarnya sih 1 hektar atau cukup 5.000, misalnya juga cukup 5.000 atau 1 hektar. Nunggu lagi nyari lahannya, karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang agak jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Sudah di Desa Pabuaran cuma agak lumayan jauh pun, barang satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi
1: itu. Sementara itu Bapak Udin, warga Desa Pabuaran mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
3: Ini kan longsor ini sudah lama ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan, ini pemerintahan desa ini khususnya kecamatan Sukamakmur belum ada pergerakan. Ini sangat luar biasa, sangat memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut itu. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
1: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu.
0: Ratusan pengemudi dan awak angkutan kota melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Bogor hari ini. Mereka menuntut saat adanya penertiban angkutan kota dari tim gabungan Dinas Perhubungan dan TNI Polri bersama unsur masyarakat lainnya. Sony Agung melaporkan.
4: Pendengar, saat ini saya berada di Balai Kota Bogor di mana saat ini sedang berlangsung aksi unjuk rasa dari sopir-sopir angkot dari berbagai daerah yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor. Dan di sini juga tengah berlangsung orasi dari sopir-sopir angkot yang berada di halaman Balai Kota Bogor. Di sini mereka juga menyampaikan berbagai tuntutan yang ada di dalam forum ini, dan ini juga mendapat penjagaan dari polisi, Satpol PP, dan berbagai elemen lainnya. Dan kita juga akan mendengarkan orasi dari pengemudi angkot yang melakukan aksi unjuk rasa pada kesempatan hari ini, dan ini menjadi bagian dari upaya dalam menyampaikan aspirasi dari sopir-sopir angkot, dalam hal ini mereka yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor.
5: KSO setiap ayo yang mau berorasi setiap kata itu silakan.
6: Di situ kepanasan, di sini kepanasan, tuh yuk!
4: Baik, itulah orasi dari sopir angkot yang semuanya juga menginginkan adanya perbaikan dan ini juga agar bisa lebih memberikan efek terutama dari kesejahteraan para pengemudi angkutan kota. Dan demikian laporan Sony Agung Saputra dari Balai Kota Bogor, di mana hingga saat ini juga aksi demo masih terus berlangsung, sedangkan di berbagai jalan juga TNI Polri juga terus melakukan penjagaan dari aksi angkot ini.
0: Pengajuan bantuan sosial kini bisa dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas proses administrasi yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ade Sri.
6: Pengajuan bantuan sosial kini dapat dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas tahapan pengajuan yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan digitalisasi bansos membuat proses pendaftaran menjadi jauh lebih singkat.
7: Saat ini pemerintah pusat sedang menggalakkan yang disebut digitalisasi bansos. Nah, yang tadinya pendaftaran bansos itu memerlukan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai minimal 30 hari, dari mulai harus ke kelurahan dulu, ke kecamatan, ke dinas sosial, sampai pengajuan ke pusat, sekarang melalui Perlinsos Digital, semuanya bisa selesai dalam kurun waktu 5 menit.
6: Meski prosesnya dilakukan secara digital, masyarakat tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satunya dengan mengaktivasi identitas kependudukan digital atau IKD terlebih dahulu.
7: Tetapi syaratnya adalah si calon penerima bansos ini atau pemohon atau warga masyarakat harus sudah mengaktivasi IKD terlebih dahulu di HP-nya. Nah, kami dari Disdukcapil Kota Bogor siap untuk membantu warga masyarakat Kota Bogor untuk mengaktivasi IKD-nya di HP-nya masing-masing. Silakan bisa menghubungi petugas Disdukcapil yang ada di kantor-kantor kecamatan Kota Bogor atau ke kantor Disdukcapil Kota Bogor.
6: Dengan mekanisme tersebut, pengajuan bansos tidak lagi harus melalui proses administrasi yang panjang. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital untuk mengajukan bantuan secara lebih praktis tanpa harus menunggu hingga berhari-hari atau berminggu-minggu.
0: RRI Cirebon menggelar rangkaian kegiatan menyambut Hari Bakti RRI ke-81 dan RRI Fest 2026. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
8: Tapi yang terpenting adalah kebersamaan, kekompakan, silaturahmi, dan persaudaraan kita RRI Cirebon.
9: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cirebon menggelar berbagai perlombaan dalam rangka menyambut Hari Bakti RRI ke-81 dan RRI Fest 2026. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dan menjadi momentum mempererat kebersamaan seluruh keluarga besar RRI Cirebon. Kepala LPP RRI Cirebon, Wenefrida Novierayanti mengatakan rangkaian kegiatan tidak hanya bertujuan mencari kemenangan, tetapi juga memperkuat kekompakan dan silaturahmi.
8: Dan saya berharap lomba-lomba ini bukan untuk mencari suatu kemenangan ataupun menang atau kalah ataupun di sini mencari hadiah. Tapi yang terpenting adalah kebersamaan, kekompakan, silaturahmi dan persaudaraan kita RRI Cirebon. Dan tentunya kenangan kita bersama dengan teman-teman itulah yang paling terpenting.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Hari Bakti RRI ke-81, Alex Sunardi mengatakan persiapan kegiatan telah dilakukan sejak jauh hari melalui sejumlah pembahasan dan revisi. Rangkaian kegiatan dimulai dengan lomba baca berita dan memancing, kemudian dilanjutkan family gathering pada minggu yang melibatkan keluarga besar RRI Cirebon.
10: Untuk Hari Radio tahun ini, tema besarnya adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Harapannya sih seluruh angkasawan-angkasawati RRI Cirebon bisa ikut serta semua untuk memeriahkan Hari Radio ini, karena bagaimanapun ini adalah harinya kita gitu ya.

0: 98 kecamatan dan 474 desa mengalami kekurangan air bersih. Laporan reporter Sekar Damayanti.
1: Di Jawa Barat ada di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ada beberapa wilayah yang terdampak kekeringan ya.
2: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat telah menyebabkan keterbatasan air bersih di 198 kecamatan dan 474 desa. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Barat hingga 31 Agustus tahun 2026. Pranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat, Andri Setiawan, mengatakan kondisi tersebut terjadi di beberapa wilayah pada hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, sehingga BPBD Kabupaten dan Kota terus melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang terdampak.
1: Di Jawa Barat ada di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ada beberapa wilayah yang terdampak kekeringan ya, terutama kekurangan ketersediaannya air bersih. Yang kami catat itu dari semua wilayah di Jawa Barat ada 198 kecamatan, lalu ada 474 desa yang terdampak kekurangan air.
2: Lebih lanjut, Andri menambahkan sejumlah daerah memang sering mengalami kekeringan setiap musim kemarau karena dipengaruhi perbedaan curah hujan dan kondisi topografi. Sementara musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung cukup panjang hingga akhir tahun atau bahkan awal tahun berikutnya. BPBD pun terus memantau wilayah terdampak dan melakukan penanganan melalui distribusi air bersih, terutama di daerah yang mengalami penurunan ketersediaan sumber air dan debit sungai. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Dua usulan sanggahan bansos warga terindikasi judol di Kota Cirebon telah disetujui oleh Kementerian Sosial. Laporannya disampaikan Vivi Islamiyati.
3: Usulan sanggahan itu disetujui dua, karena memang dia korban.
4: Kementerian Sosial menyetujui dua usulan sanggahan penerima bantuan sosial di Kota Cirebon yang sebelumnya terindikasi judi online atau judol. Persetujuan tersebut diberikan setelah penerima dinyatakan sebagai korban berdasarkan proses yang dilakukan terhadap usulan sanggahan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Syahroni mengatakan, dua usulan sanggahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin. Menurutnya, penerima yang mengajukan sanggahan dinyatakan benar sebagai korban judi online.
3: Ini kan ketika tahap ketiga yang sekarang diberikan, kok saya nggak dapat? Atau mereka disampaikan oleh pendaing bahwa terindikasi judol. Mereka akan melakukan sanggahan lewat sanggahan atau stok bansos. Kalau yang sanggahan yang tadi sepakat kita bagi yang korban, yang tadi yang lansia, bukan pelaku utama KPM, dipersilakan untuk melakukan sanggahan. Kemarin di bulan sekarang ada dua yang di ACC ya oleh Kementerian Sosial, oleh Pusdatin, usulan sanggahan itu disetujui dua, karena memang dia korban.
4: Agus menjelaskan, selain mekanisme sanggahan, terdapat menu stop bansos bagi penerima yang mengakui dirinya memang terindikasi melakukan judi online. Penerima yang masuk kategori tersebut umumnya tidak mengajukan sanggahan karena telah menyadari bahwa dirinya memang melakukan judol. Ia mengatakan, penerima yang terbukti sebagai pelaku judi online tidak diberi kesempatan untuk memulihkan kembali bantuan sosialnya. Kebijakan tersebut dilakukan karena masih terdapat masyarakat lain yang dinilai lebih berhak dan tepat sasaran untuk menerima bantuan sosial. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pangkalan Udara Lanut Sulaiman siap berkolaborasi dengan Pemda dan BPBD dalam penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi drone dan SDM. Marliawan Yusuf berikut melaporkan.
5: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sulaiman siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan BPBD dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Jawa Barat. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi drone serta berbagai peralatan dan kemampuan yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Komandan Lanut Sulaiman Marsma TNI Eko Sujatmiko mengatakan, pemanfaatan drone dinilai dapat mendukung proses pemantauan dan pemetaan wilayah terdampak bencana secara lebih cepat dan efektif. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk membantu memperoleh gambaran kondisi di lapangan, terutama pada wilayah yang sulit terjangkau oleh personil secara langsung.
6: Ini bisa mensupport Pak kegiatan dari pemerintah daerah maupun kegiatan bantuan monitoring bencana assessment. Kita beberapa kali latihan penanggulangan bencana dengan BNPB bahkan dengan internasional jika kita mengoptimalkan kemampuan di samping drone juga paramotor untuk assessment.

0: melihat atau mengakses atau memonitor dampak bencana, bisa memonitor lalu lintas dan seterusnya, sehingga bisa diambil data untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan. Ini kemampuan-kemampuan selain olahraga juga.
1: Selain drone, Lanut Sulaiman juga memiliki sumber daya manusia serta berbagai sarana pendukung yang dapat disinergikan dengan kemampuan Pemda dan BPBD dalam penanganan kebencanaan. Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat mempercepat proses respon, evakuasi, pendataan, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dengan adanya kerjasama yang terencana antara TNI Angkatan Udara, Pemda, dan BPBD, diharapkan setiap potensi bencana dapat diantisipasi dengan lebih baik. Lanut Sulaiman pun berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya kemanusiaan dan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki.
2: Pemerintah Kabupaten Garut berharap dengan dihibahkannya kantor KPUD Garut yang baru, penyelenggaraan pemilu dapat disiapkan secara lebih profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Irwan Rudiawan melaporkan.
3: Di sela serah terima dan peresmian kantor KPU Kabupaten Garut di Jalan Suherman, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan bahwa Kabupaten Garut memiliki populasi mencapai 2,9 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 3.100 km persegi. Kondisi itu menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam membangun pemerintahan yang berdaulat, berwibawa, dan berintegritas melalui proses pemilu. Menurutnya, KPU memiliki peran vital dan strategis dalam pembangunan bangsa. Karena itu, keberadaan kantor baru diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, mendorong kinerja instansi, serta memperkuat pendidikan politik masyarakat.
4: Akan bisa disiapkan lebih profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan senantiasa berpegang teguh pada ketentuan yang berlaku. Bapak yang selamat saja, tapi ada satu program yang sangat penting dan sangat strategis terkait dengan pembangunan bangsa dan negara kita. Sampaikan bahwa tadi kita berharap bahwa kualitas demokrasi yang ada di Indonesia sangat terkait kualitas dari para penyelenggaranya. Dalam hal pada tahun kemarin pemilu dan pilkada tahun 2024 yang selesai serentak yang telah berhasil menetapkan pemimpin.
3: Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Apipuddin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Garut atas hibah gedung tersebut. Ia menyampaikan belum semua KPU di tingkat kabupaten maupun provinsi memiliki gedung kantor mandiri.
5: Sekaligus saya ajak Pak Sekjen, sengaja saya minta Pak Sekjen yang menerima jenderal internal untuk kemudian menyampaikan ke pembuat kebijakan, pembuat undang-undang, sekiranya nanti diminta masukan berkaitan usulan bagaimana pemilu ke depan yang lebih efisien, lebih baik, dan tentunya memudahkan kita semua, baik penyelenggaranya, pengawasnya, maupun pesertanya, dan juga pastinya pemilu.
3: Di bagian lain, Ketua KPU Kabupaten Garut, Pak Is Burhan, mengatakan peresmian kantor baru tersebut menjadi motivasi bagi jajaran KPU Garut dalam meningkatkan pelayanan. Ia menyebut jumlah pemilih di Kabupaten Garut pada semester pertama 2026 mencapai 2,9 juta jiwa, sehingga tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan semakin besar. Ia mengajak seluruh jajaran penyelenggara pemilu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas, dan keikhlasan untuk menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2: Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepada masyarakat, Polres Cimahi memusnahkan barang bukti kejahatan berupa ribuan knalpot brong, ratusan ribu narkoba, dan belasan ribu botol minuman keras ilegal. Agus Gunawan melaporkan.
6: Polres Cimahi memusnahkan 5.048 knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Kemudian juga 15.112 botol minuman keras ilegal dan narkoba, 653.321 butir obat keras, 361,64 gram sabu, 38,70 gram ganja, dan 4.709 gram tembakau sintetis. Selain itu, polisi juga memusnahkan 8.164 butir psikotropika dan 1,77 gram ekstasi, serta ratusan ribu obat keras terbatas dari berbagai jenis, merek, dan Pemusnahan berbagai barang bukti tersebut berlangsung di Mapolres Cimahi dan melibatkan unsur Forkopimda Kota Cimahi serta Kabupaten Bandung Barat. Kapolres Cimahi AKBP Faruk Rozi mengatakan pemusnahan tersebut merupakan bagian dari penanganan terhadap peredaran gelap narkoba, minuman keras ilegal, dan juga penggunaan knalpot yang tidak memenuhi ketentuan. Seluruh barang bukti dimusnahkan melalui kegiatan yang melibatkan berbagai unsur penegakan hukum dan juga pemerintah daerah.
7: Teman, pada sore hari ini Forkopimda Kota Cimahi dan Forkopimda Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan pemusnahan barang bukti terhadap peredaran gelap narkoba, kemudian knalpot yang tidak sesuai spesifikasinya, dan juga minuman beralkohol atau minuman keras yang ilegal. Untuk jumlahnya, untuk knalpot itu yang dimusnahkan 5.048, kemudian untuk minuman kerasnya adalah 15.112 totalnya. Jadi alhamdulillah ini adalah kegiatan gabungan antara Forkopimda, baik itu dari pemerintah kota, pemerintah kabupaten, kemudian dari TNI, kemudian dari kejaksaan, pengadilan, BNN. Ini adalah bentuk kegiatan kolaboratif, dan hari ini masyarakat Kota Cimahi maupun masyarakat Bandung Barat menyaksikan bagaimana bentuk komitmen kami. Kegiatan ini adalah bentuk akuntabilitas tugas kami, dan mudah-mudahan ini akan tetap terlaksana di kesempatan-kesempatan yang akan datang.
6: Faruk juga menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan ini tidak hanya bertujuan menghilangkan barang bukti dari peredaran, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepolisian kepada publik. Menurutnya, keterlibatan lintas instansi menunjukkan adanya komitmen bersama dalam memberantas berbagai penyakit masyarakat. Razia terhadap peredaran miras, narkoba, dan juga obat-obatan terlarang, serta knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi, ini dipastikan akan terus dilakukan. Polres Cimahi bahkan membuka kemungkinan kegiatan razia dan juga pemusnahan barang bukti digelar secara berkala setiap 1 atau 2 bulan sekali. Polres Cimahi mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat dengan melaporkan jika menemukan dugaan peredaran narkoba, obat-obatan ilegal, kemudian minuman keras, dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi. Setiap informasi masyarakat akan ditindaklanjuti dengan penindakan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.
2: DPKP Kota Bandung melakukan penanaman 10 pohon mahoni di Jalan RE Marta Dinata atau Riau, Kota Bandung. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
8: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung menanam 10 pohon mahoni di Jalan RE Marta Dinata atau Jalan Riau, tepatnya di depan lapangan padel Sik 9 Kota Bandung. Pohon yang ditanam memiliki setinggi rata-rata lebih dari 5 meter, beberapa di antaranya bahkan mencapai sekitar 6 meter. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota Bandung, Nana Kurniawan, mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan dan perawatan secara berkala untuk memastikan pohon dapat tumbuh dengan baik. Menurutnya, potensi pohon gagal tumbuh tetap ada, namun DPKP akan berupaya melakukan perawatan sebaik mungkin. Jika terdapat pohon yang mati, pihaknya akan mengganti dengan pohon baru. Nana menjelaskan DPKP dalam kegiatan tersebut bertindak sebagai pelaksana, sementara waktu penanaman dan ketentuan pelaksanaan merupakan instruksi pimpinan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Terkait penebangan pohon, Nana mengatakan DPKP memiliki prosedur penyelamatan dan penggantian pohon. Seluruh pohon yang telah ditebang nantinya akan direvitalisasi dengan penanaman pohon pengganti. Ia menyebut berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah atau perda, nilai satu pohon mencapai 10 juta. Dengan demikian, untuk 10 pohon yang ditanam tersebut nilai mencapai 100 juta. Penanaman pohon pengganti juga akan dilakukan lokasi lain yang mengalami penebangan. Namun waktu dan pelaksanaan akan disesuaikan dengan prosedur yang berlaku.
9: Penanaman ini, penimbunan, tadinya rencananya kan penimbunan ini dilakukan secara simbolis gitu ya. Karena ini 10 pohon.
10: Jadi soalnya
9: mahoni tingginya kemarin saya ukur 5 meter lebih ya, ada 5 meter 20, ada 5 meter. Ini kita monitoring terus ya, jadi kita tidak bisa menjanjikan misalkan ini perawatan, tapi kemarin sebelum ditanam kita sudah treatment akar dulu, jadi untuk supaya akarnya lebih kuat, mencengkram.
8: Nana menambahkan DPKP sebenarnya telah memiliki prosedur penyelamatan pohon. Kendala yang dihadapi salah satunya adalah aktivitas penebangan yang kerap terjadi di luar jam kerja. Karena itu ia meminta masyarakat turut membantu melakukan pengawasan dengan melaporkan apabila menemukan adanya penebangan pohon. Pemantauan dan pemeliharaan pohon juga dilakukan melalui UPT pohon. Pemeliharaan mencakup pemangkasan untuk menjaga keselamatan pohon, terutama ketika beban dahan terlalu berat, terdapat penataan jalan, maupun ketika akar pohon terpotong.
2: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya, dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
11: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Ya benar, WhatsApp ini akan menghentikan dukungan untuk sejumlah ponsel lawas mulai 8 September 2026 ya, karena perangkat tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan sistem operasi dan keamanan terbaru. Dan hal ini terutama berlaku bagi ponsel Android yang masih menggunakan Android 5.0 ataupun 5.1 dan tidak dapat diperbarui ke Android 6.0 ataupun lebih baru ya. Dan beberapa perangkat yang terdampak berasal dari merek Samsung, Motorola, LG, Sony dan juga lain sebagainya ya, termasuk Huawei, Asus, Xiaomi dan juga Oppo. Nah, untuk iPhone, beberapa perangkat lama seperti iPhone 5S, iPhone 6 dan juga iPhone 6 Plus ini juga tidak lagi memenuhi persyaratan dari WhatsApp ya. Dan pengguna disarankan mengecek versi sistem operasi melalui pengaturan HP dan memastikan perangkat dapat diperbarui ya. Jika tidak bisa diperbarui, pengguna sebaiknya mencadangkan chat WhatsApp dan juga mempertimbangkan untuk menggunakan perangkat yang lebih baru. Pendengar, informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya pendengar, Persija Jakarta mengalami kendala dalam perjalanan pulang dari Samarinda setelah menghadapi Borneo FC ya. Gangguan tersebut terjadi akibat erupsi gunung Anak Krakatau yang berdampak pada kondisi penerbangan. Tim Persija sebelumnya berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Borneo FC dalam pertandingan di Samarinda. Setelah laga, skuad Macan Kemayoran bersiap kembali ke Jakarta, tapi perjalanan mereka harus menyesuaikan dengan situasi penerbangannya. Erupsi Anak Krakatau membuat rute dan jadwal kepulangan

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang ini akan dimulai pada 19 September 2026 ya. Indonesia terus melakukan persiapan dan optimis dapat mencapai target yang ditentukan ya. Sejumlah cabang olahraga menjadi andalan Indonesia untuk meraih medali, salah satunya panahan. Para atlet terus menjalani persiapan agar dapat tampil maksimal dalam pertandingan menjelang pelaksanaan Asian Games. Seluruh persiapan terus dimatangkan dan Indonesia berharap dapat meraih prestasi membanggakan dan membawa pulang medali bagi tanah air. Informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan Goodreads pada tahun 2016, Vriend Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 17.59 waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan nikmati komposisi lagu-lagu religi Islam yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami juga akan hadirkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian di tepat pukul 17.59 waktu Indonesia Barat, kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

memiliki hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu

Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menjadi perhatian setelah aktivitas vulkaniknya menimbulkan kekhawatiran di masyarakat ya. Kondisi tersebut juga berpotensi memicu beredarnya berbagai informasi yang belum tentu benar, terutama di media sosial. Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan juga mengacu pada informasi resmi terkait perkembangan aktivitas gunung api. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi mengenai erupsi Anak Krakatau ya. Dan menurutnya penyebaran kabar yang tidak jelas sumbernya dapat menimbulkan kepanikan dan memperburuk situasinya, khususnya ketika masyarakat sedang membutuhkan informasi yang akurat mengenai kondisi kebencanaannya. Karena itu masyarakat diimbau lebih kritis dalam menerima dan juga membagikan informasi ya, dengan memastikan sumber yang berasal dari lembaga resmi ataupun pihak yang berwenang. Dan inti pesan pemerintah adalah agar kewaspadaan terhadap aktivitas Anak Krakatau tetap diiringi dengan literasi digital yang baik begitu ya, dan juga hati-hati terhadap hoax sehingga masyarakat tidak mudah panik akibat informasi yang menyesatkan pendengar. Informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia. Dan di tepat pukul 19 nanti pendengar, kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Tetaplah bersama kami.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB B. Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel.

0: disarankan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
1: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
3: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
4: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
5: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
6: Ayo tumbuhlah.
4: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
7: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
8: Sebuah pensil kecil.
4: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
9: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
4: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
10: Ayah, Bunda, lihat nih.
4: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
10: Tapi semuanya sibuk.
11: Aku senang sekali sekarang.
4: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
12: Katanya
4: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
12: Ada ayah yang ambil.
13: Tapi sebelum main.
4: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
14: Yang sesuai usia kakak ya mah.
4: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
15: Kita tanam sama-sama ya.
16: Oke Bu.
4: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
17: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
4: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo semuanya.

BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya, kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan bursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Brodie RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar, sudah sama-sama kita menyimak warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda mimbar agama Kristen untuk edisi kali ini, yang sekaligus menutup pertemuan kita di malam hari ini pendengar ya. Dan semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Selepas saya nanti dari rekan Alif yang akan menemani Anda di rangkaian program Bogor Malam ini ya. Bila gak biasa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Haleluya. Selamat malam, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dalam kita merenungkan firman Tuhan RRI Pro 1 FM Kota Bogor. Baik, Ibu Bapak Saudaraku, dalam hari ini, di malam hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mulia, sungguh kami bersyukur jikalau di malam hari ini kami masih dalam penyertaan Tuhan. Kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengar, merenungkan firman Allah. Roh Kudus sertai kami, baharui hati pikiran kami, agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami melakukannya. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami sambut berkat-Mu, firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya, sama kita katakan. Amin. Baik, Ibu Bapak, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan saya Benny Marto dari Penyuluh Agama Kristen, kita akan membuka Alkitab, baik itu yang di buku ataupun gadget ya. Yang penting bunyinya sama ya. Walaupun bentuknya beda, yang penting isi dan bunyinya sama. Baik, kita akan buka dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 10-17. Ya, saya tunggu ya, ada ya Alkitabnya ya. Lukas pasal 13 ayat 10-17. Oke, kita akan membacanya. Izinkan saya membacakan bagi kita semua ya. Dalam Lukas 13 ayat 10-17 demikian firman Tuhan. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Berbahagia kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak sekedar membaca merenungkan, terlebih yang melakukannya. Baik, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat atau tema kita dalam malam hari ini ya, sudah ngantuk memang, tapi ya kita dengar firman Tuhan dulu sebelum bobo ya. Tuhan Yesus memberi pemulihan, tema kita atau berkat kita. Saudaraku, sejak awal penulis Injil ini, dokter Lukas, ini telah berusaha membantu kita memahami bahwa Tuhan Yesus berasal dari keturunan Yahudi. Beberapa orang mungkin menganggap Injil Lukas ya ramah terhadap non-Yahudi. Tetapi Injil ini dengan jelas merangkul keyahudiannya yang diberitakan. Dalam Lukas 13 ini di ayat 1 memperjelas bahwa Yesus sedang mengajar pada waktu itu di sinagoge atau tempat bait Allah atau orang belajar pada saat itu. Nah, Saudaraku, Yesus dinyatakan di sini sebagai orang Yahudi sejati. Penampakan seorang ataupun perempuan yang kerasukan roh itu yang telah membuatnya lumpuh selama 18 tahun itu memicu konflik. Ya. Perdebatan pada waktu itu saat penyembuhan. Karena kenapa? Di hari Sabat, Saudaraku ya, pada waktu itu ya. Karena mereka taat ataupun mengikuti yang namanya Taurat. Nah, di mana seorang wanita yang pada waktu itu dipulihkan Tuhan Yesus. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin bagaimana Tuhan Yesus memberi pemulihan pada waktu itu ya. Kita lihat dari ayat yang ke-10 sampai dengan 13. Yang pertama, pemulihan jasmani dan rohani. Ada satu cerita, Saudaraku, tentang seorang pengusaha. Ya, pengusaha yang muda lagi ya, yang sangat sukses.
Pengusaha ini bekerja begitu rajin siang malam. Dia juga rajin berolahraga, saudaraku. Makan makanan bergizi ya, dan minum minuman yang ya suplemen yang vitamin-vitamin lah, selalu teratur. Nah, banyak orang memuji kehebatan pengusaha muda ini, saudara. Orangnya pintar, cekatan ya. Tapi saudaraku, pada suatu hari istri dan anak-anaknya si pengusaha ini dan pegawai perusahaan waktu itu sangat kaget. Karena, kenapa saudaraku? Pengusaha ini tiba-tiba meninggal. Waduh, satu pukulan besar untuk istri dan anak-anaknya pada waktu itu, serta para pekerja. Apa penyebab kematiannya? Ayo, ada yang tahu? Enggak ya? Katanya karena kecapean, kelelahan, saudara. Kurang tidur. Aduh, bagaimana ya? Kalau begadang, makanya jangan begadang, saudara. Ya, bahaya. Katanya ini juga yang tidur 2 atau 3 jam sehari, saudaraku, si pengusaha itu. Selebihnya kerja aja. Ya, boleh sih. Tapi harus ingat istirahat. Nah, si pengusaha ini lebih memusatkan perhatiannya pada kerja. Sehingga memang perusahaannya berhasil. Tapi sementara kebutuhan tubuhnya untuk istirahat tidak diperhatikan, saudaraku. Diporsir ya, nggak ada capeknya gitu ya. Tapi kembali lagi, istirahat harus cukup. Dia telah misalnya makan memang makanan bergizi, tapi tidak diimbangi, saudaraku. Nggak balancing gitu ya, kalau ada mobil kita di balancing, sporing balancing ya. Nggak seimbang dengan apa yang boleh dia lakukan. Ya, harusnya istirahat yang cukup. Ya, dengan disuplai dengan makanan bergizi, vitamin, itu harus seimbang ya. Jangan ya istilahnya makan tapi tidak istirahat. Bahkan juga bisa dikatakan bisa sakit nanti. Nah, keterikatan pada waktu yang cukup bagi seorang yang pengusaha ini membuat dia selalu menjadi prioritas dalam kerja. Sementara dalam kebutuhan tubuhnya, jasmaninya tidak sehat, tidak diperhatikan. Jadi, saudaraku, jasmani dan rohani harus seimbang ya. Karena ketidakseimbangan, kalau misalnya kita tidak seimbang antara kebutuhan yang jasmani, rohani, emosi, dan fisik, itu membuat kita ya gampang sakit, gampang menyerah, gagal ya menjalankan tugas kita yang seharusnya kita bisa kerjakan maksimal, jadi kurang maksimal. Ibu bapak, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang menganggap ya memang dalam kebutuhan jasmani, makan, minum, tidur, rekreasi, ya kan, kehancol, kedufan ya, sebagai contoh kegiatan jasmani yang membuat tubuh sehat. Nah, sedangkan berdoa, membaca Alkitab, beribadah di gereja, mengikuti persekutuan, itu memberikan kerohanian yang luar biasa. Dan melayani di gereja ya, kalau ada kita yang melayani dalam kegiatan rohani, semuanya itu berjalan dengan baik ya menurut kita. Nah, selaku pemulihan jasmani dan rohani, di sini mau ditekankan pentingnya menjaga dalam kedua aspek ini, saudara. Pemulihan fisik mencakup kesehatan tubuh ya, karena keseluruhannya. Sementara pemulihan rohani berkaitan tadi, baca Alkitab, kesehatan jiwa, dan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Penyembahan lebih bagus ya, kalau misalkan kita ada sesuatu ya untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Kita dekat kepada Tuhan karena kita memang pingin berkomunikasi Tuhan, tetapi bukan karena kita pingin sesuatu dari Tuhan. Tetapi yang kita mau katakan, apa yang Tuhan inginkan dari saya. Gitu ya, saudaraku. Sungguh menarik dalam firman Tuhan kita ini, Tuhan Yesus menemukan wanita yang sakit pendarahan. Nah, pertanyaan kenapa dia ada di sana ya? Di sinagoge ini. Apakah dia seorang pengunjung yang setia setiap hari, setiap sabat, tahun demi tahun? Atau apakah dia hanya sekali tiba di sana? Misalnya ketika ada seorang rabi ya, tamu ya kan, dicalonkan untuk berkhotbah di situ, sehingga dia datang. Setelahku, pada waktu itu Tuhan Yesus memanggilnya maju ke depan sinagoge. Dilihat orang tuh, saudara, tempat ia sedang Tuhan Yesus duduk mengajar pada waktu itu. Saya bisa membayangkan waktu itu hening ya kan, jerik. Ada apa nih? Ada kegiatan apa nih ya? Jadi hari Sabat gitu ya kan? Sesuatu hal pasti terjadi. Dan melihat istilahnya, ada yang bertanya-tanya, mungkin ada yang mengkerutkan dahinya, gimana kayak kita lihat matahari kan kerutan. Apa nih, kacau nih? Wanita itu makin dekat dan ada di hadapan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan meletakkan tangannya ke atas wanita itu. Saudara, apa yang terjadi?
Seketika tanpa ragu atau perlahan mengangkat wanita itu langsung berdiri, saudaraku. Langsung sembuh dari penyakitnya. Bayangkan, ya, apa yang wanita itu katakan? Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita mungkin ya, kalau dapat berkat, puji Tuhan, haleluya. Ataupun kalau misalkan kita sakit ya, puji Tuhan, haleluya. Ada nggak? Iya, itu ya. Harusnya, saudara, kalau kita sakit ya, ini istilahnya kalau dalam hal ini Tuhan Allah supaya saya beristirahat, ya. Jangan terlalu capek, ya. Kerja-kerja boleh, tapi harus seimbang, jangan diporsir. Jangan sampai kayak pengusaha muda itu ya, saudara. Nah, orang-orang pada waktu itu ada yang tersenyum, ada yang menggelengkan kepala. Nah, wanita itu pada saat itu, sahabatnya juga yang ada di situ semua pada senang, ya. Orang-orang sangat terharu, kecuali ketua sinagoge. Ini kalau istilahnya, kalau gereja-gereja yang ada sinodenya, majelisnya, pengurus gerejanya, dia kesal, dia nggak setuju, ya. Saya melihat kayaknya ketua sinagoge ini menolak lah, ya, ajaran pada waktu itu. Dia geram. Kata dia geram terhadap apa yang terjadi waktu itu di hari Sabat, ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu menyembuhkan di hari Sabat, saudaraku. Bayangkan, dia yang ketua sinagoge, ya, ketua majelis, ya, ketua pengurus, ya, tidak setuju. Akhirnya Tuhan Yesus berpegang teguh pada waktu itu aturan Sabat. Jelas kepala rumah ibadat itu memandang penyembuhan Tuhan Yesus sebagai tindakan yang melakukan dianggap sebagai penghinaan menurut pemikirannya, ya. Namun jangan sampai kita terlalu sangat mengkritik, cepat mengkritik, saudara. Bukan berarti di hari Sabat kita tidak bekerja, tidak. Tapi kalau misalkan sesuatu terjadi, apakah kita tinggal diam saja? Gitu ya. Jadi di hari Sabat bukankah itu semua hari sama, ya? Tapi memang dalam penciptaan hari pertama sampai hari keenam, ya, istirahat, ya kan? Hari istirahat, hari beribadah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menolong orang pada waktu itu. Bisa, saudaraku, ya. Nah, pada waktu itu ketua sinagoge itu sangat mengecam apa yang dibilang Tuhan Yesus. Ah, ini nih enggak sesuai nih, enggak sesuai ajaran, gitu ya, seperti itu. Tapi saudaraku, malah saya tekankan untuk memulihkan fisik, jasmani kita, rohani kita, harus kita juga bisa melihat ataupun berhikmat, ya, bijak dalam kedepannya. Yang kedua, pemulihan dari belenggu iblis. Waduh, iblis, atau kalau dalam bahasa baratnya, Batak Rantau, ya, si Begu. Ayat 14-16, kita lihat penyakit ini, penyakit wanita ini selama 18 tahun dikatakan. Awalnya hanya nyeri punggung, ya, bagian bawah. Kini dia mengalami kelainan sampai bentuk permanen yang sangat mengerikan. Dulu dia bisa berdiri tegak, ya, dalam firman, dengan susah payah, tapi kini ia tidak mampu lagi. Sama sekali dia terduduk, ia dibelenggu dengan rantai tak kelihatan, rantai kalsium yang menggerogoti tubuhnya. Kalau kita ada susu kalsium, ya, apa itu? Anlin, ya kan, pada waktu itu memang belum ada, ya. Hanya susu sapi kedelai. Nah, pada waktu itu dia sangat kesakitan. Kalau bisa dikatakan adalah ulah si jahat. Meskipun kita tidak melihat sepenuhnya dalam unsur iblis dalam penyakit itu, tetapi Tuhan Yesus menemukan bahwa dalam kehidupannya dia itu dibelenggu oleh kuasa iblis yang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana pembebasan dari pengaruh si penyakit itu, si iblis itu? Sesudah Yesus menyembuhkan ibu itu, ya, kepala rumah ibadat geram, apa dikatakan kesal, ya kan, gusar hatinya karena Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Tuhan Yesus berkata, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Nah, lewat pernyataan ini, kita tahu bahwa kepala rumah ibadat sungguh memperhatikan hukum dan aturan agamanya. Bagi mereka, Sabat adalah hari Tuhan. Hari untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan untuk bekerja, melakukan pekerjaan untuk menyembuhkan. Nah, menurut kepala rumah ibadat ini, seperti itu. Nah, bagi mereka, hukum adalah hukum yang tidak boleh dipermainkan. Ya. Melanggar hukum adalah dosa pada waktu itu. Tetapi pernyataan kepala rumah ibadat langsung disanggah sama Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus langsung membuka mata rohaninya, jasmani, dengan satu kenyataan bahwa yang selalu dibuat oleh orang Yahudi pada waktu hari Sabat, yaitu melepaskan lembu atau keledai pada hari Sabat dan kandang membawanya ke tempat minum. Ayo, kenapa?
ya, sapi lembu ya, bisa dikatakan lembu itu sapi ya. Pada waktu hari Sabat dilepaskan juga, keledai juga dikasih makan kok. Nah, kenapa boleh? Ya, menurut para apa perbandingan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, satu perbuatan yang baik agar binatang-binatang itu tetap sehat dan hidup, mereka lepaskan. Mereka buat mereka binatang ini bisa makan. Nah, kalau saja binatang itu tidak keluarkan pada hari Sabat dari kandangnya sepanjang hari Sabat dan tidak diberi air, pasti binatang itu akan mati, ya kan? Akan berontak juga, berteriak meh gitu kan. Nah, sepanjang hari pasti. Tuhan Yesus menyapa kepala rumah ibadat itu dengan memprioritaskan bahwa hukum itu adalah hukum yang tidak bisa dilanggar, memang betul. Tapi jangan kita menjadi munafik. Karena kita memperhatikan bahwa apa yang dibuat Tuhan Yesus itu menurut orang pada waktu itu, terlebih ya kepala rumah ibadat, itu pelanggaran, ya. Pelanggaran. Tetapi Tuhan Yesus dengan mengasihi manusia, dia menyanggah bahwa untuk menolong orang, ya, tidak ada kata istilahnya nanti. Tidak ada kata istilahnya untuk membuat sesuatunya itu menjadi hukum yang tidak berlaku menurut Tuhan Yesus. Tetapi menurut kepala sinagoge berlaku. Karena itu dalam kehidupannya Tuhan Yesus selalu memprioritaskan love, kasih. Satu peringatan bagi kita bahwa supaya selalu kita berbuat yang sama, yaitu memprioritaskan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari Sabat adalah hari yang sakral memang bagi orang Yahudi. Namun mereka mengartikan kesakralan Sabat itu secara berlebihan, lebay loh gitu ya. Sehingga tidak seorang pun diperbolehkan melakukan sesuatu pada hari itu, saudara. Sekalipun untuk menyembuhkan orang sakit, ya. Bisa dibayangkan kalau hal ini dianut oleh dokter, ya, atau perawat, ya kan, kita tahu, waduh, nggak boleh berobat di hari Sabtu, wah, meninggal banyak ya, pasti ya, rumah sakit nggak apa sepi, yang ada yang rame rumah duka ya. Apa yang terjadi kalau berlaku bagi kita sampai saat ini ya, nggak boleh menyembuhkan orang di hari Sabat, wah, bahaya itu ya. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus memberikan wawasan yang berbeda tentang hari Sabat. Pada hari Sabat dia menyembuhkan perempuan yang bungkuk ya, punggungnya karena dirasuki, ya kalau bisa dikatakan iblis, roh jahat, selama 18 tahun. Nah, kepala rumah ibadat ini melontarkan dengan penyanggahannya, tetapi itu disanggah Tuhan Yesus, ya. Reaksi positif dari Tuhan Yesus dengan orang banyak mengatakan bahwa saya mengasihi kalian sebagai manusia. Maka Tuhan Yesus menyembuhkan. Coba ibu bapak saudaraku bicara sama tetangganya pada saat ini, keluarga ya, coba aku mengasihi kamu abang adik ya, walaupun memang sering berantem, tapi ya jangan terlalu berlarut-larut ya, apalagi kalau saudara, tidak ada yang namanya menyimpan dendam ya. Suami istri, ayo minta maaf sama suami ya, minta maaf sama istri, maaf ya ma, aku kemarin agak emosi gitu ya, ya. Nah, selalu kita ada love, ada kasih, walaupun itu hari Sabat ya. Kita walaupun hari Sabat bukan berarti kita tidak boleh bertindak atau melakukan sesuatu yang di luar nalar hukum ini, bukan. Karena semuanya itu sudah digenapkan di dalam Tuhan, di dalam kasih Allah. Yang ketiga, pemulihan yang menghasilkan pujian. Kita lihat dari ayat 17 ya. Di sini mau menekankan Tuhan Yesus memulihkan seorang wanita yang telah lama menderita ini, bahwa mau menunjukkan sukacita besar bagi orang banyak. Sementara pada waktu itu penentang-penentang Tuhan Yesus ya, termasuk kepala sinagoge ini, merasa kecewa. Saudaraku, firman Tuhan ini mengajak kita untuk merespon pemulihan dan kasih karunia Tuhan dengan pujian dan syukur. Haleluya, amin. Serta menjadi saksi yang membagikan pembebasan dan belenggu ya, yang harus dihancurkan ya, seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada wanita itu ya. Dikerjakan, dilakukan dengan kasih, akhirnya sembuh. Tindakan Tuhan Yesus menyembuhkan wanita yang bungkuk pada hari Sabat ini menjadi perdebatan memang. Namun pemulihan ini justru membuat lawan-lawannya, ya, musuh-musuhnya Tuhan Yesus pada waktu itu yang tidak setuju, seperti ketua sinagoge, merasa kecewa dan dipermalukan. Sebaliknya, saudaraku, seluruh orang banyak yang bersuka cita dan memuji Tuhan pada saat itu melakukan atau mengatakan perbuatan yang mulia telah dilakukan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, melihat kejadian Tuhan ya, itu adalah sesuatu yang memuliakan Allah. Mereka merasakan kelegaan atas terlepasnya wanita itu
dari penderitanya. Walaupun bukan mereka yang mengalami, tetapi mereka juga turut ada namanya empati. Tidak hanya simpati. Itu Telkomsel ya. Hai empati, merasakannya. Dan apapun yang dilakukan pemimpin sinagoga itu, mereka tidak setuju. Tapi mereka setuju kepada Tuhan Yesus. Pujian dalam kehidupan mereka memuliakan Tuhan. Bagaimana ini mau mengatakan Tuhan Yesus yang mengangkat wanita itu menjadi dalam kehidupan yang baru. Saudara, kita juga dipanggil untuk berdiri tegak, membagikan pembebasan yang telah kita terima kepada orang lain. Ya, ini adalah undangan untuk kita mengucap syukur dan memberi pujian untuk selalu memuliakan Allah. Amin, saudaraku. Bayangkan betapa kejam dan tidak berperasaan kita kalau jika kita melakukan apa yang dilakukan pemimpin sinagoga itu ya pada waktu itu. Oh, kejam banget ya. Ya, itu mereka lah ya yang enggak ada kasih. Ada kalanya kita seperti pemimpin sinagoga, saudaraku ya. Ya, ada pingin mau didengar, tapi padahal kita salah, enggak mau terima masukan orang lain, enggak mau terima arahan orang lain. Selalu gue yang benar, bodoh lu gitu ya kan. Seperti pemimpin kadang ya. Tapi kita harus lepaskan. Bagian daripada firman Tuhan ini bisa kita dalam hidup kita, kita bisa soroti ya, lebih dalam lagi ya, seperti Tuhan Yesus yang menyembuhkan di hari Sabat, menyembuhkan perempuan. Bukan berarti kita tidak boleh menolong Tuhan ya, bukannya. Nah, saudaraku, menolong Tuhan, menolong sesama kita dalam kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, biarlah melalui pemulihan yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan perempuan ini bisa membuat kita membuka mata rohani kita. Kesimpulan kita, sampai di tempat hari ini, sampai saat ini, bukan karena kita benar, tetapi karena kita adalah orang yang salah. Kita sampai di tempat ini, di hari ini, bukan karena kita kuat, tetapi karena kita lemah dan membutuhkan keselamatan. Kita sampai di tempat ini, di hari ini, bukan karena kita tidak memiliki beban hidup, tetapi karena beban kita begitu berat, sehingga kita datang pada Allah. Kita sampai di tempat ini, di hari ini, bukan untuk menjadi seperti pemimpin sinagoge dan berdiri dengan bangga di hadapan Tuhan hari ini, tetapi untuk menjadi seperti perempuan yang membungkuk, yang membutuhkan pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Allah, saat kita berjalan dalam otoritas Allah dan menyelaraskan diri dengan kehendak Allah, kita dapat mengalami penyembuhan di setiap aspek kehidupan jasmani rohani kita, dalam kebebasan oleh kuasa iblis, dan tentunya selalu memprioritaskan Tuhan. Ingatlah, penyembuhan sejati ditemukan dalam janji kekal Tuhan. Jagalah iman saudara tetap kuat dan teruslah mencari kehadirannya, hadirat Tuhan yang menyembuhkan setiap hari. Haleluya, amin. Agak lama ya, biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin bertumbuh dan kita semakin menyayangi sesama kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Kita bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan di malam hari ini. Kita doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan. Biarlah kami seperti perempuan yang terus mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Dan biarlah kami tidak seperti pemimpin sinagoge yang selalu mengandalkan dirinya, selalu merasa membuat dirinya benar. Tetapi kami selalu dalam bimbingan Tuhan untuk menuju kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan beristirahat di malam hari ini. Tuhan yang menjaga melindungi kami, bahkan rumah kami masing-masing pun dilindungi oleh malaikat Tuhan, menjaga depan belakang kanan kiri, semua dalam penyertaan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hidup. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama kita katakan amin. Baik, ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi kita dengan acara yang sama, tentu orang yang berbeda ya. Mungkin ada beberapa teman rekan-rekan saya dan kita jumpa kembali. Oke, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Menemani malam hari Anda di ujung akhir pekan untuk edisi hari Minggu 6 September 2026. Kembali lagi, senang sekali saya Alif Dayita menemani istirahat malam Anda. Tentu saja Minggu malam menjadi ruang untuk kita menenangkan langkah, sekali juga melepaskan penat setelah beraktivitas sepanjang hari, sekaligus juga untuk mengumpulkan energi supaya kita bisa beraktivitas kembali, menjalani rutinitas di keesokan harinya pendengar ya. Malam ini kami hadir dengan rangkaian informasi yang juga musik-musik pilihan untuk menemani Anda, dan tentu saja berbagai kabar menarik yang sudah kami kemas secara informatif dan juga berkembang. Dan pastinya pendengar, di tengah suasana malam hari ini, perhatian kita tentu tertuju ya pada perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, yang tadi beberapa waktu sebelumnya saya sempat baca bahwa dinyatakan erupsi yang berlangsung secara terus-menerus sejak hari Jumat dini hari pendengar ya, Jumat malam ini dinyatakan telah berakhir, namun memang masih perlu diwaspadai untuk aktivitas vulkaniknya yang ada di Gunung Anak Krakatau pendengar. Sebaran abu vulkanik juga telah berdampak di sejumlah wilayah, tentu saja di wilayah Bogor Kota pun juga merasakannya pendengar ya. Untuk Anda juga pastinya yang berada di wilayah terdampak, untuk yang mungkin sedang berencana keluar rumah malam hari ini atau mungkin sedang dalam perjalanan pulang, pastikan untuk selalu menggunakan masker ya ketika beraktivitas di luar ruangan, dan bila perlu lindungi mata dari paparan abu vulkanik. Tentu saja untuk malam hari ini pastinya untuk kurangi aktivitas di luar rumah apabila memang konsentrasi abunya meningkat begitu ya, serta tetap ikuti informasi dan juga imbauan dari pihak berwenang. Yang pastinya kita tidak boleh panik, tetap waspada dan juga siap siaga yang merupakan bagian penting dari menjaga keselamatan diri dan keluarga. Saatnya kami awali untuk Bogor malam ini mendengar dengan segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas. Kami hadirkan kisah-kisah inspiratif komunitas ke ruang dengar Anda.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Si Gila atau yang berjudul asli The Madman adalah sebuah karya dari Khalil Gibran. Karya ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1918. Buku ini merupakan kumpulan parabel dan aforisme ditulis dengan gaya puitis dan penuh filosofi kehidupan. Alur cerita dalam Si Gila terbilang unik karena tidak mengikuti narasi linier seperti novel

0: Sebaliknya, buku ini terdiri dari serangkaian cerita pendek dan refleksi untuk menggambarkan pandangan penulis tentang berbagai aspek kehidupan seperti kebebasan, cinta, dan identitas. Melalui kisah-kisah ini, Khalil Gibran mengajak pembaca untuk merenungkan makna terdalam dari pengalaman manusia. Salah satu pesan utama disampaikan dalam Si Gila adalah pentingnya melihat dunia dari sudut pandang berbeda. Khalil Gibran mendorong pembaca untuk melepaskan diri dari norma dan konvensi membatasi, serta menemukan kebebasan dalam pemikiran dan perasaan. Dengan cara ini, pembaca diajak untuk memahami realitas lebih mendalam dan menghargai keragaman perspektif dalam kehidupan. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang kondisi manusia dan mendorong refleksi pribadi, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka jika mencari pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar mereka.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saatnya kami hadirkan kisah-kisah inspiratif dari komunitas di sekitar kita ya. Karena memang semua itu berawal dari hal sederhana, dari hal-hal yang tidak kita duga juga ya. Kepedulian terhadap sesama ini tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar ya. Salah satunya adalah dari musik. Kali ini ada sebuah komunitas, beberapa lebih tepatnya ya, yang ingin membantu mereka yang sedang menghadapi masa sulit, pendengar. Ada sebuah komunitas musisi Nagi bersama dengan komunitas Lolon Girek Jaya dan juga komunitas Titik Kumpul yang menggelar aksi Ngamen Peduli Kasih selama 10 hari mulai dari tanggal 19 hingga 29 Agustus 2026 di sejumlah lokasi di Larantuka dan sekitarnya, pendengar. Dari aksi ini terkumpullah dana lebih dari 45 juta rupiah yang nantinya digunakan untuk membeli kebutuhan pangan untuk masyarakat terdampak gempa di Desa Raja, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pendengar. Dan hasilnya pada kemarin, tepatnya tanggal 5 September 2026 hari Sabtu, hasilnya ini diwujudkan dengan 300 paket bantuan yang kemudian diserahkan langsung kepada warga. Jadi paketnya ini berisi sejumlah kebutuhan pokok ya. Di antaranya ada beras, minyak goreng, kemudian ikan asin dan juga makanan ringan, pendengar. Disampaikan oleh Ketua Komunitas Musisi Nagi, Paul Goran, bahwasanya kegiatan ini adalah bentuk solidaritas masyarakat Flores Timur untuk saudara-saudara mereka yang terdampak bencana. Dan menurutnya, bantuan ini bukan semata-mata soal besar kecilnya nilai yang diberikan, tetapi tentang ketulusan dan juga kepedulian untuk hadir bersama mereka yang sedang mengalami musibah. Dan tentu saja bantuan ini diterima langsung ya oleh R.D. Joyce, pastor dari Paroki Boawai yang mewakili masyarakat penerima. Dan ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah datang dan juga memberikan perhatian kepada warga yang masih menghadapi situasi sulit akibat bencana. Jadi apa yang dilakukan oleh komunitas-komunitas ini tentunya menjadikan kita semakin sadar gitu ya bahwa solidaritas ini bisa tumbuh dari mana saja ya. Mulai dari musik yang dimainkan, ruang berkumpul, dan juga dari kepedulian yang kemudian bergerak menjadi aksi nyata. Jadi tidak hanya sekedar menghibur pendengar, tapi juga musik ini bisa menjadi jalan untuk berbagi dan menghadirkan harapan bagi mereka yang membutuhkan.

Selamat malam, saatnya kami hadirkan kilas berita. Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau terpantau menyebar ke sejumlah wilayah di 5 provinsi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, sebaran abu terpantau menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung hingga Bengkulu. Namun, arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti arah dan kecepatan angin. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Badan Geologi juga mengimbau masyarakat untuk sebisa mungkin tetap berada di dalam rumah, serta mengikuti perkembangan informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik. Masyarakat diingatkan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Informasi resmi pemerintah menjadi rujukan utama dalam menyikapi perkembangan erupsi dan potensi sebaran abu vulkanik. Demikian kilas berita untuk saat ini. Pastikan Anda memperbarui informasi melalui laman resmi kami di rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat malam.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Waktunya kentongan.
1: Tuhan menyediakan bumi untuk dihuni oleh manusia hingga akhir zaman. Tugas kita hari ini adalah melestarikan bumi agar dapat dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Sayangnya, hari ini kita merusaknya. Air yang sangat kita butuhkan, kita cemari. Pangan yang sangat kita butuhkan, kita rusak lahannya. Energi yang kita butuhkan, kita tidak menghematnya. Alangkah bijaknya kita sebagai generasi hari ini yang dapat mewariskan kualitas lingkungan hidup yang terbaik kepada generasi selanjutnya. Indonesia, negeri yang cantik dan indah, kemerdekaannya diperoleh tidak gratis. Atas cinta yang besar, atas sayang yang besar, para orang tua kita merebutnya agar generasi selanjutnya dapat manfaatnya. Tugas kita hari ini adalah melestarikan negeri Ibu Pertiwi. Saya Purnomo Nurwihadi Wiwoho, Rakyat Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kamu sedang ada di fase tidak nyaman dengan diri kamu sendiri, selalu merasa tidak cukup baik, ingin mengabaikannya namun sulit, itu tandanya kamu sedang mengalami insecure atau tidak cinta diri. Yang harus kamu lakukan, duduk tenang, tanyakan sebentar, hatimu ini mau apa? Langkah ini mau kemana? Lalu dengarkan dan jalankan.

Mendengar ada semangat kebersamaan yang terlihat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, di mana ratusan perempuan dari berbagai komunitas, organisasi, instansi, dan kelompok masyarakat berkumpul dalam parade Perempuan Samarinda Bersatu pada hari ini. Sejak pagi, suasana di lapangan parkir Gor Segiri Samarinda sudah semarak. Para peserta hadir dengan beragam penampilan mulai dari pakaian adat, batik, hingga kostum hasil kreasi masing-masing kelompok pendengar. Bukan hanya dengan kostum yang menarik ya, mereka juga tampil menyuarakan semangat perempuan melalui orasi, atraksi seni, dan juga yel-yel yang menunjukkan kekompakan kelompok. Salah satu peserta ini datang dari pimpinan daerah Aisyah Kota Samarinda, pendengar. Mereka membawa sekitar 50 perempuan yang berasal dari sejumlah organisasi otonom, di antaranya ada Nasyiatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul Waton, serta Tapak Suci Muhammadiyah. Disampaikan bahwa oleh Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Samarinda, bahwasanya antusias mengikuti parade yang untuk pertama kali ya, kalinya ini mereka ikuti ya, jadi mereka sangat antusias begitu ya. Kegiatan ini tentunya menjadi momentum untuk mempererat persatuan perempuan di Kota Samarinda. Bukan hanya untuk bertemu dan tampil bersama, tetapi mereka juga memiliki kesempatan ya untuk saling mengenal dan memahami peran masing-masing komunitas. Parade Perempuan Samarinda Bersatu sendiri merupakan inisiasi dari TPPKK Samarinda bersama dengan pemerintah Kota Samarinda, pendengar. Ratusan perempuan yang hadir menunjukkan bahwa semangat komunitas tidak selalu harus diwujudkan dalam kegiatan yang formal. Kadang memang kebersamaan ini justru tumbuh dari langkah yang sederhana. Sekedar berkumpul, saling mengenal satu sama lain, menyuarakan semangat yang bersama, kemudian bergerak bersama. Karena ketika perempuan saling menguatkan, komunitas bukan hanya menjadi tempat untuk bertemu, tetapi juga bisa menjadi ruang untuk tumbuh dan membawa perubahan.

You'll Be In My Heart dari Phil Collins, pendengar ya, seperti kami will always be on your on your night gitu ya kali ya. Selalu menemani malam hari Anda pendengar ya. Masih ada waktu ya untuk kita, masih kita sudah melewati hampir 1 jam pertama kebersamaan kita di Bogor malam ini. Dan tadi juga sudah kami hadirkan informasi seputar kegiatan komunitas yang inspiratif ya, yang semuanya bisa Anda baca juga di laman resmi kami di rri.co.id. Saatnya kita akan beranjak menuju segmen berikutnya. Kami akan hadirkan ragam budaya. Siap-siap untuk kita keroncong bersama ya, jangan keroncongan. Yang keroncongan siapkan cemilannya sambil kita dengerin lagu-lagu keroncong ya malam hari ini di Ragam Budaya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami, dan saya tunggu juga atensinya untuk Anda yang ingin mengirimkan salam dan juga request lagu-lagu keroncong di 081-5x4200 via chat WhatsApp ataupun juga di live chat aplikasi RRI Digital. Saatnya kita beranjak ya untuk menuju segmen Ragam Budaya. Saya tutup untuk Ngobras edisi malam hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Ragam budaya, Pro 1 RRI Bogor.

Ini memasuki satu jam kedua kebersamaan kita ya. Kami hadirkan untuk segmen Ragam Budaya. Spesial hari Minggu kita akan menikmati lagu-lagu keroncong bersama. Spesial juga untuk hari ini ya, tanggal 6 September 2026 di hari Minggu tepatnya. Akhir pekan ini semoga kegiatan yang Anda lakukan di hari ini juga berjalan sesuai rencana, lancar ya. Meskipun tadi satu harian, seharian ini mungkin di wilayah Bogor Kota dan sekitarnya memang dihujani abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau, tetapi semoga tidak mengurangi semangat Anda untuk beraktivitas pada hari ini. Dan untuk menemani Anda ya di malam hari ini, untuk melepas penatnya, kami hadirkan lagu-lagu keroncong dalam Ragam Budaya. Untuk Anda yang ingin request dan juga kirim salam, bisa disampaikan melalui WhatsApp, pesan singkat ya 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Masih ada deretan lagu keroncong sambil menunggu atensi Anda pendengar ya. Saya tunggu sampai nanti kurang lebih pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 01 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur tahun 1980. Bumi Manusia, sebuah novel karya Pramudia Anantatur, seorang penulis Indonesia terkenal. Novel ini adalah bagian pertama dari Tetralogi Buru yang juga mencakup novel-novel Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Bumi Manusia diterbitkan pada tahun 1980 dan telah menjadi salah satu karya sastra paling berpengaruh di Indonesia. Bumi Manusia menggambarkan perjuangan seorang pemuda Jawa, idealis, cerdas, bersemangat, yang tumbuh di bawah pemerintahan kolonial Belanda di awal abad ke-20. Perjuangan dalam mencari identitas diri, cinta yang rumit dengan seorang gadis Belanda, juga konflik sosial dan politik. Pembaca disuguhkan kritik tajam terhadap sistem kolonial Belanda dan penindasan yang dialami oleh penduduk pribumi. Penulis secara tajam menggambarkan ketidakadilan yang terjadi di bawah pemerintahan kolonial, dan buku ini juga mempengaruhi sastra dan budaya Indonesia secara luas dan diakui secara internasional sebagai salah satu novel terbaik.

0: penting dalam sastra dunia.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Alam kenangan dari Sundari Sukoco, pendengar yang juga di request oleh Ibu Maharani di Bekasi. Selamat malam Ibu Maharani. Assalamualaikum Mbak Alif. Waalaikumsalam. Selamat bergabung ya di Ragam Budaya malam hari ini. Dan jadi pengirim pesan pertama di malam hari ini. Selamat malam Ibu Maharani, sehat selalu ya. Salam katanya untuk semua pecinta keroncong dimanapun berada, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Terima kasih juga untuk Mbak Alif, semoga sehat selalu, amin. Amin, terima kasih juga untuk Ibu Maharani di Bekasi ya. Selamat malam, salam sehat selalu pokoknya. Kemudian saya lanjutkan untuk menyapa yang sudah bergabung ya. Selamat malam juga untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta diputerin lagu Rindu Lukisan. Oke, Rindu Lukisan sudah ada ya. Kirim salamnya untuk Mbah Kismin, Kang Julian, Ibu Berta, Bang Andra dan juga Pak Ahmad. Untuk Mbak Alif, terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ibu Siti Haryati, sehat selalu. Kemudian selanjutnya ada Bapak Parsudi di Cimanggis ya. Minta lagunya Keroncong Suci untuk sahabatku Bu Anton, Ibu Siti Haryati dan untuk penyanyinya, terima kasih saya. Terima kasih juga untuk Pak Parsudi, selamat mendengarkan, salam sehat selalu ya. Kemudian yang selanjutnya, wah ini nih yang selalu hadir di selalu di Ragam Budaya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam juga untuk Kang Zulian di Ciomas, meminta diputerin lagunya Keroncong Senja demi Senja dari Kus Plus. Spesialnya untuk Ibu Berta yang paling cantik, ada lanjutannya di part 2, nanti kita bacakan di Ruang Rindu ya. Dan pesannya dari ada Kang Zulian juga berpesan nih untuk pendengar yang lainnya juga bahwa waspada banyak abu, jadi banyak jadi pada kotor lantai dan licin. Dimohon untuk semuanya harus pakai masker gitu ya. Dan ini juga imbauan gak cuma dari Kang Zulian, dari kami semuanya. Pokoknya kita saling mengingatkan pendengar ya, karena memang sebaran abunya masih terasa begitu, entah itu memang masih ada erupsi atau tidak. Tapi yang pastinya kencangkan maskernya kalau misalnya Anda memang beraktivitas di luar ruangan. Pastikan untuk selalu menggunakan maskernya. Dan nantinya juga ada kiat-kiat untuk membersihkan abu vulkanik supaya tidak merusak begitu ya. Kita langsung putarkan saja. Tadi ada siapa ya yang request? Okay. Lagu yang Kus Plus dulu kali ya, Senja Demi Senja. Kayaknya tadi Kang Zulian ada di awal, jadinya saya siapkan gitu untuk roncongnya. Jadi kita putarkan langsung roncong Senja Demi Senja, nanti dilanjutkan dengan rangkaian lagu keroncong requestan Anda. Dan yang untuk yang ingin bergabung masih ditunggu ya, 081 5 x 4 200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital.

0: Jauh sebelum radio hadir dalam bentuk digital seperti sekarang, dunia penyiaran di Indonesia sudah berkembang sejak masa Hindia Belanda. Salah satu tonggak awalnya adalah Radio Malabar di Gunung Malabar, Bandung pada 1923. Setelah itu, berbagai perkumpulan radio mulai bermunculan di sejumlah daerah seperti Batavia, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Radio pun perlahan menjadi lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Memasuki masa perjuangan kemerdekaan, peran radio semakin penting. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, radio menjadi salah satu sarana untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan dan informasi bagi masyarakat. Hingga akhirnya pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri. Saat itu, RRI meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Pulau Jawa dan hadir sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Dari radio konvensional hingga siaran digital, zaman terus berubah. Namun satu hal tetap sama. Radio hadir untuk menemani, menginformasikan, dan menghubungkan masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

Kembali kami lanjutkan untuk membacakan atensi yang sudah masuk ya di 08 15 4200. Selamat malam untuk Pak Sutisna di Cipinang Gading yang minta lagunya Hetikus Endang, judulnya Surat Undangan. Untuk Kak penyiarnya, selamat bertugas saja sampai tuntas, semoga sehat walafiat sekeluarga. Terima kasih Kak, semoga sehat juga. Amin ya robbal alamin ya. Sebelumnya doanya, semoga sehat juga untuk Pak Sutisna dan keluarga di rumah. Selamat mendengarkan Ragam Budaya. Selanjutnya ada saya sapa Kang Brian Walker di Manchester ya. Mau request lagunya Bengawan Solo, spesialnya untuk Alif Aji, jangan lupa diputerin. Insya Allah nanti semoga waktunya masih cukup ya. Kemudian saya baca lagi ada Ibu Supriyati di Sindang Barang. Selamat malam ya. Meminta lagu Keroncongnya Mau Setangkai Bunga Mawar, spesialnya untuk Alif aja sampai tuntas. Selamat bertugas. Siap. Terima kasih untuk Ibu Supriyati. Selamat mendengarkan juga, sehat selalu. Ada juga Kang Hendar di Cigombong ya, mau request lagunya Setangkai Bunga Mawar. Sama nih kayaknya ya sama Ibu Supriyati, nanti jadi satu saja. Spesialnya untuk Mbak Alif dan juga kru RRI, selamat bertugas. Juga untuk semua pendengar RRI, selamat beristirahat. Terima kasih. Sama-sama, selamat beristirahat juga untuk Kang Hendar ya. Selamat mendengarkan siaran kami. Tapi untuk Kang Hendar sepertinya ini lagunya kita putarkan yang versi dinyanyikan oleh Sri Widadi ya, karena memang di Rafika Duri, untuk penyanyi Rafika Duri sendiri belum masuk ke sistem, nanti kalau misalnya sudah ada kita coba masukkan lagi. Kemudian saya sapa juga yang terakhir ada Ibu Anton di Cilebut. Selamat malam Mbak Alif, mau minta diputerin lagunya Keroncong Sapu Lidi. Salamnya untuk sahabatku saja Ibu Maharani di Bekasi, Pak Parsudi di Cimanggis. Terima kasih juga untuk Mbak Alif. Sama-sama Ibu Anton, sehat selalu pokoknya ya. Semoga nanti juga masih cukup waktunya untuk kita putarkan lagunya. Langsung saja untuk Surat Undangan dari Hetikus Endang untuk Anda mendengar.

0: Sound Solo dari Gesang dan Sundari Sukoco pendengar menjadi lagu penutup kebersamaan kita di Ragam Budaya untuk edisi malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya melalui WhatsApp dan juga melalui live chat aplikasi RRI Digital. Mohon maaf sekali tidak semua lagu bisa kami putarkan untuk malam hari ini ya. Tapi jangan khawatir karena Ragam Budaya hadir setiap harinya tentunya dengan ragam tema yang berbeda-beda juga pendengar ya. Jadi pastikan tetap menjadikan Pro 1 RRI Bogor sebagai kanal informasi dan juga inspirasi Anda pendengar. Sesaat lagi kita akan hadirkan mini drama produksi dari RRI Kupang berjudul Kenyang Tidak Harus Nasi. Setelahnya akan kami rangkaikan untuk Bogor malam ini sebagai penutup Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda untuk bernostalgia bersama kami dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80 sampai 2000 pendengar. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sudah kami hadirkan lagu dari God Bless, pendengar Rumah Kita. Sebuah lagu yang ikonik ya dari band God Bless. Ini masuk dalam album Semut Hitam tahun 88. Tentu saja ini menggambarkan bagaimana kita hidup sederhana dan berharap adalah ini sebagai bentuk rasa syukur begitu ya, dan juga sebagai kritik urbanisasi juga. Banyak juga yang mengaitkan lagu ini tentang tema cinta tanah air gitu, terutama mungkin di ketika kemerdekaan gitu ya, sedang bulan-bulannya proklamasi, bulan-bulan kemerdekaan, lagu ini kerap diputar bersama dengan lagu-lagu lainnya, pendengar. Dan tentu saja kami buka Ruang Rindu kesempatan malam hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini, yang masih terjaga untuk bisa menyampaikan pesannya langsung lewat WhatsApp 081 5 kali 4 200, dan juga di live chat aplikasi RRI Digital, pendengar. Saya tunggu ya sampai nanti untuk requestan, kurang lebih sampai pukul 11:30. Jadi cepet-cepetan bukan kuis sih ya, tapi biar bisa diputar semuanya lagunya ya. Hati Yang Luka dari Betaria Sonata, pendengar, untuk Anda, sambil menunggu juga atensi dari Anda.

Malam, saatnya kami hadirkan kilas berita. Pemerintah Kota Bogor mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ Senin 7 September 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi menyusul sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. PJJ berlaku sementara bagi satuan pendidikan TK, SD, dan SMP di bawah kewenangan pemerintah Kota Bogor. Kegiatan belajar mengajar dialihkan dari sekolah ke rumah hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, mengatakan kesehatan dan keselamatan anak menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan tersebut. Meski demikian, hak siswa untuk tetap mendapatkan pendidikan harus tetap terpenuhi. Dinas Pendidikan Kota Bogor telah meminta sekolah mempersiapkan teknis pembelajaran daring. Guru juga diharapkan menyesuaikan metode belajar dengan kebutuhan siswa. Para orang tua diminta mendampingi anak selama PJJ dan membatasi aktivitas di luar rumah. Pemkot Bogor akan terus memantau kondisi dan mengevaluasi pelaksanaan PJJ. Informasi mengenai kebijakan selanjutnya akan disampaikan melalui kanal resmi Pemerintah Kota Bogor. Demikian kilas berita untuk saat ini. Perbarui informasi Anda dalam laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat malam.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, koleksi lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-2000 menemani malam hari Anda di spesial hari Minggu ya, 6 September 2026. Saya akan mulai menyapa yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Selamat malam untuk Kang Zulian di Ciomas yang tadi sudah mengirimkan pesan ya di awal-awal, mau minta lagu Kangen dari Lydia Natalia. Iya, yeah, benar ya. Oh, betul, betul. Saya yang salah baca berarti tadi ya. Sudah ada lagunya. Lagu ini spesial khusus teruntuk untuk keempat bidadariku yang pada cantik dan manis. Tidak lupa untuk ketiga pangeran yang gagah. Ada juga ada Pangeran Abah Kismin. Pangeran Kang Wahyu, Pangeran Kang Andra. Alhamdulillah saya sudah punya pangeran dan bidadari. Apakah Kang Zul hebat Kang Zul ya, sudah bisa mengumpulkan bidadari dan pangeran ya, siapa rajanya kalau kayak gitu nih ya. Kemudian juga udah dulu, nanti hari Rabu kita akan jumpa lagi insyaallah ya. Terima kasih untuk Kang Zulian, semoga masih melek ya, masih mendengarkan siaran karena setelah ini kita putarkan lagunya ya. Untuk selanjutnya saya sapa ada Ibu Nina Said di ATS. Halo Ibu, selamat malam Neng Alif, so pasti sehat ya. Alhamdulillah sehat juga, semoga Ibu Nina Said juga sehat di rumah. Request lagunya Ari Lasso Satu Hati, kayaknya dari Dewa ya, mungkin kebetulan yang nyanyi memang Ari Lasso. Nanti kita putarkan, sudah dimasukkan ke playlist. Kalau nggak ada Utali Kumahua, sudah ada lagi ya. Kita akan kunci requestan pertama ya. Kayak kuis aja ya, kita kunci jawaban pertama. Kita akan kunci requestan pertama. Jadi Ari Lasso kita akan putarkan setelah ini. Terima kasih untuk Ibu Nina Said di ATS ya, sehat selalu. Terima kasih juga, selamat malam. Saya sapa ada Pak Sutisna di Cipinang Gading. Selamat malam juga Pak Sutisna, yang minta lagunya Maharani Kahar Desember Kelabu. Sudah ada di playlist juga, nanti kita putarkan. Selamat bertugas sampai tuntas saja. Semoga sehat walafiat selalu. Terima kasih. Sama-sama untuk Pak Sutisna, sehat selalu juga ya. Pokoknya untuk selanjutnya. Satu lagi sebelum kita ke lagu ya, saya sapa Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Mau diputerin lagunya Kau Segalanya dari Mayang Sari. Sepertinya lagunya Ruth Sahanaya bukan sih Bu? Kalau Mayang Sari itu kayaknya tidak ada lagunya Kau Segalanya. Setahu saya ya, tadi juga sudah dicari, sepertinya juga tidak ada. Nanti kita akan putarkan yang Ruth Sahanaya, atau mungkin berkenan lagu yang lain, mungkin dari Mayang Sari juga, atau memang lagu yang ini yang dimaksud, bisa langsung dibalas di pesannya ya Ibu ya, Ibu Siti Haryati. Terima kasih. Yang lainnya masih ditunggu ya, tensinya di 081-5x4200. Nanti kita akan bacakan, kita putarkan lagu terlebih dahulu dari Lydia Natalia, Kangen untuk Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Berbicara tentang sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia, ada satu nama yang tidak bisa dilepaskan, yaitu Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh. Dokter, tokoh pergerakan, ahli ilmu faal, sekaligus sosok yang punya kecintaan besar pada dunia radio. Jauh sebelum RRI berdiri, Abdul Rahman Saleh sudah aktif di dunia penyiaran. Pada tahun 1930-an, ia mendirikan Foro, sebuah komunitas penyiaran seni ketimuran. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ia turut menyiapkan pemancar untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan ke dalam dan luar negeri. Tak lama kemudian, ketika para tokoh radio berkumpul untuk membentuk Radio Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh dipercaya menjadi pemimpin umum pertama RRI pada 11 September 1945. Sosoknya kemudian dikenang sebagai salah satu tokoh sentral kelahiran Radio Perjuangan Bangsa. Dari pidatonya lahirlah semboyan yang hingga kini begitu lekat dengan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Loh, kok harganya naik lagi, Pak?
1: Barang impornya lagi susah nih, Bu.
2: Pernahkah kita berpikir dari mana asal setiap butir nasi di piring kita? Apakah dari tanah kita sendiri atau bergantung pada belas kasihan negara tetangga? Kedaulatan sebuah bangsa dimulai dari meja makan. Saat petani kita berdaya, saat lahan kita subur menghasilkan pangan sendiri, disitulah kemandirian sejati tercipta. Mendukung pangan lokal bukan sekedar belanja, tapi investasi untuk pertahanan negara. Karena bangsa yang kenyang dari hasil buminya sendiri takkan mudah goyah oleh badai dunia.

Mayang Sari, aku salah menilai pendengar tadi dari untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin ya, yang tadi sudah direvisi, ternyata maunya lagu Mayang Sari. Baiklah, kita langsung putarkan. Salamnya untuk Abah Kismin, Kang Julian dan Ibu Berta, dan juga Bang Andra dan Pak Ahmad gitu. Terima kasih untuk Ibu Siti Haryati. Kemudian kita langsung membacakan lagi ya yang sudah masuk. Saya sapa ada Kang Brian Walker di Manchester yang request lagu Bintang Kehidupan spesial untuk Alif aja. Jangan lupa diputerin, siap. Terima kasih untuk Kang Brian. Selamat istirahat ya. Salam sehat selalu pokoknya. Kemudian ada Kang Iqbal Tea di Gadok Tengah Curug Nangka Bogor. Assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Minta diplaykan lagu Ebit Gade Bertanya Pada Kawan. Kirim salamnya untuk Abah Kismin. Jangan lupa besok pakai masker. Juga buat Kang Julian, Kang Reno, Kang Satria, Diki Chandra, Bang Jali, Pak Dusun Iwan, Bos Badot dan tim Baryok 01 Sukajadi beserta kawan-kawan di percetakan Pumps dan ABC Printing Gunung Batu Bogor. Spesialnya untuk istri tercinta dan juga Teteh Syifa, Rizky Ucuy. Semoga sehat selalu untuk Teh yang bacain. Hatur nuhun dan sukses selalu. Terima kasih untuk Kang Iqbal Teh ya. Nanti kita putarkan Ebit Gade yang duet bersama M. Nasir ya, karena memang yang rilis tahun sesuai dengan tema adalah lagu yang duet gitu, karena yang aslinya ini ternyata rilis di tahun 79, jadi tidak masuk ke tema. Jadi kita putarkan yang berduet saja ya. Terima kasih untuk Kang Iqbal, semoga berkenan. Kemudian saya sapa ada Henry di Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagunya Kemesraan dari Iwan Fals untuk pengantar kangen buat seseorang itu. Kenapa di era di Bogor tidak sampai ke Lampung? Aku kerja di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi bisa didengarkan via aplikasi RRI Digital ya untuk Kang Henry di Depok. Kalau misalnya tidak sampai ke Lampung, cukup install aplikasinya RRI Digital, nanti bisa langsung terputarkan. Bisa langsung dengerin siaran Pro 1 RRI Bogor ya, ataupun juga siaran radio RRI di manapun begitu ya. Pokoknya bisa didengarkan kapanpun, dimanapun, untuk jika menggunakan aplikasi RRI Digital. Terima kasih ya untuk Kang Henry. Kemudian saya sapa ada Ajeng di Dramaga, minta diputerin lagunya Tergoda dari Ermi Kulit. Tadi sudah kita musikin. Untuk Mbak Alifnya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam juga untuk Ajeng ya di Dramaga. Kemudian saya sapa ada Kang Handar, Kang Hendar maksudnya ya, di Cigombong. Selamat malam Mbak Alif yang masih tugas. Yes, terima kasih juga. Terima kasih sudah menemani siaran saya ya. Lia minta lagunya lagu yang sebelumnya memang belum tidak masuk playlist ya, tidak masuk tema. Jadi minta diputarin lagu Katon Bagaskara Yang Mana Saja. Yang ada di sini Dinda di mana? Berkenan ya, nanti kita putarkan. Untuk Mbak Alif aja, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih untuk Kang Hendar di Cigombong ya, sehat selalu. Terakhir sebelum kita ke lagu, saya sapa ada Pak Ono di Ciparigi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu. Mau kalau masuk tahunnya, mau minta diputerin lagunya yang Nafas Cinta dari Inka Kristi ya, atau dari Betania Sonata yang berjudul Jangan Ingin Menang Sendiri. Oke, nanti coba kita carikan. Kirim salamnya untuk semua pendengar Ruang Rindu yang masih aktif, dan untuk yang bertugas, hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Selamat malam. Selamat malam juga untuk Pak Onoy, sehat selalu, tetap semangat. Langsung kita putarkan Nika Ardila, Bintang Kehidupan, spesial untuk Kang Brian di Manchester, dan untuk Anda juga masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu koleksi lagu-lagu pop Indonesia 80-an sampai 2000.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

Hujan membawa kesejukan, tapi tidak mengurangi kemesraan berjumpa dengan artis kesayangan Anda. Iwan Fals, Rafika Duri, Betaria Sunata dan Tresye dalam karya Frankie dan John Sahilatua. Kemesraan

Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portable di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube. Untuk menyalakannya saja, butuh waktu beberapa menit agar tabung hampa menjadi panas dan siaran bisa terdengar. Di masa revolusi kemerdekaan Indonesia, radio kotak kayu inilah yang menjadi tumpuan masyarakat untuk mendengarkan siaran pidato para pejuang dan informasi keselamatan. Radio saat itu bukan sekedar alat hiburan, melainkan pilar pemersatu bangsa. Namun, zaman terus bergerak cepat, Sobat RRI. Memasuki era 1950-an, dunia penyiaran mengalami revolusi besar dengan ditemukannya teknologi transistor. Komponen mikro ini menggantikan tabung hampa yang berukuran besar dan panas. Hasilnya, ukuran radio menyusut drastis. Radio tak lagi terpaku di meja ruang tamu. Lahirlah era radio portable yang menggunakan baterai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang-orang bisa mendengarkan siaran radio sambil berjalan-jalan, berada di sawah, berolahraga di taman, hingga saat bertualang. Radio menjadi teman setia yang serbaguna dan merakyat di mana saja. Melompat ke abad ke-21, gelombang analog AM dan FM mulai bersanding dengan teknologi digital. Radio tidak lagi dibatasi oleh jangkauan pemancar geografis atau gangguan cuaca. Lewat integrasi internet, lahirlah sistem live streaming, radio digital, DAB, serta aplikasi penyiaran interaktif. Kini, Sobat RRI dimanapun berada baik di pelosok Nusantara maupun di luar negeri, bisa mendengarkan siaran RRI dengan kualitas suara jernih. High definition, hanya dengan satu sentuhan di layar ponsel pintar lewat aplikasi RRI Digital. Bentuk fisiknya boleh berubah, dari kotak kayu menjadi piksel di layar. Namun esensinya tetap sama, menyapa dan menemani pendengarnya. Sobat RRI, evolusi radio membuktikan bahwa medium penyiaran ini adalah salah satu teknologi paling adaptif sepanjang sejarah manusia. Ia bertahan menembus zaman karena kehangatan suara manusia yang tak bisa digantikan. RRI pun terus bertransformasi untuk selalu hadir menyapa Sobat RRI di era digital ini. Sobat RRI, kamu sendiri punya kenangan unik gak nih sama radio zaman dulu milik orang tua atau kakek nenekmu? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, hari ini hari Minggu, jadi besok tentu saja Senin ya. Dan pastinya kalau hari Senin kami memiliki segmen khusus yang menampung aspirasi Anda ya, lewat Halo RRI Pendengar. Hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia. Ini adalah sebagai tempat di mana Anda bisa melaporkan, mengadukan, atau juga mempertanyakan mengajukan pertanyaan ya, seputar pelayanan publik ataupun juga fasilitas publik dan juga masalah sosial di sekitar Anda, yang nantinya akan kami hadirkan, akan kami sambungkan ke pihak terkait supaya mendapatkan solusi yang jelas ataupun juga jawaban yang Anda harapkan begitu ya. Semoga yang bisa membuat kita tercerahkan ketika mendapatkan jawabannya gitu. Jadi bisa disampaikan di WhatsApp 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital, ataupun juga Anda bisa menghubungi kami via media sosial ya, di Instagram @RRI_Bogor pendengar. Cukup sampaikan, tentu saja dilengkapi dengan nama, lokasinya, dan juga kalau ada dilampirkan foto ataupun juga videonya. Tapi juga kalau misalnya Anda kurang berkenan misalnya untuk menampilkan nama asli gitu, bisa juga disampaikan nama samaran ya kalau misalnya ini. Jadi identitasnya tetap terlindungi begitu. Jadi nantinya laporan tetap tersampaikan, Anda juga mendapatkan jawaban gitu ya. Dan semuanya jadi bisa lebih enteng gitu. Jadi pastikan untuk Halo RRI ya, untuk Anda yang ingin mengirimkan aduannya, pertanyaan dan juga keluhan di Halo RRI Senin, Rabu, Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Gitu tuh. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
2: Agak batu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menang sendiri pendengar dari Betaria Sonata. Spesial tadi di request oleh Pak Onoy di Ciparigi ya. Dan itulah untuk Ruang Rindu, lagu-lagunya sudah kita putarkan semua. Alhamdulillah nyampe ya waktunya, semuanya terputar, jadi tidak ada yang terutang gitu ya. Tapi setelah ini saya sayangnya harus berakhir untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini. Terima kasih yang sudah menemani siaran Alif dari tadi pukul 8 sampai menjelang tengah malam ini. Saatnya kita semua beristirahat ya. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Jangan lupa besok Senin. Untuk yang bekerja, selamat bekerja. Jangan lupa maskernya ya. Dan juga untuk orang tua yang menemani anaknya PJJ, pembelajaran jarak jauh juga pastikan untuk memperhatikan kebersihan dan juga mitigasi untuk kegiatan di dalam rumah. Saatnya Alif pamit dari ruang dengar Anda pendengar untuk edisi malam hari ini. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Satu lagu dari Kahitna cantik sebagai penutup untuk Ruang Rindu malam hari ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, hadir setiap hari pendengar. Jadi pastikan tetap menjadikan Prosatu RRI Bogor sebagai kanal informasi dan inspirasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat tidur, selamat beristirahat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Bogor.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu tanggal 6 bulan September tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi, saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 7 bulan September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: dengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 RRI Bogor, jumpa lagi dengan Marissa yang bertugas di hari ini Senin 7 September 2026. Rangkaian Bogor pagi ini tentunya akan tersaji mulai pukul 5 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga pagi ini diawali dengan semangat baru, pikiran yang positif, dan tentu juga mudah-mudahan dilimpahkan kesehatan untuk kita semua ya. Pastinya memasuki awal pekan, ada banyak hal yang harus Anda persiapkan. Dan jangan biarkan rasa malas mengalahkan semangat Anda. Jadikan pagi ini sebagai kesempatan untuk kembali menata langkah ya. Kemudian menyusun berbagai target-target, membuka peluang-peluang baru ya. Dan tentu aktivitas Anda akan kami temani dengan berita-berita terkini. Ada juga musik-musik pilihan ya. Dan pastinya juga akan ada interaktif yang akan menghiasi kebersamaan kita pagi hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan Anda di 102 FM untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol. Juga 104 FM ya, siaran kami juga diperkuat melalui frekuensi tersebut untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya. Ada juga di AM1242 di streaming website rri.co.id dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya Marissa dan kru mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda, dan akan kita buka dengan pengajian ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Ramadan Najwa, Quran Surat Al-Araf ayat 189.

0: Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit. Malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan atah, tah, kata rek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kematian itu bukan musibah terbesar dalam hidup. Bahkan, ia adalah hukum kehidupan. Musibah terbesar itu jika perasaan takut kepada Allah sudah mati, sedangkan kamu masih hidup. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.

0: Pro 1 RR Bogor, dimanapun Anda berada, saatnya untuk kami hadirkan kajian Mutiara Pagi. Setelah tadi ada beberapa lagu religi dan juga ada beberapa renungan singkat untuk Anda. Sekarang kita akan dengarkan pesan ataupun nasihat kebaikan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mahfud Hidayat. Dan ini berkaitan dengan kondisi Indonesia saat ini yang tengah diterpa berbagai bencana, berbagai musibah, pendengar. Tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan musibah datang dalam hidupnya. Dan ketika musibah atau bencana ini terjadi, kehilangan datang, berbagai rencana berantakan, bahkan sesuatu yang kita cintai juga harus pergi. Rasanya dunia seakan berhenti sejenak. Manusiawi ketika seseorang bertanya, kenapa ini harus terjadi pada saya? Sedih, kecewa, bahkan menangis. Tapi semua itu tentu akan ada hikmah yang Allah berikan, yang Allah titipkan di setiap ataupun di balik kejadian. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita dan akan dibahas oleh Kiai Haji Mahfud Hidayat. Langsung kita sapa beliau, sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah Marisa dan semuanya.
0: Baik, Pak Kiai, ini terkait dengan musibah yang terjadi di Indonesia dalam waktu yang berdekatan Pak Kiai. Tentunya membuat kita juga prihatin dan menyampaikan doa untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan selalu ada hikmah di balik peristiwa yang terjadi. Mangga untuk disampaikan kajiannya Pak Kiai. Nanti di sesi kedua kita juga buka interaktif di WhatsApp 081-5x4200 ataupun live chat RRI Digital. Telepon juga boleh pendengar di 0251-83-12450. Mangga Pak Kiai.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali untuk sama-sama merenungkan, bertafakur serta talabul ilmi agar senantiasa setiap hidup kita bermanfaat dan juga menjadi momentum untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita melihat beberapa fenomena yang menjadikan hati kita tersentuh. Ya, kepedulian kita juga diuji dalam hal ini dengan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Yaitu beberapa musibah, di antaranya ada gempa bumi, ada longsor, ya, dan juga bahkan beberapa hari terakhir itu tersebarnya abu vulkanik dari Anak Krakatau itu menyebar tidak hanya di wilayah Provinsi Banten, Jakarta, bahkan ke beberapa wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Tentu bagi orang yang beriman, semua fenomena itu akan terhubung dengan spiritual, akan terhubung dengan keimanan dan penghayatan kita dalam seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah di balik musibah. Sebagaimana di dalam Al-Quran dan hadis, kurang lebih ada tiga. Yaitu yang pertama adalah musibah menjadi sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu adalah ujian. Dan musibah bisa menjadi sarana ujian, menjadi tangga bagaimana keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsyim minal amwali wal anfusi wath-thamarat. Wabashshiris sabirin. Artinya wallahu alam bihaqiqatil murad, dan sungguh kami yaitu Allah akan menguji kamu dengan sesuatu berupa al-khauf, rasa takut, wal-ju' rasa lapar, wa naqsim minal amwal kekurangan harta, wal anfusi jiwa wasamarati dan buah-buahan. Nah, semuanya itu hadirin para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ya memiliki tujuan. Tujuan ditimpakan musibah berupa kekurangan, berupa hal-hal yang tidak kita inginkan, rasa cemas ya. Berikut juga lapar. Bahkan harta ada yang berkurang, habis, bahkan jiwa ya, ada yang meninggal dan sebagainya, serta penghasilan. Itu adalah Allah ingin menguji bagaimana keimanan kita, apakah meningkat atau menurun dengan hal tersebut. Maka ketika seseorang mampu memahaminya sebagai ujian yang harus tidak melemahkannya, melainkan menguatkan dirinya, bertambah iman, bertambah takwa kepada Allah, maka dialah orang yang sabar, dialah pemenangnya. Wabashshiris sabirin, ya berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi sikap seorang mukmin ini yang senantiasa tegar dan menjadikan ujian ini ya tidak merobohkan keimanannya. Boleh saja ya abu vulkanik itu mengotori halaman, mengotori kendaraan ya dan seterusnya, bahkan bergetar di sekitar wilayahnya, tapi tidak menjadikan keimanannya kotor, tidak menjadikan kepedulian-nya runtuh atau bergetar. Nah, berikut pula hal-hal yang musibah-musibah yang sifatnya itu menjadikan bahan renungan bagi kita. Jangan sampai dengan musibah itu ada prasangka yang harus kita hindari ya. Jangan sampai wah ini adalah azab yang Allah turunkan karena perilaku sebagian orang atau perilaku wilayah setempat yang jauh dari Allah. Nah, kita tidak bisa menjadikan itu sebagai kesimpulan. Karena bisa jadi justru ketika mata kita, hati kita, pikiran kita terfokus ke sana dan menghukumi bahwa mereka melakukan kemaksiatan, tapi justru kemaksiatan itu ada dalam diri kita sendiri. Nah, disinilah bagaimana bahwa musibah menjadi sarana ujian sekaligus dapat meningkatkan keiman. Yang kedua, hadirin, adalah musibah menjadi penghapus dosa atau menjadi kifarat atas dosa kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasobin, wala wasobin, wala hammin, wala hazan, wala adan, wala gham, hatta syauqath yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya." Tidaklah menimpa terhadap seorang muslim ya itu kelelahan, penyakit, kemudian rasa sedih, rasa ya bagaimana keluh kesah dan juga duri yang menempel, yang menusuk kepadanya. Tidaklah itu menimpa, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal tersebut itu akan menghapus kesalahan-kesalahan muslim tadi. Nah, maka dengan adanya musibah itu Allah menginginkan dosa-dosa yang ada pada orang yang terkena musibah itu dihapus menjadi kifarat atas dosa-dosa. Nah, nomor tiga di antara hikmah musibah adalah mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan kita hadirin bahwa musibah itu menjadi pelajaran penting, menjadi ibroh, ya, yang mana disebut sebagai ayat kauniyah. Karena ayat itu ada kalanya ayat Qur'aniyah atau ayat-ayat Qur'an yang tertulis, ya, yang termaktub, yang tersurat. Ada juga ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah berupa alam semesta yang harus kita explore, yang kita renungkan, yang itu menjadi sumber pelajaran, menjadi ibroh, tersirat, tidak tersurat. Itu semuanya adalah menjadi bagian yang penting diantaranya atas kelemahan. Kita akui bahwa manusia secanggih apapun dengan teknologinya tidak lebih daripada hamba yang sangat-sangat rendah, yang sangat-sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bisa mensiasati atau bisa ya bagaimana agar sebuah gunung itu tidak meletus dan berdampak pada hal-hal yang mungkin lebih luas bahayanya. Kita bisa mensiasatinya. Tapi apakah kita bisa menolak ya ketika gunung itu meletus? Mungkin bisa, tapi tidak selamanya. Karena ilmu manusia ada keterbatasan. Nah, disinilah bukti manusia butuh kepada Allah. Maka peningkatan spiritual harus ya dengan fenomena ini kita dapat meningkatkannya. Dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 21 Allah berfirman, "Wala nudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Dan sungguh kami akan menimpakan, akan merasakan kepada mereka azab yang adna, yang rendah atau yang dekat, yaitu di dunia. Dunal azabil akbar, bukan azab yang besar nanti di akhirat, bukan, tapi di dunia. Tujuannya adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Nah, ini tentu tidak hanya kepada orang-orang yang merasakan dampaknya, melainkan kepada orang-orang yang di luar sana, yang dampaknya secara langsung tidak merasakan. Namun pesan ini harus kita tangkap bahwa Allah menyayangi kita. Ya, bisa jadi dengan tanpa musibah, orang itu terlena dengan zona nyamannya. Ya, orang yang berdoa kepada Allah, itu karena dia butuh kepadanya. Orang yang khusyuk kepada Allah dikarenakan ada titik balik ada musibah, ada keinginan, ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi orang-orang yang merasa nyaman dipenuhi semua kebutuhannya, ya, dan dia merasa santai dengan hal tersebut, bisa jadi ya terlena dan lupa kepada Allah. Maka dengan fenomena itu menjadikan seseorang yang beriman, ya, yang hatinya masih hidup, itu adalah sebagai hikmah dia untuk bertafakur, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sehingga kita dengan ujian bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah tentunya. Meningkatkan keimanan dan kesabaran. Dan penghapus dosa itu akan menjadikan kesalahan kita bersih. Dan juga sebagai teguran dan jalan kembali agar musibah yang ada itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dalam hal ini khususnya ketika menyikapi fenomena alam khusus abu vulkanik yang mungkin kita lihat tersebar di mana-mana, jangan sampai kita hanya sibuk membersihkan ya halaman rumah, membersihkan kaca kendaraan dari abu tersebut, menutup dengan masker dan sebagainya. Hanya itu kesibukan kita. Namun kita sibukkan juga membersihkan hati kita dari hal-hal yang tercela. Selanjutnya kita mengisinya dengan memperbanyak amal solih, dengan beristighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Pak Kiai, tentu dari kajian ini ya kita bisa belajar untuk ambil hikmah gitu ya. Ketika ada musibah kita jangan meratapi, karena ya tadi berhusnuzon kepada Allah gitu ya, bahwa dibalik sesuatu yang kita anggap sebagai musibah, kehilangan, Allah akan menyiapkan pelajaran, kekuatan dan sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak Kiai. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar kita. Yang pertama ada Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir-akhir ini banyak sekali musibah terjadi seperti kebakaran, hampir terjadi di setiap daerah. Dan yang saat ini berlangsung adalah erupsi Gunung Krakatau, Anak Krakatau ya. Dan itu semata-mata sebagian dari ulah manusia sendiri yang rakus dan semakin terlena serta bangga dengan dosa-dosa. Apa saja yang bisa kita ambil hikmah atau ibroh dari peristiwa-peristiwa tersebut, selain banyak berzikir dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syukran atas jawabannya. Akan langsung dijawab atau dirangkai satu pertanyaan lagi Pak Kiai?
1: Mangga, satu lagi.
0: Baik, satu lagi ya, karena di layar monitor ada 4 jadi kita bagi 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Adun di Curug Mekar. Selamat pagi para pendengar Pro 1, juga Pak Kiai dan kru RRI, semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya nih Pak Kiai, apa yang dapat kita ambil dari hikmah bencana alam dalam Islam, dan apakah ada doa khusus ketika kita mendapatkan musibah? Terima kasih atas jawaban ilmunya. Terima kasih juga sudah dibacakan kata pertanyaannya. Baik, terima kasih juga Bapak Adun di Curug Mekar, juga tadi ada Bapak Abdul Muhyi, sama-sama dari Curug Mekar ya. Silakan dijawab Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang pertama dari Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Yang kedua tadi dari Bapak Adun di Curug Mekar. Sama-sama Curug Mekar tapi bukan tetangga kayaknya. Nah, ini Bapak Abdul Muhyi menanyakan tentang bagaimana hikmahnya ya, selain kita oleh Allah disuruh untuk banyak pikir dan muhasabah kepada Allah. Tentu hikmah itu adalah pelajaran, ibroh yang dapat kita petik dari sebuah peristiwa. Nah, kita tidak ingin bahwa semua hal itu, khususnya yang tidak kita inginkan, ya, berupa musibah, baik kebakaran, kemudian longsor, gempa, ya, dan erupsi, itu tidak kita inginkan terjadi. Tapi kalau Allah menghendaki semuanya itu terjadi, maka mutlak bagi kita untuk menghidupkan hati ini, menghubungkan diri kita secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berzikir. Itu yang pertama. Ingat bahwa manusia adalah makhluk yang sangat lemah dan membutuhkan pertolongannya. Yang kedua, tentunya kita ini sebagai motivasi, ya, bagaimana kita agar bangkit, mendorong kita untuk bangkit. Bisa jadi seseorang yang santai, yang leha-leha, ya, itu tanpa ada hambatan dia terlena, akhirnya tertidur. Tapi ketika melihat ada hambatan, seperti halnya orang yang berada, ya, mohon maaf, di jalan yang lurus, tidak ada hambatan, bisa jadi ngantuk. Tapi ketika ada jalan yang mungkin bolak-belok atau ada yang kurang bagus jalannya, dia akan berhati-hati. Nah, disitulah ketika ada musibah, maka dia akan berhati-hati lagi dalam menjalankan kehidupan. Dia dengan musibah itu, misalnya kebakaran, dia tidak ingin kebakaran terulang kembali, maka dia akan lebih berhati-hati lagi. Terus gempa, dia akan mempelajari kenapa kok bisa gempa. Ya, memang betul itu secara geologi terjadi, tapi masih bisa secara ilmiah, ya, kita berusaha untuk menghindarinya semaksimal mungkin. Maka hal inilah yang pelajaran-pelajaran di antara hikmah-hikmah yang harus kita renungkan. Yang kedua, tentunya bagaimana dengan bencana alam itu kita berdoa kepada Allah. Tentu, ya, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga doa-doa yang diajarkan oleh para ulama dalam hal ini. Misalnya, Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya. Saat misalnya kebakaran, kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan, ya, aku berlindung dari dampak buruk kebakaran tersebut yang akan ditimbulkan. Kita berlindung, ya Allah, lindungi kami. Pasti semua itu ada dampaknya. Kita menghindar dampak itu, ya, kita mohon justru menjadi kebaikan ke dalam diri kita. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Ya, siapa yang beriman kepada Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan menjadikan hatinya itu dapat petunjuk. Nah, petunjuk inilah secercah cahaya dari Allah kepada diri kita. Kita mohon kepada Allah kebaikan-kebaikan. Bukan kita menari di atas penderitaan orang lain, bukan. Tapi paling tidak kita melihat, ya Allah, alhamdulillah saya tidak terkena musibah itu. Seandainya saya terkena, saya mungkin seperti mereka. Maka terhubung rasa syukur kepada Allah. Dan sekaligus rasa syukur itu menjadikan kepedulian kepada mereka yang terkena. Sehingga seandainya, ya Allah, saya terkena mereka, tentu, ya, saya akan begini-begini. Maka saya keluarkan uang ini, saya keluarkan barang ini untuk mereka. Kepedulian itu dimunculkan sebagai bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu'alam.
0: Baik, untuk Pak Abdul Muhyi dan Pak Adun sudah terjawab. Kita masih punya 3 pertanyaan, Pak Kiai, dan waktu kita tersisa 5 menit ke depan. Ada 3 pertanyaan, namun 2 memang pertanyaannya mirip gitu ya. Untuk Bapak Andi Supriyadi juga sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai dan juga kru RRI, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, banyaknya musibah terjadi di mana-mana. Tegurankah, musibahkah? Bagaimana cara menyikapinya? Mohon pencerahannya. Juga pertanyaan yang sama dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Pak Kiai, banyak musibah di mana-mana, apakah itu sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala? Wassalamualaikum. Kemudian juga ada Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana datangnya ketakutan, kekurangan, dan kekhawatiran kita? Adalah dari pikiran dan asumsi kita serta kondisi yang pernah kita alami. Jadi bagaimana dengan hubungannya bisa diasumsikan itu? Asumsi dari azan atau dosa yang kita lakukan. Bagaimana pandangan Pak Kiai tentang hal ini? Dan yang terakhir, apa yang bisa kita ambil dalam ajaran agama agar termotivasi dan inspirasi bahwa kehidupan itu bagian dari kekuatan ilahi? Terima kasih atas penjelasannya. Mangga Pak Kiai untuk dijawab.
1: Terima kasih. Ini 3 pertanyaan yang tersisa, tapi sejatinya pertanyaannya banyak ya. Insya Allah kita akan jawab, dan mudah-mudahan jawaban ini dapat meningkatkan keimanan kita sekaligus. Yang pertama adalah teguran dan musibah. Itu bisa jadi musibah itu oleh Allah diberikan kepada hamba-Nya, ya. Bisa jadi itu ditangkap sebagai bentuk teguran. Bisa juga ditangkap sebagai ujian dan juga sebagai penghapus dosa. Jadi 3 hikmah ini sekaligus, ini sesuai dengan objeknya. Ya, maka kita sebagai orang yang beriman tentu dalam hal ini tidak bisa melihat orang lain, tapi kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau melihat atau menghukumi bahwa ini adalah azab yang Allah berikan, nah itu khawatir kita melupakan dosa diri kita sendiri. Karena bisa jadi atas kehendak Allah, ya, itu karena dosa sekelompok orang itu menjadikan semuanya terkena. Nah ini di dalamnya ada orang-orang yang beriman yang mungkin lebih banyak dibanding orang yang berdosa, ya. Tapi dengan hal ini, masing-masing bagi orang yang berdosa itu sebagai teguran agar dia kembali kepada Allah, bagi orang yang beriman itu sebagai ujian. Nah tapi kembali bahwa kita jangan merasa wah ini ujian. Nah kalau itu terus-menerus kita rasakan ini sebagai ujian, kita khawatir lupa bahwa inilah teguran. Nah itu, jadi dua-duanya ya penting, baik sebagai teguran maupun sebagai ujian. Selanjutnya, pertanyaan yang mirip tadi dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, dari Pak Onoy, tentang bagaimana rasa takut yang tadi kita bacakan ayatnya di Al-Baqarah 155, itu adalah rasa takut itu sebenarnya ada dalam diri manusia. Sengaja tadi, kalau bahasa psikologinya mungkin untuk shock terapi lah. Shock terapi. Nah, supaya dia kembali lagi, ini bersabar, kuat dengan keimanannya. Semakin kuat lagi, ya, dengan ujian, cobaan. Ya, bahkan ditempa dengan berbagai masalah, akan semakin dewasa, semakin kuat keimanannya. Bukankah bagaimana musibah yang Allah berikan kepada para nabi itu dibanding kepada kita lebih berat untuk mereka? Ya, tentu kita lihat misalnya di kitab-kitab Ibtilaul Anbiya, itu para nabi sangat berat. Sampai-sampai mereka terusir dari kampung halamannya, ada yang digergaji, ya, bahkan diboikot ekonominya, dan seterusnya, itu semua tidak menjadikan mereka lemah, tapi bertambah kuat keimanannya dan spiritualnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hal ini khususnya dengan ajaran agama itu bisa motivasi seorang hamba untuk naik levelnya, ya. Kalau dia sebagai seorang yang beriman akan terus naik levelnya. Apabila dia lalai dan lupa dengan keimanannya, maka dengan musibah ini motivasi untuk kembali dan bertobat kepada Allah, memperbaiki hubungan dirinya baik secara vertikal maupun horizontal, ya, sehingga akan semakin baik. Baik dalam hal ini hubungan ibadah mahdoh, bermahdoh, dan juga hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan manusia dan dengan alam semesta. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik. Tentunya kita sudah memanfaatkan waktu yang kita punya di pagi hari ini untuk mendengarkan kajian nasihat pesan kebaikan dari Kiai Haji Mahfud Hidayat, pendengar. Dan kepada siapapun yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk musibah, peristiwa, semoga diberikan ketabahan, dikuatkan hatinya, dimudahkan jalannya, dan diberikan kemampuan untuk melihat hikmah di balik setiap kesulitan. Tetap semangat tentunya, tetap berdoa, jangan kehilangan harapan, karena yakin percaya bahwa setelah kesulitan selalu ada kesempatan untuk bangkit. Seperti itu ya Pak Kiai ya.
1: Amin, amin.
0: Ya, amin. Baik, terima kasih Pak Kiai sudah bersama kita di Mutiara Pagi RRI Bogor. Sehat juga untuk Pak Kiai. Semoga lancar untuk aktivitasnya.
1: Amin, sama-sama.
0: Baik, kita akan akhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tapi masyarakat di sini masih sih aktivitas seperti biasa gitu. Cuman dari pemerintahan tetap di warning gitu untuk mengurangi aktivitas di luar.
2: Atau dari sinar motor atau mobil itu pasti akan terlihat dari cahaya itu tuh ada abu-abu yang berterbangan. Tapi kalau secara kasat mata mungkin tidak terlihat.
3: Bila tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya kurangi aktivitas di luar ruangan. Jika harus keluar rumah, gunakan masker yang menutup hidung dan mulut dengan baik. Hindari olahraga atau aktivitas fisik berat di luar ruangan.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi RRI Bogor edisi Senin 7 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Hujan debu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Rakatau menyelimuti wilayah Bogor hingga Sukabumi. Masyarakat Kota Bogor diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan debu vulkanik tebal akibat letusan Gunung Krakatau. Masyarakat diimbau mewaspadai dampak paparan abu vulkanik terhadap saluran pernafasan. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Hujan debu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Rakatau menyelimuti wilayah Bogor hingga Sukabumi pada Minggu 6 September 2026 pagi, hingga membuat warga mengeluhkan gangguan pernafasan serta mengimbau penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
5: Debu abu vulkanik dampak erupsi Anak Gunung Krakatau di Selat Sunda dirasakan oleh warga yang berada di kota dan Kabupaten Bogor hingga Sukabumi. Debu halus yang menyerupai serbuk semen itu pun dikeluhkan oleh warga pada Minggu 6 September pagi di saat mereka memulai aktivitasnya. Seperti yang dirasakan Ibu Kiko, asal Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, yang berada di ujung timur Kabupaten Bogor.
1: Rasa ke mata perih katanya gitu. Baru lewat ini paling sampai gitu di status HP, terus di grup-grup gitu. Kalau bagi masker sampai saat ini belum sih, belum ada info gitu. Alhamdulillah sih, mudah-mudahan sih nggak ya, nggak parah seperti itu. Tapi masyarakat di sini masih sih aktivitas seperti biasa gitu. Cuman dari pemerintahan tetap di warning gitu. Untuk mengurangi aktivitas di luar untuk sementara. Kalau Sukamakmur yang agak parah paling yang kena kan perbatasan sama Cianjur ya. Yang perbatasan agak Cianjur ke sana kan yang kayak desa Sukaharjanya, Sukawangi yang debunya lebih agak tebal mah.
5: Debu halus yang masih berterbangan hingga Minggu siang itu pun masih dirasakan oleh sebagian warga. Bahkan hingga Cibadak, Kabupaten Sukabumi, lantai atap rumah hingga dedaunan pohon seolah diselimuti debu berwarna abu kecoklatan yang juga mempengaruhi pernafasan warga. Seperti yang diungkapkan Sumantri, warga Cibadak Sukabumi.
6: Ketika menginjak lantai, terasa kotor. Itu kotor. Disangkanya awalnya debu, debu akibat kemarau. Tetapi menyadari bahwa ternyata itu dampak dari debu dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Atap-atap warga, di atap rumah warga, genteng-genteng warga terlihat pucat karena tertutup debu tipis. Terus di tanaman-tanaman milik warga, di dedaunan, ketika diamati dengan jarak dekat. Sampai sekarang abunya warga dibersihin tuh, disapuin sama warga, tapi terlama itu deh, baladei, kasar deh gitu.
5: Sejauh ini belum ada peringatan resmi yang dikeluarkan dari pemerintah Kabupaten Bogor menghadapi dampak debu vulkanik yang mulai masuk ke wilayahnya. Namun masyarakat dihimbau untuk waspada dan mengurangi aktivitasnya di luar rumah. Kepala Stasiun Meteorologi Citeko Cisarua Bogor, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Ahmad Faturi mengingatkan warga untuk menggunakan masker bepergian keluar rumah.
7: Kondisi sebaran abu vulkanik yang sampai ke wilayah Bogor dan sekitarnya, yaitu Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, tentu saja perlu diwaspadai karena debu vulkanik bisa mengakibatkan gangguan pada kesehatan, seperti pada mata, pernapasan, dan juga kulit kita. Tentu saja ketika kita keluar rumah memakai masker, memakai pelindung mata bagi yang sedang berkendaraan roda 2, dan juga mungkin memakai pakaian yang bisa melindungi kulit. Karena sebaran debu gunung berapi tersebut saat ini terus meluas ke wilayah Jawa Barat, bagian barat dan bagian timur. Tentu saja ini bergantung pada arah dan kecepatan angin, yang mana memang kecepatan dan arahnya sedang bertiup ke arah barat, namun pada bagian atmosfer bagian atas angin cenderung juga bertiup ke arah timur, sehingga wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya dan Kota Bogor dilanda oleh debu gunung berapi tersebut.
5: Debu abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menyebar luas akibat erupsi pada 5 hingga 6 September 2026. Beberapa kondisi sebaran abu vulkanik yang mulai terdampak pada pelayanan transportasi udara. Abu vulkanik merupakan pecahan batu kecil, mineral, dan kaca vulkanik berbentuk runcing dan keras. Jika terhirup atau terkena tubuh, abu ini bisa melukai organ dalam kita.
4: Masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan debu vulkanik tebal akibat letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan pada malam hari. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
8: Masyarakat di Kota Bogor dan wilayah sekitarnya diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan debu vulkanik menyusul aktivitas letusan anak Gunung Krakatau di Selat Sunda. Antisipasi diperlukan setelah persebaran material vulkanik berdasarkan analisis diketahui berpotensi menjangkau sejumlah wilayah termasuk Bogor. Ketua Tim Analisis dan Perakiraan Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat Alita Nur Aini mengatakan pihaknya telah memiliki peta persebaran dampak debu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau hingga wilayah Bogor. Berdasarkan hasil analisis, kewaspadaan perlu ditingkatkan terhadap debu yang berterbangan. Khususnya pada malam hari, partikel debu dapat terlihat secara kasat mata apabila terkena sorotan lampu kendaraan maupun sumber cahaya lainnya. Menurut Alita, debu yang teramati memiliki karakter cukup pekat dengan warna kehitaman sehingga masyarakat perlu memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Pemantauan terhadap arah dan persebaran material vulkanik terus menjadi bagian penting untuk mengantisipasi kemungkinan dampak yang lebih luas di wilayah Jawa Barat.
2: Anginnya itu bertiup ke arah mana? Dan kalau dilihat dari peta itu, Bogor itu sudah masuk ke wilayah tersebarnya erupsi anak Gunung Krakatau ya. Dilihat dari petanya tuh sudah sampai Subang wilayah Jawa Barat tuh. Jadi Kabupaten Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Kota Bekasi, Kabupaten Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur tuh udah masuk penyebaran abu Gunung Anak Krakatau. Kalau secara kasat mata tidak terlihat, kalau apalagi kalau pagi, siang atau sore hari ya. Kalau untuk melihatnya tuh bisa malam hari dari senter atau dari sinar motor atau mobil, itu pasti akan terlihat dari cahaya itu tuh ada abu-abu yang berterbangan. Tapi kalau secara kasat mata mungkin tidak terlihat. Makanya jangan, untuk masyarakat tuh jangan menyepelekan kondisi seperti ini.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nur Aena menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang lebih banyak melakukan aktivitas di luar ruang. Langkah pencegahan perlu dilakukan untuk mengurangi resiko paparan debu yang dapat terjadi di wilayah sekitar, termasuk Kota Bogor dan berbagai wilayah lainnya.
9: Beberapa kan melaporkan sudah ada abu di sekitar rumahnya gitu kan. Ya kita menghimbau lah untuk coba aja dirasain deh, pegang abu itu terus tangannya langsung gatel, langsung merah gitu kan. Terus udara juga gak sebersih biasanya lah gitu. Makanya kita menghimbau lah untuk kewaspadaan, mengingatkan. Kan gak tahu nih perkembangannya, mudah-mudahan sih menurun. Kalau misalnya memang kemudian meningkat, masyarakat sudah tahu lah apa yang harus dilakukan. Kalau Puskesmas, rumah sakit sih selalu siap ya, tapi sejauh ini sih belum ada arahan bahwa kita termasuk yang terdampak tinggi sih, belum himbauan secara umum aja.
8: Kemudian masyarakat bisa menggunakan masker apabila terjadi peningkatan debu di wilayah tempat beraktivitas. Ia mengingatkan pentingnya perhatian kondisi udara, membatasi paparan langsung terhadap debu khususnya bagi warga yang sedang beraktivitas di luar ruang.
4: Masyarakat kembali diimbau mewaspadai dampak paparan abu vulkanik terhadap saluran pernafasan dengan rutin memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, serta membatasi olahraga terbuka. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
10: Paparan abu vulkanik yang terbawa angin hingga wilayah Bogor Raya membuat masyarakat perlu mewaspadai dampaknya terhadap kesehatan, terutama pada saluran pernafasan. Partikel abu vulkanik yang sangat halus dapat terhirup ketika masyarakat bernafas dan masuk ke saluran pernafasan. Dokter spesialis paru Rumah Sakit Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor, Dr. Masdi mengatakan, masyarakat perlu mengenali sejumlah keluhan yang dapat muncul setelah menghirup abu vulkanik.
11: Terkait adanya abu vulkanik yang dapat terbawa angin hingga mencemari udara. Masyarakat perlu memahami bahwa partikel abu yang sangat halus dapat masuk ke saluran pernapasan ketika kita bernapas. Paparan abu dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan saluran napas, sehingga muncul keluhan seperti batuk, tenggorokan terasa perih, berdahak, dada terasa tidak nyaman, mengih, hingga sesak napas.
10: Upaya perlindungan juga perlu dilakukan dalam aktivitas sehari-hari agar paparan terhadap partikel abu dapat diminimalkan. Dr. Masdi menghimbau, masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan sebaiknya menggunakan masker yang menutup hidung dan mulut dengan baik, serta menghindari olahraga atau aktivitas fisik berat di luar ruangan.
11: Bila tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya kurangi aktivitas di luar ruangan. Jika harus keluar rumah, gunakan masker yang menutup hidung dan mulut dengan baik. Hindari olahraga atau aktivitas fisik berat di luar ruangan, karena akan membuat kita bernapas lebih cepat dan menghirup lebih banyak partikel. Tutup pintu dan jendela bila abu masih berterbangan. Apabila setelah terpapar muncul keluhan sesak napas yang berat, segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat.
10: Masyarakat juga disarankan untuk menutup pintu dan jendela rumah selama abu masih berterbangan, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami sesak nafas berat setelah terpapar abu vulkanik.
12: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
1: Saudara, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau yang terbawa angin hingga ke sejumlah wilayah. Pemerintah Kota Bogor mengimbau warga, terutama yang beraktivitas di luar ruangan, melakukan langkah pencegahan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan. Pada Minggu 6 September 2026, Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sebagai upaya melindungi saluran pernafasan dari paparan partikel abu. Selain itu, warga disarankan menggunakan kacamata pelindung, menutup pintu dan jendela rumah, serta mencukupi kebutuhan air putih. Dedi juga meminta masyarakat rutin mencuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan guna membersihkan partikel debu yang menempel. Ia mengimbau warga tetap tenang, mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila terjadi hujan abu, serta mengikuti informasi resmi dari PVMBG, BPBD, dan PMI. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor menerjunkan armada truk pemadam untuk menyemprotkan kabut air di sejumlah titik termasuk Ciawi guna meredakan dampak hujan abu vulkanik Gunung Anak Rakatau yang memicu iritasi mata, kulit gatal, hingga mengganggu jarak pandang warga. Berikut laporan Yofri Haryadi.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor bersama unit pemadam kebakaran di wilayah serentak melakukan penyemprotan akibat dampak hujan abu vulkanik yang terjadi di beberapa wilayah. Salah satunya di Ciawi, Kabupaten Bogor. Sedikitnya dua unit kendaraan pemadam kebakaran diterjunkan melakukan penyemprotan ke udara untuk memperkecil dampak hujan abu yang dikeluhkan warga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, berharap penyemprotan kabut air menggunakan truk damkar mengurangi efek dari hujan debu yang membuat mata perih.
3: Hari ini kita sama-sama merasakan di Kabupaten Bogor adanya debu dari Rakatau. Kita khawatir udara tercemar, oleh sebab itu kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor meledakkan motor light spray ke seluruh wilayah, terutama kota-kota di kecamatan, beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Kita berupaya untuk mengurangi efek dari tercemarnya udara akibat dari kejadian vulkanik Anak Rakatau yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan ini paling tidak membantu masyarakat mengurangi efek.
2: Hujan abu vulkanik itu pun mengakibatkan kulit terasa gatal, bahkan mata menjadi perih dan para pedagang makanan terkotori dengan debu tersebut. Salah seorang pedagang di sekitar Pasar Ciawi terbantu dengan aktivitas penyemprotan yang dilakukan petugas damkar sektor Ciawi, Kabupaten Bogor.
4: Terima kasih kepada Bapak Bupati Bogor dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor yang telah melaksanakan penyemprotan untuk mengurangi dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Krakatau.
2: Pada saat yang sama, Polres Bogor melalui jajaran Polsek di bawahnya pun bergerak membagi-bagikan masker untuk warga yang beraktivitas di luar rumah. Di beberapa wilayah di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor misalnya, tebalnya hujan debu vulkanik yang terbawa angin menutup jarak pandang pengguna jalan antara Parung, Ciseeng.
1: Di tengah riuhnya perubahan zaman, Pro 1 RRI Bogor membuktikan bahwa suara di balik frekuensi tak pernah benar-benar kehilangan kehangatannya. Memasuki usia ke-81 tahun, program keagamaan yaitu Mutiara Pagi terus setia menemani dan memeluk hari-hari pendengar.

0: Semoga RRI semakin hebat, jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara.
1: Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, radio masih memiliki tempat di tengah masyarakat. Suara dari balik frekuensi itu hingga kini masih menemani berbagai aktivitas pendengarnya. Dari sekadar mencari hiburan, mengikuti informasi, hingga mendengarkan program yang memberikan pengetahuan. Salah satunya hadir melalui Pro 1 RRI Bogor. Berbagai program disiapkan untuk menemani pendengar, termasuk Mutiara Pagi yang mengudara setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Program tersebut menghadirkan para ceramah dengan materi keagamaan yang disampaikan untuk menemani masyarakat mengawali aktivitas. Salah satu pengisi Mutiara Pagi adalah Ustadz Muhajir Afandi. Bagi Ustadz Muhajir, kesempatan berbicara melalui radio bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga tentang bagaimana terus berkarya dan berbagi.
2: Sesuai dengan moto RRI, sekali di udara tetap di udara. Udara itu tidak terlihat, namun terasa. Kita berkarya seperti itu, terus berkarya. Berharaplah penilaian Yang Maha Kuasa, seperti udara. Terus berbagi tanpa mengharapkan apapun dari alam semesta. Allah yang mengatur, itu yang harus diteresapi.
1: Bagi pendengar, pesan dari sebuah siaran dapat diterima dalam berbagai situasi. Tidak harus duduk di depan radio, sebab siaran dapat mengikuti aktivitas masyarakat saat berada di rumah, dalam perjalanan, maupun ketika memulai pekerjaan. Hal tersebut menjadi salah satu kelebihan radio yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Bagi Ustadz Muhajir, keberadaan RRI juga diharapkan terus membawa pesan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia pun memberikan ucapan sekaligus harapan untuk RRI yang memasuki usia 81 tahun.
2: Sekali lagi kepada angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semakin berkibar di angkasa luas, menebarkan kebermanfaatan di alam semesta.
1: Mutiara Pagi tidak hanya diisi oleh satu suara, ada sejumlah penceramah yang secara bergantian hadir menyampaikan materi kepada pendengar. Salah satunya Ustadz Mahfudin Hidayat. Sebagai pengisi Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bogor, Ustadz Mahfudin melihat radio masih memiliki peran dalam memberikan pencerahan sekaligus memperluas wawasan masyarakat. Terlebih, siaran radio dapat menjadi salah satu ruang untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kehidupan dan kebangsaan.
3: Saya Mahfudin Hidayat, salah satu narasumber pengisi Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor. Semoga RRI senantiasa memberikan pencerahan dalam hal keagamaan dan juga memberikan wawasan yang luas untuk kebangsaan yang akan memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang hebat.
1: Jika dulu radio identik dengan perangkat transistor di rumah, kini cara menikmatinya sudah jauh berbeda. Pendengar dapat mengikuti siaran melalui telepon genggam, laman digital, hingga berbagai layanan streaming. Perubahan tersebut membuat radio tidak lagi terpaku pada satu perangkat. Yang berubah adalah cara mengaksesnya. Sementara, suara dan isi siaran tetap menjadi bagian utama. Di tengah pilihan media yang semakin beragam, radio pun dituntut untuk terus menyesuaikan diri. Bagi Ustadz Mahfudin, RRI diharapkan tetap mampu mempertahankan program-program yang memberikan nilai bagi masyarakat.
3: Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI semakin hebat, jaya selalu di udara, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perjalanan panjang RRI juga tidak hanya berbicara tentang teknologi dan perubahan cara mendengarnya. Ada orang-orang yang datang, terlibat, dan ikut mengisi berbagai program di dalamnya. Salah satunya, Ustadz Rahmatullah, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Bogor. Ia melihat program-program yang memberikan pendidikan dan manfaat bagi masyarakat masih perlu dipertahankan, termasuk siaran yang menghadirkan materi keagamaan yang dapat menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan. Ustadz Rahmatullah pun menyampaikan harapannya bagi RRI di usia yang ke-81 tahun.
4: Harapan saya, mudah-mudahan RRI tetap mempertahankan apa yang menjadi program-program terbaik yang sangat bermanfaat dan juga mendidik untuk masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Salam sukses untuk RRI.
1: 81 tahun sudah RRI menjadi bagian dari perjalanan media penyiaran di Indonesia. Perubahan zaman membuat cara masyarakat mendengarkan radio ikut bergeser. Namun

0: Namun, kebutuhan untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan hiburan tetap berjalan. Radio pun terus mencari cara untuk menjangkau pendengarnya, dari frekuensi terestrial hingga platform digital, dari ruang studio. Suara itu terus disampaikan kepada masyarakat, termasuk melalui Pro 1 RRI Bogor dengan berbagai program yang hadir sepanjang hari.
1: Selanjutnya disampaikan Warta Olahraga. Pengurus Cabang Ikatan Anggar Seluruh Indonesia IKASI Kabupaten Bogor komitmen memajukan olahraga anggar lewat sekolah-sekolah. Dua atlet taekwondo binaan UPT PPOPM Kabupaten Bogor resmi terpilih memperkuat tim nasional Indonesia di ajang kejuaraan dunia. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
2: Semangat baru olahraga anggar mulai berkobar di Kabupaten Bogor. Pengurus Cabang Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Kabupaten Bogor setelah dilantik siap menghadirkan atlet-atlet muda berbakat. Ketua Pengprov IKASI Jawa Barat Ashanti Rozana Talib optimistis kepengurusan baru tersebut mampu melahirkan atlet berpotensial yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Bogor dan Jawa Barat di tingkat nasional. Menurutnya, Kabupaten Bogor selama ini memiliki kontribusi besar dalam menyumbangkan medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON. Karena itu, prestasi tersebut diharapkan terus meningkat di masa mendatang.
3: Kabupaten Bogor bisa meraih emas, terutama nanti di PON, dan kita akan seleksi untuk anak-anak yang mengikuti PON mendatang. Saya prediksi Kabupaten Bogor bisa 2 orang masuk untuk
2: Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bogor Koni Arif Rohmawan mengapresiasi langkah IKASI yang akan menggencarkan sosialisasi olahraga ke sekolah-sekolah. Arif Rohmawan berharap kepengurusan baru dapat membawa cabang olahraga anggar semakin maju dan berprestasi. Pengurus yang baru dapat mencetak atlet berkualitas dan meraih prestasi pada Porprov Jawa Barat sekaligus memberikan kontribusi bagi Jawa Barat di ajang Pekan Olahraga Nasional.
4: Saya yakin dan percaya ini akan menjadi cabang yang lebih baik ke depan.
5: Amin.
4: Kita mendapatkan begitu banyak medali emas yang nanti akan direbutkan.
5: Amin.
4: Oke, tetap semangat, dukung terus kepemimpinan Pak Reza agar menjadi lebih baik.
2: Dengan kepengurusan baru tersebut, IKASI Kabupaten Bogor diharapkan mampu memperkuat pembinaan olahraga anggar sekaligus meningkatkan prestasi di tingkat regional maupun nasional. Dua atlet taekwondo binaan alumni UPT PPOPM Dispora Kabupaten Bogor, Syarif Hidayatullah dan juga Nabila Putri Permana, resmi terpilih memperkuat tim nasional Indonesia dalam ajang Chuncheon 2026 World Taekwondo Pumse Championship G8 di Korea Selatan pada 13 hingga 22 September 2026. Keberhasilan menembus ajang tingkat dunia ini mendapat apresiasi penuh dari Dispora KONI serta UPT PPOPM Kabupaten Bogor yang menilai pencapaian tersebut sebagai bukti efektifnya sistem pembinaan atlet muda di daerah. Sebelum dijadwalkan bertolak ke Korea Selatan pada 13 September mendatang, kedua atlet tersebut telah menjalani pemusatan latihan nasional di Jakarta dan diharapkan mampu tampil maksimal

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Mari sama wakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda, juga penata teknik Novel Noviansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom. Dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cuaca hari ini.
1: Masih bersama Bogor Pagi ini Pro 1 RRI Bogor, dan kita akan segera ikuti informasi perakiran cuaca yang disampaikan oleh forecaster on duty dari BMKG Jawa Barat. Pendengar, untuk informasi perakiran cuaca sepanjang hari ini Senin 7 September 2026.
2: Halo, selamat pagi Sobat RRI. Kembali bersama kami, Stasiun Klimatologi Jawa Barat, dengan informasi perakiran cuaca harian 7 September 2026 di wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga di wilayah Cianjur. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cukup kondusif, tidak ada potensi hujan dengan cuaca cerah hingga berawan. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 30 hingga 90%. Kemudian angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Tetap waspada terhadap potensi sebaran abu vulkanik, hindari aktivitas di luar ruangan yang tidak perlu jika diperlukan untuk aktivitas di luar ruangan, jangan lupa gunakan masker dan juga pelindung mata. Tetap ikuti informasi dan himbauan resmi dari BMKG serta instansi terkait. Sehat selalu untuk kita semua, bye-bye.

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan

Bagi Anda yang siap-siap untuk beraktivitas pagi hari ini, pendengar, bakal kami ingatkan dulu nih tentang update kondisi lalu lintas terkini untuk wilayah Bogor dan sekitarnya supaya perjalanan Anda lancar, tetap aman juga. Jadi langsung saja untuk kita pantau beberapa titik wilayah Bogor ya, dan juga apakah memang sudah ada kepadatan yang membuat kemacetan pagi hari ini? Kita langsung pantau saja, dimulai dari sekitaran simpang RSUD Kota Bogor, pendengar ya. Untuk pagi hari ini arus lalu lintas sedikit lebih lengang ya. Mungkin karena ada penerapan pembelajaran jarak jauh, jadi memang pagi hari ini tidak terlihat ada anak-anak sekolah gitu yang dibonceng ataupun mungkin membawa kendaraan sendiri. Memang lebih banyak aktivitas dilakukan oleh masyarakat yang akan bekerja ataupun menuju aktivitas lainnya gitu ya. Jadi memang tidak terlalu padat untuk arus lalu lintas pagi hari ini di simpang RSUD Kota Bogor. Begitupun untuk simpang Manunggal, pendengar ya, yang juga terlihat sepi dari anak-anak sekolah. Jadi hanya ojek online, kemudian masyarakat umum lainnya ataupun kendaraan roda 4 pribadi serta angkot saja yang melintas gitu ya, dan masih cukup kondusif untuk arus lalu lintas pagi hari ini. Kemudian di sekitaran Jalan Baru depan Pusat Perbelanjaan Jogja juga tidak terlihat ada kemacetan ya, masih cukup ramai lancar. Kemudian bergeser ke Jalan MA Salmun juga terpantau cukup tertib ya untuk kendaraan, di mana memang untuk angkot-angkot ada yang mengetem namun di sisi atau di pinggir jalan, jadi tidak menghalangi kendaraan lain yang melintas gitu ya. Kemudian bergeser ke, ya, kami masih mencoba untuk membuka CCTV di kawasan depan alun-alun Kota Bogor, pendengar, memang masih belum terlihat gitu ya, belum terbuka. Jadi mungkin untuk pantauan arus lalu lintas kami cukupkan sekian tadi terakhir dari sekitaran Jalan MA Salmun Kota Bogor. Semoga informasi arus lalu lintas ini bermanfaat untuk Anda. Tetap hati-hati di jalan ya, dan ikuti arahan petugas ataupun rambu-rambu lalu lintas. Mudah-mudahan rencana aktivitas pagi hari ini Anda lancar dengan perjalanan yang bisa dipilih gitu ya, lebih efisien untuk beberapa titik yang bisa Anda pilih sesuai dengan panduan yang tadi sudah kami sampaikan. Demikian informasi arus lalu lintas untuk pagi hari ini, dikutip dari Bogor Smart Windows, pendengar.